0: Tapi bagi kita ini, kita jujur penasaran sih, ada apa dengan kota Semarang like maybe setengah tahun ini gitu loh, kayak kegiatan-kegiatan dan juga perakiraan-perakiraan yang kita sampaikan akan padat, akan masih terutama di pagi hari ya, terutama di pagi hari itu kayak sudah mulai berkurang gitu loh.
1: Nyolong petek ya.
0: Kemarin waktu itu sempat mendung dan hujan cukup gelap loh.
1: Tapi lancar. Ternyata enggak.
0: Hari pertama sekolah juga sampai ini sudah jam 7 kan.
1: Ya masih normal. Normal. Saja. Ya itu suatu yang mengembirakan, tapi kok agak aneh.
0: Makanya kayak itu menjadi sebuah ada habit barukah atau ada kebiasaan barukah?
1: Ketertiban ataupun peningkatan kualitas pejalan pengguna jalan atau kualitas apa yang bisa membuat jalan menjadi lebih baik, ya ini suatu kabar gembira bagi Anda sekalian.
0: Di jam pagi ya terutama ya Kang Warasika, di jam pagi hari Kang Warasika, terutama di kota Semarang yang kita tahu, alah kota Semarang kijan ono apa sidik langsung macet, apa sidik macet kan terkenalnya sebelum.
1: Tapi ini kok
0: setengah tahun ini kita mencarat kota Semarang benar-benar.
1: Wah. Ya, patut kita syukuri lah ya.
0: Yes, kecuali ada insiden ya. Ini pengecualian dari adanya insiden itu kan. Kalau mungkin beberapa waktu lalu kita sering banget dalam satu waktu itu pagi hari itu tersendat karena volume kendaraan aja gitu loh, tahu Kang Rasika. Tapi kalau beberapa bulan terakhir ini setengah tahun ini dari Januari sampai dengan Juli ini masih kepadatan ya. Karena ada insiden. Jarang ada kepadatan yang karena nggak ada apa-apa gitu loh maksudnya.
1: Lucu-lucu karena kepadatan.
0: Yang karena udan lah, karena ramai kendaraannya lah gitu-gitu loh. Ramai dan juga macetnya di kota Semarang ya karena kalau ada insiden gitu setengah tahun ini. Kamu ingat kan kayaknya belum lama kok yang kemarin waktu gerimis dan hujan itu.
1: Yang sering ya kan? Kemudian ada macet mogok gitu.
0: Dua minggu apa tiga minggu yang lalu gitu kan, pagi-pagi mendung hujan gelap tuh. Tapi ya lancar kok kondisinya.
1: Nah itulah, berarti ketertiban meningkat.
0: Semoga ya.
1: Jadi masyarakat sudah mulai menyadari dan menghormati rasa kepada sama pengguna jalan dan tepo seliro seperti apa yang kita sampaikan.
0: Nah ini kalau katanya Pak Hadi KJ, tadi Pak Hadi KJ toh melintas di tol Semarang Solo kilometer 452 tadi waktu melintas jam 6 pagi itu ada penderekan laka mobil merek Avanza nabrak truk es krim katanya.
1: Di lokasi?
0: Di tol Semarang Solo
1: 452 ya.
0: Betul. Di tol Semarang Solo kilometer 452B. Cuma waktu tadi saya lewat sih lalu lintasnya masih lancar. Cuaca cerah, mataharinya juga udah mulai bersinar ya. Di tol Semarang Solo tadi Pak Hadi KJ melintas jam 6 tapi gitu ada mobil menabrak truk es krim. Katanya Pak Hadi KJ di tol Semarang Solo ya. Dan tadi masih ada informasi dari bawah jam 7 pagi, aku munculin dulu deh. Ini ada Pak Nando nih.
2: Halo Pak Nando.
3: Oh ini laka itu.
0: Meranggian ya.
3: Walah.
2: Ini laka ini.
0: Oke. Ini Pak Nando melaporkan dari Meranggian, Kang Warasika.
3: Selamat pagi Mas Ida. Mengimbaukan itu ada laka di Meranggian. Untuk kejadian belum tahu ya, pagi paling tadi
0: malam, dini hari pak
3: jam berapa kalau
1: dini hari
3: mulai tersendat saja
1: dini hari pak
3: sudah ada mobil derek ya itu ada.
0: Oh udah derek oke
3: okay. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun. Ki Pak Sinyo juga sama melaporkan dari Meranggian ya, Kang Warasika. Karena posisi truknya itu cukup menarik perhatian koyone kan.
1: Jengat
0: ngetril gitu kok. Naik di atas median jalan soalnya.
1: Menumpang.
0: Ini kalau katanya Pak Sinyo malah nyantel. Nyantel gak sih kita ke? Ya koyone sepertiga truk gak sih yang naik ke median jalan
1: sampai di bawah atau lebih dari kepala kok.
0: Sepertiga ono kan koyone.
1: Jadi di belakang itu ada ban yang kedua baru.
0: Ini kalau aku lihat dari video kiriman temannya Pak Sinyo ini, aku langsung lihat ih orang trimos 10% 15% ini sepertiga ini. Sepertiga badan truknya benar-benar naik ke median jalan gitu Kang Warasika. Ih. Cuma untungnya yang rusak parah bagian bawah saja ya, bagian atas, kabin enggak, dan atasnya enggak pecah, sih enggak yang enggak sampai pecah. Rusak parah gitu. Terima tersuun ya Pak Sinyo.
1: Kronologis belum diketahui ini.
0: Betul. Pak Sinyo sama Pak Nando update di Jalan Raya Meranggen di jam 7 pagi Kang Warasika, karena dilaporkan di sana sedang ada kejadian Kang Warasika, truk tronton Kang Warasika
1: naik di pembatas jalan.
0: Informasi dari sementara dari beberapa petugas di sana ini ya, laka tunggal Kang Warasika. Tidak ada kendaraan yang lain yang terlibat di kawasan Jalan Raya Meranggen,
1: Semarang,
0: Kabupaten Demak. Posisi truknya yang arah menuju ke SMG atau arah menuju ke Semarang. Update-nya.
4: Telana Kota, Rasika.
0: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP telah memecat Bupati Sukoharjo. PDI Perjuangan langsung memecat Bupati Sukoharjo Etik Suryani dari keanggotaan partai tersebut. Pemecatan dilakukan berdasarkan aturan tegas PDIP terhadap kader yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua DPP PDI Perjuangan Dedi Sitorus Minggu 12 Juli 2026 kemarin mengatakan jika ada salah satu kadernya yang ditangkap OTT dengan dakwaan apapun itu, maka langsung akan dipecat dari anggota PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira menjelaskan, untuk kasus di luar OTT, setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan kader akan diproses melalui mekanisme internal partai. Selain Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menahan beberapa nama seperti Richard Trihandoko, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Sukoharjo, dan Tri Mulyo, PLT Kepala Umum Setda Kabupaten Sukoharjo. Sejak kemarin hari Sabtu 11 Juli 2026, ketiga tersangka tersebut sudah ditahan di rutan KPK atas dugaan pemerasan perangkat daerah di Sukoharjo. Nama Etik Suryani menjadi kepala daerah keempat di Provinsi Jawa Tengah yang sudah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2026 ini. Yo, kita lanjutkan lagi perjalanan pagi hari ini ya Kang Warasika. Update-nya masih terpantau baik ya, kecuali di Meranggen itu ya Kang Warasika. Kecuali di Meranggen itu saja satu yang masih jadi sorotan dan juga perhatian Kang Warasika.
1: Yang lain belum ada info selanjutnya ya.
0: Belum.
1: Kemudian yang satu lagi di mana tuh ada tiga.
0: Kawasan Tambak Aji,
1: tapi sudah masuk di kawasannya ya. Dan tidak ada berita lanjutannya, berarti masih kita anggap lancar.
0: Ini aja dari tadi kita juga manjer CCTV di Tugu Muda loh Kang Warasika. Ya padat memang, cuma padatnya ya masih
1: lancar, masih mengalir ya.
0: Masih padat kok ya, hari biasa kok ya.
1: Bisa jalan gitu, padat lancar.
0: Ini kita lihat dari sisi jalan Monsinyur juga Pranotonya.
1: Jalan museum ya ini.
0: Betul.
1: Ya.
0: Kemudian tadi yang di depan sekolah yang rame, satu siswa satu mobil yang rame itu juga kelihatannya nggak yang sampai ngunduh, sampai mengular duo-duo sampai.
1: Ini cuma satu ada padat, nanti lampu merah, lampu hijau udah selo lagi.
0: Ya padatnya cuma di depan sekolahnya itu toh, nggak yang sampai ngelajar duo atau panjang crowded gitu.
1: Ya, nggak ada kesendatan.
0: Apa beralih pada naik motor? Atau naik Transmarang?
1: Nah, mungkin yang terekam sudah pada ini sadar untuk menggunakan transportasi umum.
0: Ini bukan cuma di satu sekolah di Tugu Muda itu aja ya. Itu salah satunya ya, di banyak tempat kan biasanya ya yang satu siswa satu mobil sudah wis kono nak sinau prihatin numpak bis kono lho.
1: Atau hari pertama ini tidak boleh mendekati sekolah, jaraknya diantar minimal 100 meter.
0: Apa ya, ya betul.
1: Mungkin gitu, harus 100 meter dari sekolah supaya tidak menimbulkan trouble.
0: Sekolahnya juga punya rekayasa sendiri gitu.
1: Iya, mungkin ada peraturan gitu, atau 200 meter dari sekolah. Supaya sekolah hanya lebih selo. Bisa juga.
0: Soalnya yalah, ya ini kayak hari biasa ya, kayak gini gak sih?
1: Ya santai, santai
0: aja, gak yang sampai wah sampai
1: berjubel, menyala, ya?
0: Berjubel sampai crowded, run-run gitu. Di Jalan Dr. Sutomo, kemudian juga di kawasan mana lagi, Jalan Dr. Sutomo,
1: Peterongan.
0: Jalan
1: Siam,
0: di Peterongan, ya betul sekali.
1: Atau mungkin di Jalan Pemuda juga masih lancar tuh.
0: Masih landai aja pagi hari ini di hari pertama gerakan ayah mengantar anak sekolah ini. Nih kamu percaya nggak, ini pertigaan Supriyadi Jalan Brigjen Sudiarto loh.
1: Ya santai aja tuh.
0: Nah ya, ini pertigaan Supriyadi Jalan Brigjen Sudiarto loh guys.
1: Ya rame,
0: landai aja.
1: Landai ramenya Senin pagi biasa. Loh, 31 biasa.
0: Iya, kalau di sini enggak 31 toh. 451, 52, Bang.
1: 52. Nyetan loro ngulon papat ya.
0: Iya betul 5. Sekali.
1: Tapi ya masih
0: lancar tuh, lancar banget nih jalan Brigjen Sudarto pertigaan Supriyadi loh. Ini pertigaan Supriyadi aja kayak gini. Kemudian juga pertigaan Gajah ya podo wae lengang lancar nih di pertigaan Gajahnya. Ya wis lancar.
1: Pasar Krempyang juga apa lancar Pasar Krempyang ya.
0: Ini pertigaan apa Bangkong ya. Di simpang Bangkong Kawarasika dari Jalan Ahmad Yani, Jalan Dr. Cipto ya selo kok simpang Milo Bangkong. Ini menyenangkan lah kota Semarang pagi hari ini ya Kawarasika. Sesuai, ya sebenarnya kalau kita sih perkiraannya tetap rame ya, tetap rame. Cuma kayak kita nggak expect kalau selancar ini gitu loh.
1: Ya, ramenya rame banget, tapi ternyata terjadinya lancarnya lancar banget.
0: Yes. Tadi ada beberapa atensi Kawarasika yang aku buka laporannya, ada Pak Dwi. Ini Pak Dwi mengabarkan perjalanan dari Bukit Kencana Tembalang sampai res area Ungaran kilometer 429 lancar, cuaca cerah. Saya mau ke Dieng, Mas.
1: Oh, hati-hati, Pak.
0: Tapi saya ke Diengnya nanti lewat Sumowono loh. Okay. Nanti tak update lagi ya.
1: Iya, Sumowono nanti berarti panjangnya lewat arah Temanggungnya di Kaloran. Nanti lewat Tambi atau lewat mana, monggo kasih info nanti.
0: Pak Wisnu Widinata juga perjalanan Semarang Purwodadi, saya lewat Sayong, Mas, terus tol. Soalnya saya kawanan.
1: Sampai Dempet.
0: Udah sampai Dempet lancar ya, anak sekolah mulai terlihat, tapi ya dampaknya masih baik aja.
1: Lancar ya.
0: Lancar aja. Pak Wisnu Widinata, thank you so much. Di ruas Semarang Purwodadi sekarang juga udah sampai Purwodadi gak sih? Kalau tadi kan 640 Dempet nih, sekarang udah sampai Purwodadi.
1: Kemungkinan sudah sampai perbatasan sana, di Penawangan sana sudah mau masuk kota.
0: Mantap lah kalau gitu. Kemudian juga ada Pak Mulyono. Ini Pak Mulyono perjalanan dari Bawen Ungaran, perjalanannya ramai lancar saja situasi.
1: Terima kasih, Pak
0: kedua Mulyono. Arahnya dari Pak Mulyono pagi hari ini. Mantap kalau gitu ya, informasinya sangat luar biasa hari Senin pagi ini, keceriaan. Pak ne ceria, ibu ne yang nganter ya tetap ceria karena kondisi jalannya baik.
1: Lancar. Jadi Bapak Ibu yang nganter pagi hari ini bisa memaklumi keadaan di jalan kalau ramenya rame lancar enggak begitu kemrungsung.
5: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Bu Nini Herowati, selamat pagi.
6: Selamat pagi kawan Rasika semua.
1: Pagi Bu.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Melaporkan ya, ini perjalanan saya dari Jatisari mau ke stasiun Tawang. Di SMP 23 sudah macet pol. Kalau lihat di map itu sampai ke lepas pasar Mijen ya, itu biasa sih. Apalagi ini pertama masuk sekolah. Melaporkan aja untuk yang mau ini ya, spare waktulah ditambah untuk ininya lebih gasik gitu. Oke, tadi pas saya nganter sekolah masih aman sih, berangkat ini balik lagi ke rumah ambil mobil, wey, langsung sampai 23 sudah macet. Oke, terima kasih Bu Jamal, Mas Yuda.
0: Bagi kita yang mau terus lanjut ini
6: lancar, selamat sampai tujuan.
1: Amin.
7: Ini just info ya buat Mas Yuda sama Bang Jamal. Kenapa lancar sekolah-sekolahan itu? Karena hari ini gerakan ayah antar sekolah. Kalau ibu yang antar sekolah lah itu baru kredit.
0: Maksudnya?
7: Nanti ada nongrong dulu, nggak langsung pergi. Ada di jalannya ibunya error dulu.
0: Oh gitu.
7: Seperti itu.
1: Bisa juga.
7: Jadi kalau gerakan ayah antar sekolah ya memang gitu kan. Ayahnya langsung pada bablas kerja, jadi lancar di sekolah-sekolahan, tidak ada yang berkerumun. Kemungkinan seperti itu.
0: Ini analisa yang menarik nih dari Budi Herawati nih. Oh gitu. Enggak. Karena yang nganternya bapak-bapaknya, jadi situasinya landai baik, tertib.
1: Ya sangunannya nyonya-nyonya wes kan.
0: Ibu-ibu nek semono sing nganter ibu-ibu,
1: kan ibu kumpul-kumpul dulu, ngobrol-ngobrol dulu, motornya diparkir neng kono, jalan-jalan
0: teng. Oh gitu, menarik nih analisanya Budi nih.
1: Gitu
0: gimana kamu maksudnya sebagai bapak-bapak?
1: Ya bisa juga, aku kalau nganter juga ngapain lah, ngobrol-ngobrol kesuwen wis nyah-nyah sangune nyah-nyah. Wis, tak makasih ya. Nah, wis disangoni wis ayem.
0: Bukan Itu kan posisinya kalau sudah di sampai lokasi. Kalau ketika perjalanan di jalan rayanya atau ketika tipe berkendara antara bapak dan ibu itu juga menurutmu juga jadi salah satu faktor nggak?
1: Agak berbeda. Kalau bapak-bapak kan fokus wis mangkat-mangkat wis minggok ngiring-ngiring nganan-nganan lewat kono lewat kene des. Mungkin kalau ibu-ibu kan
0: gitu.
1: Waro belanja ning darah tak tuku sik. Ah, engko ndak selalu ngono belanjane, ndak selalu ngono.
0: Oke, cakep nih analisanya Bunda ini unik nih.
1: Mungkin ini benar juga nih Bunda ini. Aduh lah kek gereh enak. Gereh lahir itu tak tuku sik. Digawe anu sekalian belanja nih bapak-bapak. Heeh. Wis engko wis tak sok sik yo. Wes ya, tak tinggal nyok iki sang ngene wes. Les bebas.
0: Oh. Mungkin gitu gitu. Cakep nih, bagus nih atensinya Bu Nini ini. Tak simpen bisa,
1: Bisa menjadi salah satu apa reason kenapa jadi lebih lancar.
0: Berarti bisa dibilang kalau merujuk ke apa analisanya Bu Nini Herawati, perilaku antara bapak-bapak dan ibu-ibu berkendara tuh juga berbeda.
1: Ah, bisa juga begitu karena kan
0: kalau kita tarik lebih jauh lagi loh ya.
1: Itu kan sering ada itu kata-kata sen kiri belok kanan lah, problem lah. Kalau ibu-ibu mungkin Bu Nini juga dari situ dan juga pengalaman pribadi beliau yang jalan yang terkena anaknya meruh belanja, meruh apa lagi banyak. Aduh terganggu, pingin blonjo, pingin ini. Karena kebutuhan wanita atau kepentingan dapur rumah itu kan banyak. Kalau bapak-bapak, yo wes, des.
0: Oh iya deng, ini ada cerita nih dari kawan Raska ya. Nek bapak-bapak sing perjalanan seko omah, sekolah, kerja, wis titik. Orang kaya ibu dari sekolah, iso nganan, iso ngiri, iso mampir rono, iso mampir rene.
1: Orang apa sih, aduh tak tuku kaisik. Ya itu alasan-alasan yang bisa diterima.
0: Iya, bisa diterima banget Bu Nini. Bisa diterima banget, iya.
1: Itu mungkin salah satu pengalaman pribadi juga kalau pas nganter anak. Orang apa-apa mandek sih. Sih, iya nang. Kek kok ketoke murah iki sayuran.
0: Sik yo, kuwi kok kuwi mobile koncone ibu lho kuwi lho sik tak mandek sik tak ngobrol sik sedelo yo.
1: Piye? Saiki ning ndi?
0: Piye anakmu sekolah ning ndi ki aku jangan teranakku.
1: Ya. Iki sing nomor 4 iki. Sing nomor 5 nang omah sing nomor 6 sik TK.
0: Ya awak kok iso 6 iki lho, Bu nganggo ayudi karo aku koyo aku ki lho.
1: Lah iki anake iki kembar telu-telu. Aduh, ya cerita
0: Bu kabeh to, Bu, masuk anak kok 6 to, Bu. Iki lho, Bu, nganggo ayudi enak kok, Bu.
1: Iki kabeh sekali mbrojol telu-telu lah piye ping pindho tok iki. Ceritane dadi aneh-aneh to. Ceritane jos gandos.
0: Kembar to.
1: Nek bapak-bapak kan ora mungkin situ. Ana namung pira? Telu wis ya, yuk.
0: Yo.
1: Lah kene meneng iki ya, kae ngeterke kan anakku yo. Sekolah kono to, ya wis. Ya wis sesuk ketemu kapan-kapan.
0: Ya. Ya betul.
1: Ngopi ya. Yuk.
0: Hmm.
1: Asem pai jo ngobrol bareng. Kadang disesali.

0: Ini ada cerita juga dari Bu Santiworo Tri Astuti nih. Antar anak cukup sampai jalan di ujung gereja, terus anaknya pada nyebrang lewat jembatan penyeberangan menghindari kemacetan akses keluar masuk kendaraan di depan sekolah. Ini laporannya Bu Santiworo Tri Astuti dari Jalan Diponegoro, Ungaran, Kabupaten Semarang.
1: Ya, kebetulan deket nih rumahnya.
0: Yes, betul sekali. Pak Joni, Roni.
2: Selamat pagi, Rasika.
1: Pagi,
2: ini Rasika.
0: Betul. Matur suwun, Pak Joni Roni. Gih, betul sekali. Kesalahan ada di kita, bukan di di kami, bukan di Anda ya. Sedang kita cari tahu penyebab di pemancarnya ada kendala apa. Pak Sugiman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Yuda, Bung Jamal, kawan Rasika semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Saya laporkan Lalin dari depan rumah. Baru keluar depan rumah saya kena macet, Mas Yuda, karena di depan rumah saya itu ada SMK Negeri 2. Di bawahnya SMK Negeri 2 ada SD Muhammadiyah Plus Salah 3. Kemacetan itu langsung begitu keluar gang itu sudah kena macet SMK, begitu turun SD. Lagi kena SD. macetnya SD itu dari pintu gang ke kanan ke kiri, dari kanan itu mungkin 300 meter, dari kiri 300 meter. Saya lupa kalau hari ini adalah gerakan ayah mengantar anak, sehingga kalau muridnya 1000 mungkin berapa? Kan semua diantar mobil gitu ya. Ya mudah-mudahan saya mohon info lalinnya ke kampus UNES karena ada ujian S3 hari ini. Matur nuwun, salam sehat semuanya.
0: Baik, matur suwun Pak Sugiman. Wah, sementara Semarang Solotigonya masih landai Pak Sugiman.
1: Ya itu cuma di dekatnya Pak Sugiman saja. Kalau umurnya 1000, bapaknya 1000, jadi 1000 tambah 1000 sama dengan
0: 2000.
1: Matematika.
0: Ini lo ngomong sama Pak Sugiman yang mau nguji S3 matematika dengan 1000 tambah 1000.
1: Itulah matematika, Pak. Jadi keramaian kalau satu mobil itu memanfaatkan lahan 3 meter, 1000 kali 3 meter sama dengan 3000 meter atau 3 kilo. Ledek di sana ya.
0: Eh lancar Pak Sugiman, sementara sampai dengan jam 7.30 nih Semarang Bawen Solotigo lancar banget guys.
1: Lancar. Ya sekedap mungkin di dekatnya SD-nya agak sedikit macet yang masih normal toh Pak untuk keadaan hari pertama masuk sekolah.
0: Ini ada Pak Lutfi nih.
4: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Pagi Pak Lutfi.
4: Mas audio report ya Mas ini. Lah keresetnya tambah parah enggak kan? Mas, sampai sukun suaranya belias.
0: Oke, matur suwun. Pak Lutfi, nah itu Pak Lutfi perjalanan tadi dari Bawen, Ungaran, Semarang, lancar ya situasinya, betul, kendala dan juga hambatan signifikan, sementara masih nihil. Nah ini Pak Muhammad Ainun tanya, maksud Mas Jamal selamat pagi, ini daerah Gubuk Semarang, daerah Daplang macet, saya keluar rumah langsung disambut macet. Loh, setiap hari Pak Ainun.
1: Itu setiap hari, karena di situ adalah ada
0: Formosa.
1: Yang tiap harinya sampai dengan 7:30 ada pabrikan yang keluar.
0: Betul Mas. Sekali Pak Ainun ya, Formosa Pak Ainun setiap hari loh di situ setiap pagi.
1: Jadi ini jangan kaget.
0: Betul sekali Pak Muhammad Ainun yang menanyakan situasi di Jalan Raya Gubuk ya sekitar Daplang, kok katanya keluar rumah Pak Ainun langsung macet katanya. Nih kalau katanya Pak Didit, soalnya ibu-ibu ki random Mas, ya kan makanya ada istilah reteng kanan belok kiri, yaitu contohnya karena para perilaku berkendaranya para
1: ibu-ibu. Yang tidak semuanya, tapi kadang
0: ya nggak ada yang bilang semua juga, ya kan, tapi mayoritas
1: memiliki apa kebutuhan yang banyak ibu-ibu.
0: Ini Bu Nini nih, balesin lagi nih.
5: Loh itu beneran kayak begitu. Makanya saya tadi pas nganter anak saya sekolah hari ini pertama kali anak saya yang paling kecil masuk ke SMK, saya anter memang sengaja saya dari rumah itu jam 6. Anaknya ya masih masih lama enggak, karena nanti pasti ibu mampir. Belum lagi di sekolahan kan ketemu ibu kan, ketemu bestie baru nih. Ya begitu. Jadi enggak ada oh ini mamahnya Ima, oh ini mamahnya Karin gitu kan, minta nomor WA kan kayak gitu.
6: Asik.
5: Mak enggak, udah aku lihat kok tadi bapak-bapak tuh langsung udah salim. Kalau ibu-ibu mah enggak, nungguin dulu, apalagi kalau SD ya pasti tuh ndak ngintek-ngintek sik ning pager kan gitu. Ini realistis sekali.
1: Merasakan sendiri ya Bu ya.
0: Merasakan sendiri dan pengalaman sendiri. Iya. Mantap Bu Nini ya.
1: Aduh.
0: Thank you so much. Nah, ini dari Bu Nini yang barusan nganter. Nah, ini germasnya nih Pak Nathan ki.
1: Pak Nathan.
0: Mas, tapi toh tumben loh dari Kali Bandeng Hanoman kok malah lancari. Ini saya mau ngantar sekolah ke arteri Sudarso Tanah Mas juga lancar.
1: Nah, ini.
0: Ngantar anak bungsi ke sekolah hari ini sekolah TKA. Nih, dari
1: bapaknya sama anaknya persis plak.
0: Iya betul, cantiknya. Dan ini katanya Pak Nathan kok tumben lancar. Nah, makanya kita pun juga questioning itu Pak Nathan.
1: Karena yang antar bapak.
0: Kok tumben lancar ya, berarti satu jawaban tadi analisanya Bu Nini karena gerakan ayah yang nganter, kalau gerakan ibu
1: wah agak trouble.
7: Menyusuri jalan raya Rasika FM.
8: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh guru.
8: Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
11: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
12: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
11: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
13: Paket.
11: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
12: Aduh pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yuk gambari ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih pak?
11: Loh, lho piye to ki, jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya, aduh.
14: Mangkane pak, bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
11: Nah, iki baru mantap, bu.
12: Gaspol mana, pak?
14: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
15: Timah IDW, lare wangi renti mbak.
16: Mbak Siti pok.
15: Iya mbak Siti.
16: Mbak Siti ini loro.
15: Lah loro apa sih?
16: Loro tumor mbak.
15: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
17: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit. Insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
18: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
17: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi. Dapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
6: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
7: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merilis mengenai panduan MPLS bagi sekolah, baik itu di tingkat TK, SD, SMP, ataupun SMA dan SMK. Dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kegiatan MPLS hanya untuk kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dan juga pengenalan lingkungan pembelajaran sekolah bagi murid-murid baru yang masuk di tahun ajaran baru, terutama yang masuk di tingkat pendidikan yang baru. Kebijakan kegiatan MPLS ini dilarang diwarnai dengan adanya perpeloncoan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui satuan kerja yang ada di tingkat daerah akan terus memastikan kegiatan MPLS di sekolah, baik itu negeri ataupun swasta dari tingkat TK, SD sampai dengan SMP dan SMA, SMK berjalan ramah, aman, dan bebas dari praktik perpeloncoan. Dalam kegiatan MPLS, sekolah dilarang melakukan perpeloncoan ataupun bentuk tindakan kekerasan lainnya. Selain perpeloncoan, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam acuannya juga melarang sekolah memungut biaya untuk alasan apapun selama masa kegiatan MPLS berlangsung. Sekolah juga dilarang memberikan kegiatan yang tidak berkaitan dengan tujuan MPLS, seperti atribut-atribut yang tidak edukatif atau relevan, melibatkan alumni sebagai penyelenggara, hingga melibatkan murid yang tidak memenuhi kriteria untuk membantu pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan MPLS di tahun ajaran baru 2026-2027 ini adalah aman, nyaman, dan ramah anak mengenai kegiatan MPLS kali ini. Ini hari ini juga pasti udah pada masuk semua atau udah jam mau jam 8 kok.
1: Sudah kenal-kenalan sama teman-temannya lah.
0: Iya. Termasuk kalau ceritanya Bu Nini Herawati tadi tetap masih ya dari Bu Nini, karena atensinya menarik, bukan cuma anak-anaknya aja tapi ibune yang pada kenalan-kenalan juga ya. Bu, minta WA-nya Bu, nanti kontak-kontakan Bu kalau ada info-info apa Bu.
1: Sing ibu sih saya dianteng ya, pokoknya nikah toh.
0: Nah, kan bagaimana kamu Rasika? Sudahkah Anda mengikuti anjuran Germas, gerakan ayah mengantar anak sekolah kali ini? Selain Pak Nathan, ada Pak Iwan Damar nih. Selamat pagi Rasika. Mengikuti anjuran gerakan ayah mengantar sekolah di hari pertama MPLS di SMP Negeri 1 Dawe Kudus. Wih, masih keren.
1: Masih SD itu.
0: Oh iya, ini SD-nya aja celana panjang.
1: Bisa sampai punya
0: seragam. Ah, gemes. Numpaknya Supra. Mio, deng.
1: Mayo.
0: Mayo, betul sekali. Ini tadi ada Pak Nathan satu, terus ada Pak Iwan Damar di Kudus ya kan, yang nganter sekolah hari ini. Gemes. Nah, ini langsung dibuktikan katanya sama Bu Nini ini. Ini Bu Nini langsung ngirimi, ya kan, betul informasinya mengenai apa yang tadi disampaikan. Jadi mohon pengertiannya ya semuanya, siaga 1 ya kan, karena besok mulai jam 6 pagi pasti akan ramai, banyak pengendara ya kan yang berubah-ubah. Kemudian yang video yang terakhir nih loh Bu Nini, sebentar masih loading bisa, ini Bu. Betul sekali, mengirimkan video apa ini yang terakhir ini Bu Nini, ini yang terakhir kok belum bisa muncul di komputer ya, sebentar. Sebelumnya aku ke Pak Eko Chandra dulu, bagaimana informasinya Pak Eko? Halo, Pak Eko.
2: Selamat pagi Rasika, selamat pagi kawan Rasika semua. Mau melaporkan kondisi lalu lintas di Siboli alias Kendal Lantai 2. Rame lancar situasi, rame bapak-bapak ngantar sekolah.
0: Masuk Pak Eko,
2: cuacanya adem jekut, adem banget. Dan mohon maaf audio repotnya di Siboli.
0: Oke, baik, matur suwun Pak Eko Chandra untuk laporannya. Sedang kita cek ya, ada apa di pemancar kita pagi hari ini. Kami, wah kok kita mulu, mohon maaf ya, pemancar kami hari ini. Pak Rizky Sabta.
3: Pukul 7:02 sudah sampai di TL Secang. So far untuk Lalin lancar ya Bun ya, kedua arah cenderung lengang ini di jalur mulai lepas Ambarawa sampai dengan Secangnya. Tidak ada gangguan, sepi lah ibaratnya. Untuk cuaca matahari juga sudah cemplorot di kaca spion, cukup belerengi ya Bun ya. tahun ini nggak mungkin ikut gerakan gemar atau gemas ya Bun ya, karena sekolahnya kan jauh dekat dan saya juga tugas luar kota, biar dianterin kakaknya. Sale kakaknya di SMK Palapa, adiknya di SD Jati Barang 2, jadi adep-adepan gitu loh Bun.
0: Oh,
3: udah bareng sama kakaknya aja dia berangkatnya. Untuk liburannya tahun ini nggak kayak seperti tahun-tahun kemarin yang hanya di rumah aja. Akhirnya tahun ini bisa benar-benar liburan sekolah ya Bun ya, benar-benar ngerasain. Itu aja sih Bun.
0: Okay.
3: Nanti ke Jogja setelah magelang di info lagi ya. Pukul 7:53 sudah lepas dari Muntilan. Lalinya rame banget Bun, tapi lancar ya. Cuaca cerah. Ntar lagi masuk Jogja. Terima kasih.
0: Wah, mantap sekali. Nah, ini Pak Martinus terjawab ya. Ungaran, Bawen, Ambarawa
1: sampai Muntilan, Pak.
0: Bahkan sampai Muntilan ki Pak Martinus soalnya tanya dari Ungaran mau ke Temanggung. Tuh sudah ada laporan sampai Muntilan tuh.
1: Minggu nganan nanti
0: sedang ya. Dari sampai apa? Dari Semarang sampai dengan Muntilannya lancar. Kalau Anda masih butuh lagi info nih ada Pak Erna Wasidu nih. Monggo silakan bisa di-copy untuk koridornya arah selatan, ya. Yeah.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Om Jamal. Update perjalanan dari gerbang Kota Magelang ya. Lalu lintasnya lancar. Tadi yang rame-rame itu cuma di sekitaran Kalirejo doang sampai masuk tol. Sisanya blas, lowong, losong.
0: Sisanya gitu. Kosong.
4: Terima kasih. Update selanjutnya nanti lanjut ke Mertoyu dan Magelang. Gitu Mas Yuda, Om Jamal.
0: Oke. Nah tuh Pak Martinus tuh atau Kamarasika tadi yang tanya Semarang Temanggung ya.
1: Lancar.
0: Sudah sampai Magelang tuh lancar. Paling tidak koridor yang bisa kita pantau Semarang Magelang. Ya.
1: Sedang Temanggungnya diperkirakan juga lancar karena pagi hari ini sama situasinya dengan Semarang Magelang.
5: Menyusuri jalan raya. Bersama Kelana Kota.
0: Ini ada Pak Eko Tanah Mas nih.
6: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
0: Selamat pagi.
6: Nah, kalau soal mengendarai bapak-bapak dan ibu-ibu memang beda Mas Yud, Bung Jamal. Seperti hanya kita belanja di supermarket
7: Rasika
6: atau di
7: FM.
8: Toko Emas Supermase cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
9: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
8: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
9: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
8: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
9: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
8: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
9: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
8: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
9: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9-13, siang pukul 14-17.30.
8: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
5: Hanya di Supermase.
10: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
11: Baik guru.
10: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
12: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
10: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
10: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: gratis, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kepolisian Daerah Jawa Tengah menegaskan hubungan dengan Kejaksaan dan TNI tetap berjalan harmonis dan aktif. Pernyataan ini disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, menyikapi beredarnya pesan WA terkait imbauan pendampingan hukum bagi anggota Polri yang didampingi Kejaksaan. Artanto menjelaskan pesan dari Subdit Paminal tersebut bukanlah surat resmi, melainkan hanya imbauan untuk menjaga tertib administrasi sesuai prosedur internal. Imbauan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghambat proses hukum. Terkait dugaan pemanggilan anggota Polri yang mengelola SPPG oleh Kejaksaan, pihak Polda Jawa Tengah masih melakukan pendataan dan memastikan akan tetap bersikap kooperatif. Polda Jawa Tengah juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi demi menjaga situasi Kamtibmas di Jawa Tengah. Kejaksaan Negeri Kabupaten Blora telah menuntaskan penyisiran data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sebagai tindak lanjut instruksi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Penyisiran data secara langsung ini berlangsung selama 7 hari dan hasilnya telah diserahkan kepada Kejati Jawa Tengah. Hasil intel Kejari Blora, Hendi Budi Ferdianto bilang, hasil verifikasi tidak dipublikasikan karena langsung dilakukan kepimpinan. Pihak Kejaksaan memastikan hanya melakukan koordinasi data di tingkat Korwil tanpa mendatangi langsung unit dapur MPG. Saat ini tercatat ada 94 SPPG yang sudah beroperasi di Blora, sementara 9 lainnya masih menunggu operasional dan 43 masih dalam tahap persiapan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendukung penuh langkah KPK yang melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Sukoharjo, Eti Suryani. Lutfi menegaskan seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Menyikapi kasus ini, Gubernur mengingatkan integritas seorang pejabat karena lazimnya ikan busuk berawal dari kepalanya. Pihaknya meminta seluruh kepala daerah di Jawa Tengah untuk benar-benar menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pasca penangkapan, Pemprov Jawa Tengah menjamin pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tidak akan terganggu dan siap melakukan backup total secara birokrasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota, Rasika.

0: Seperti yang sudah Anda dengarkan tadi ya, untuk melalui www.raskyfm.com atau di aplikasi Rasika, mohon maaf sekali karena siaran 105,6-nya masih ada gangguan di pemancar kami. Kemudian juga untuk informasi sampai jam 8 pagi ini semuanya masih lancar. Wes, dijawab langsung semua masih lancar karena literally semua masih lancar. Semua lancar kecuali Meranggen.
1: Agak ramai sedikit itu pun yang ke arah kota Semarang aja ya.
0: Meranggen pun itu antreannya juga secara waktu dan juga jarak antrean masih cukup baik loh, kawan Rasika, untuk yang yes, saat ini melintas.
1: 200 meter aja, 2 atau 300 aja.
0: Betul. Di kawasan Meranggen itu ada satu kejadian, kawan, kita dapatkan tadi ada laporan truk yang
1: menaik di atas pembatas jalan.
0: Betul sekali.
1: Pun sempat kaget kita tadi, tak kirain itu apa? Sampai kemudian menyebabkan ketersendatan, tapi ternyata sampai dengan sekarang masih lancar ya, masih tidak begitu berimbas yang aneh ataupun luar biasa di perjalanan Anda yang ke arah kota Semarang.
0: Di kawasan Jalan Raya Meranggen ya, sekali lagi, sampai dengan saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan ya, mengenai informasi truk yang naik median jalan di kawasan Jalan Raya Meranggen arah menuju ke Semarang. Proses evakuasi masih terus dilakukan ya, sekali lagi di sana. Cuma ya antreannya pendek aja, sekali lagi, nggak panjang. Yang di kawasan Meranggen, truk yang naik median jalan di sana nabrak ya, nabrak terus naik gitu. Dan yang aku heran adalah kok posisinya bisa seimbang loh ya,
1: tengah-tengah pas ya, kanan kirinya masih bisa untuk lewat
0: dan jejak rotok ya loh.
1: Iya, karena posisi
0: nggak doyong kanan atau doyong kiri, padahal kan median jalan cuma sengene tok.
1: Iya, itu bisa
0: truknya pas ombo
1: tengah-tengahnya dan banyak ucul ya.
0: Kok iso sampai terkikis steady di posisi yang pas di center, di tengah-tengah gitu loh, maksudnya posisinya. Tapi itu saat ini posisi truknya masih sama, kawan, dan lalu lintasnya lagi merambat, kawan, arah Semarang, tapi merambatnya sekali lagi tidak panjang dan
1: 100-200
0: masih
1: 100-200 meter kayaknya.
0: Iya, 100-200 meter oke lah ya. Meranggen, kawan Rasika. Meranggen,
1: Karangawen, ya itu biasa.
0: Betul.
1: Macetannya.
0: Nah, ini sudah di atas jam 8 ya, wis toh biasa. Yang ramai di mana? Genok.
1: Dan tentunya Anda sudah paham kalau yang dari arah Genok mau ke Kaligawe pagi hari ini ada penyempitan dan juga ada perbaikan jalan.
0: Yes, di Genok, kawan, arah menuju Semarang ya, udah mulai rapet ini informasinya nih, langsung ada pertanyaan nih, Genok kenapa, Genok kenapa, seperti saya antri biasa di Genok.
1: Nah, seperti biasa ya.
0: Yes, ada jalan. 3 penyebab antrian di kawasan sepanjang Pantura Genok sampai dengan Kaligawe beberapa waktu ini. 1, jalur menyempit karena ada pekerjaan saluran air limbah pusat terpadu. Lalu 2, putar balik kendaraan-kendaraan di kawasan Gepanganom Padiraya. 3, ya walaupun sebenarnya di Kaligawenya sih nggak yang penyebab-penyebab banget sih, cuma ya kita masukkan aja lah. Betul. Perbaikan jalan di jalan Kaligawe Raya, kota Semarang. Ya, kawan Rasika, saat ini sudah geser arah Semarang dan masih untuk pekerjaan berlangsung di area saluran airnya yang menutup jalur lambat. Makanya ya wislah, merambat itu, kawan, ada 3 hal ya yang menyebabkan antrian di jalan Pantura Genok Kaligawe. Ini mulai jam-jam segini gini, di atas jam 8-an gini, kawan Rasika.
1: Ada geliat di sepanjang Kaligawe, Genok, dan sekitarnya jam-jam segini.
0: Arah kota ya.
1: Ya, arah ke Semarang.
0: Kalau untuk yang menuju arah ke Genok, Sayung, Demaknya lancar. Nah, S pun juga kondisinya lancar, kawan Rasika, nggak perlu khawatir. Sampai dengan jam 8 pagi ini, notes dan juga report di sepanjang Pantura SMG DMK KDS 2 arah masih baik saja kedua arahnya. Mantap bukan?
1: Ya,
0: lancar. Kendal juga lancar nih, Pak.
1: Oh,
0: Iwan
1: ya, belum
0: Kendal
1: kita sebut sama sekali Kendal sampai dengan saat ini ya.
0: Makane
1: Cepiring, Brangsong, ya, dan kan? Daerah-daerah lain ke Lingkar Kaliwungu juga belum kita sebut belabar pisan.
0: Nah kan, untung ono Pak Iwan Kendal SEMM. Di Pak Iwan Kendal perjalanan udah sampai Ungaran. Yus berarti dari Kendal Semarang
1: lancar.
0: Semarang Ungaran ya melu lancar. Kalau katanya Pak Iwan Kendal yang sudah on the way dari Kendal sampai Semarang.
1: Gitu. Terima kasih informasi Kendal ke arah Semarang lancar.
0: Yes, betul sekali. Iki berarti Brangsong 2 lajur sudah benar-benar bisa dilewati, sudah nggak ada lajur yang tertutup lagi toh di kawasan ya. Brangsong
1: sudah bisa dilaksanakan perjalanan dengan normal lewat jalur.
0: Cuma kalau katanya Pak Imawan, katanya Pak Iwan memang padat sih mah, tak rasa-rasa kayak padat, tapi ya padat-padat masih yang lancar gitu, katanya Pak Iwan.
1: Padat tapi lancar.
0: Padat tapi ya lancar. Ya, nah, gimana tuh? Betul sekali. Yes, matur suwun ya, Pak Iwan, the one and only Kendal. Pagi hari ini laporan kita terima sampai dengan jam 8 pagi ini masih lancar sekali lagi kedua arahnya untuk rute Semarang menuju Kendal.
2: Kemana kota? Rasika.
0: Kegiatan-kegiatan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan juga Kota Semarang sementara untuk saat ini juga masih terkait gerakan mengantar anak sekolah saja ya, Kawan Rasika. Untuk kegiatan dan juga agenda lain atau mungkin belum program-program nampak kerja yang baru sementara masih belum ya, Kawan Rasika. Jadi sampai dengan tanggal 13 Juli ini sementara
1: ngantar anak.
0: Betul, ngantar anak sama sosialisasi pasti tetap ya, Kawan Rasika, untuk yang belum bayar pajak kendaraan ya, tidak perlu menggunakan KTP pemiliknya, masih sampai nanti akhir Desember 2026. Jadi silahkan dibayar dulu, Kawan Rasika, namun harus tanda tangan surat pernyataan kalau tahun depan harus ganti atau balik nama ya, Kawan Rasika. Program untuk pembayaran pajak kendaraan dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah untuk Anda masyarakat mempermudah pembayaran pajak kendaraan
1: Anda. Dan jangan lupa, minggu ini saya sudah dapat WA dari Pak RT.
0: WA apa?
1: Untuk sensus ekonomi akan berlangsung di RT kita.
0: Oke.
1: Masih berlangsung, yang belum nah, mungkin minggu ini. Dan jawablah dengan sejujurnya dan dipermudah supaya segera selesai. Itu pesannya Pak RT.
0: Masih seputar pajak kendaraan ya, Kawan Rasika, di mana Bapenda Provinsi Jawa Tengah sendiri juga mengabarkan kalau mengenai kabar kendaraan penunggak pajak dipasangi stiker di Provinsi Jawa Tengah ya, sekali lagi, di Provinsi Jawa Tengah adalah tidak benar ya, Kawan Rasika. Karena beredar di akun Instagram media sosial ya, ramai sekali kalau kendaraan penunggak pajak kendaraan di Provinsi Jawa Tengah akan dipasangi stiker, dan Bapenda Provinsi Jawa Tengah memastikan informasi tersebut adalah hoax, Kawan Rasika, dan informasinya tidak benar. Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Mas Rofi mengatakan hingga saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum memiliki rencana maupun kebijakan apapun terkait pajak kendaraan. Sementara masih ada satu program yang berjalan, yaitu pembayaran pajak tanpa KTP pemilik sampai nanti akhir 2026 saja. Sudah, sementara masih itu. Sementara untuk program-program lain termasuk bagaimana cara untuk menarik ya kan para penunggak pajak untuk membayar masih sementara bersifat sosialisasi dan edukasi. Belum ada rencana ataupun kebijakan pemasangan stiker penunggak pajak di Provinsi Jawa Tengah.
1: Motormu tuh kalau nganu nanti dipasangi stiker kalau aman.
0: Oh, udah ada stiker Rasika. Stiker Rasika sama stiker ayam goreng cepat saji. Kamu biar dapat potongan.
1: Enggak nunggak pajaknya tuh.
0: Ya enggak lah, revo-revo ngene iki ya tertib lah ya, revo walaupun revo mundak lo ya.
1: Bayarnya ya murah mengatusan ya bu, gitu. Langsung das-das bayar. Nah aku ya langsung.
0: Tapi munggah tahu revo loh, kita bayangin mana tuh motornya Haris Widi tuh.
1: Aku bayar gampang, langsung ke gerai, langsung Pak sampun Mbak.
0: Apa?
1: Bayarnya itu motorku langsung cepet kok, das-das kok.
0: Yo KBO, nek trimo bayar ngono ya cepet.
1: Yang penting duit.
0: Nah, makane. Jadi sekali lagi untuk Anda ya, untuk ya aku yakin juga sudah banyak yang kirim-kirim kan, kirim-kirim atensi, kirim-kirim kalimat-kalimat melihat dari akun media sosial kalau di Jawa Tengah dipasang stiker hal tersebut. Sekali lagi hoax ya, Kawan Rasika. Belum ada rencana dan juga upaya kebijakan untuk pemasangan stiker bagi penunggak pajak kendaraan dan segala macam. Memang ya kan sudah mulai ada program jemput bola di beberapa kota dan juga kabupaten di Jawa Tengah. Namun kegiatan tersebut hanya sekedar edukatif dan mengingatkan ya, bukan berupa sanksi. Sekali lagi itu detailnya ya, Kawan Rasika.
1: Edukatif.
0: Betul. Memang ada, diakui dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah, memang ya ada kegiatan program jemput bola ataupun door to door yang dilakukan terutama di beberapa daerah, kabupaten dan kota. Namun ya, kegiatan door to door itu hanya bersifat edukatif dan juga reminder saja, bukan pemberian sanksi apalagi sampai pemasangan stiker. Jadi harap di cross check kembali atas informasi di akun-akun media sosial Instagram ya, Kawan Rasika. Bahkan selain pemasangan stiker di Jawa Tengah tuh yang muncul dan juga rame tuh ada Ada polisi sama TNI yang berjaga di Samsat. Itu narasinya ya, dan videonya. Ada polisi, ada TNI yang berjaga untuk nanti ketika ada orang yang nunggak tuh langsung ada sanksi di situ, di Samsat.
1: Malah tinggus itu bayar
0: ya. Ya makanya, itu narasi yang beredar di media sosial dan itu juga ditepis sama Mbak Penda yang ngawarasi, Kak. Sementara tidak ada hal-hal tersebut sekali lagi.
1: Ada sesuatu bisa ditanyakan langsung kepada Samsat ya.
0: Ini kok udah rame banget nih, udah normal 105,6-nya. Kok langsung ujuk jebret rame banget ya atensinya?
1: Sudah bisa dengar nih.
0: Sudah bisa? Oh ya syukurlah kalau gitu. Matur suwun dan mohon maaf ya untuk tadi dari jam 6 sampai dengan jam 8 kalau masih ada gangguan. Ya, oh, ini Wendy Yuwono nih. Wendy Yuwono sekarang nggak ada gerakan antar sekolah, nggak anak EWS kuliah Undip KB. Ya berarti nanti hari pertama kuliah Undip ya, gerakan ayah ngantar kuliah. Yang disingkat?
1: Gerkul.
0: Gerkul, cari gerkul.
1: Gerakul, gerakan ayah ngantar kuliah. Atau gerayah.
0: Gerayah,
1: gerakan ngantar kuliah.
0: Ah gemes ya, kok anak-anak Ebendi Yuwono kan juga sejalur toh, paling solo tiga diterkesek gemes pak.
1: Enggak diterkesek, paling udah tiga wani kendaraan sisi-sisi. Kamu pakai mobil ini, kamu pakai mobil ini.
0: Kasih, mobilnya telu pak Ebendi Yuwono pak. Ya pas toh anaknya loro pak, ini bonus siji.
1: Jadi geraya air ano.
0: Geraya
1: anaknya kan gue mobil siji-siji. Wis kan ondang mangkat, yang penting sangune cul-cul-cul. Wis mangkat hati-hati gitu aja.
0: Oh ini Bu Nini nih, Bu Nini kayaknya udah di dalam kereta nih.
1: Iya Bu Nini.
0: Atau masih nunggu-nunggu di peron stasiun nih Bu
1: masih
0: Nini.
1: Masih ketemu sama Besti.
3: Sampai tawang karena sama supir mas. Saya lagi kurang sehat. Tapi harus bolak-balik ke Pekalongan. Dari kemarin bolak-balik ke Pekalongan. Makanya memilih untuk naik kereta aja. Di kereta bener Bung Jamal. Tidur langsung. Ini tadi diantar dari Jatisari ke Tawang dengan supir. Makanya bisa
0: bisa hai
3: apa info ke Rasika.
0: Yes.
3: Terima kasih.
0: Persun, Bu Nini selamat istirahat.
1: Semoga lekas sembuh ya Bu ya. Jangan lupa minum yang hangat-hangat dan juga kerian.
0: Wah, di kereta tuh ada tuh yang bukan cuma hangat pun jarang.
1: Panas.
0: Teh ya. Tehnya jarang, coklat panasnya juga jarang tuh Bu nih.
1: Nanti kalau belum ada yang ngeriin, dikeri sendiri di bagian leher. Bawa minyak angin untuk cium-cium, disedot-sedot ya. Minum panas dan nanti sampai di kantor duduk dulu, istirahat dulu, sarapan. Sehat. Semangat.
0: Pak Darminto, selamat pagi Mas Ismail Jamal. Bayar pajak tanpa KTP pemilik digunakan agar masyarakatnya tahun depan bisa mengganti balik nama ya. Oke, betul. Ini terjadi di saya, kebetulan saya bayar pajak tahun 2025, baru aja bayar kemarin Mei. Juli ini saya langsung balik nama. Memang prosesnya ya agak lama ya, karena nunggu proses buka blokir dulu, sekian infonya.
1: Terima kasih.
0: Pak Ricantono, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Betul-betul, ya 105,6-nya masih ada gangguan, tapi Pak Ricantono bisa mendengarkan lewat platform streaming katanya Pak Rican. Pak Teguh, ada informasi apa ini? Di kawasan tol Semarang Demak seksi 2.
4: Lokasi exit pintu masuk tol Demak.
0: Ayo Pak disampaikan apa bagaimana kondisinya Pak? Di tol Semarang Demak seksi 2 ini ada insiden. Iya betul nih kok Pak Teguh minta dimunculkan dulu tapi kok tidak disampaikan penjelasannya ya kita yuk bingung rapa.
1: Pasti kungan tok ngono tok.
0: Oh ini ada informasi lain nih, ada Pak Arifin nih, coba kita buka infonya. Selamat siang. Di tol Semarang Demak seksi 2 ada pickup terbalik untuk kendaraan besar yang menuju arah ke Semarang, tepatnya setelah gerbang tol Demak kawan. Posisinya yang arah menuju ke Semarang nih informasinya dari Pak Arifin.
1: Itu tol Demak ya.
0: Sementara untuk mobil pribadi sih masih tetap bisa lewat ya kawan Rasika. Roda 4 yang besar kayak bis tuh infonya yang tidak ya, bisa masuk. Pelan
1: sedikit tetap bisa lewat, ada celah.
0: Truk muatan sesuatu. Aduh, ini masih ada orangnya ya yang lagi merangkak keluar dari videonya Pak Arifin.
1: gitu.
0: Di Tol Semarang Demak Seksi 2 kawan, ini kita dapat informasi ada insiden sekali lagi, tepatnya di tikungan pertama setelah gerbang Tol Demak yang arah menuju ke Semarang, berarti ya di kilometer 0 lah kurang lebih.
1: Iya nih.
0: Di sekitar kilometer 0 kawan Rasika
1: terguling,
0: ada
1: pickup terguling.
0: Pickup ya, terguling dari arah Demak menuju ke Semarang. Untuk mobil pribadi masih tetap bisa lewat lajur kanan ya, kawan Rasika. Informasinya kita terima. Tapi kalau untuk bus dan truk memang do mandek di sana karena nggak bisa. Karena nggak bisa lanjut lagi. Oh, sudah dalam pantauan kok ini sama teman-teman di Tol Semarang Demak Seksi 2. Kan nggak jauh dari gerbang Tol Demak kan? Sementara di gerbang Tol Demak juga ada petugas standby, betul?
1: Jadi segera diantisipasi nanti sebentar lagi.
0: Oke, sip. Matur suwun infonya. Pak Arifin sama Pak Teguh tadi informasi awalnya dari kawasan Tol Semarang Demak Seksi 2, kawan yang dilaporkan ada.
1: Truk terguling.
0: Terguling di sana. Posisinya di jalur arah menuju ke Semarang sekali lagi. Matur suwun ya update-nya. Kemudian aku bersama Pak Rizky Septa Al-Fajar.
5: Terjadi ketersendatan ya pun ya, selepas TL keluar arah ke Jogja. Belum tahu ada apa, tapi menurut informasi yang saya dapat itu ada pembongkaran jembatan pun, nanti saya videoin ya setelah ini ya. Ini ketersendatan sudah hampir 1 km ini. Saya habis TL keluar. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun.
1: Muntilan.
5: Ya, jembatan yang di
0: keluar itu setelah Blondo dan setelah pas sebelum Blondo.
5: Jembatannya sempit biasanya.
1: Blondo Muntilan.
5: Ini dilebarkan gitu, dibongkar terus dilebarkan. Itu pun hanya butuh 5 menit aja untuk lepas. Terima kasih.
0: Oke, okay, mau 5 menit ya masih oke okay lah kalau gitu. Matur suwun infonya. Nah, tadi kita dapat update dari Pak siapa mau yang akan ke Dieng?
1: Lupa namanya.
0: Pak Dwi. Nih, Pak Dwi udah sampai Kaloran. Situasi di pasar hewan Kaloran Temanggung masih sangat lancar. Aku istirahat soalnya mampir dulu pun
1: beli bakso.
0: Aku mampir istirahat dulu. Ini katanya ya. Pak Dwi ini. Tadi yang perjalanan ngopi, dari Semarang ngopi. Semarang menuju arah Dieng Wonosobo loh. Ini Pak Dwi sudah sampai kawasan Kaloran Temanggung, lancar. Pak Adi Nugroho, pertigaan Penggaron lancar ya. Cuaca cerah, pasar Krempeng masih buka. Tubuh saya tuh tadi auto bangun semalam jam 2 pagi. Koyok nagih gitu loh. Nanti kira ono bel bal-balan di TVRI. Ya memang hari sebelumnya bangun nonton malam sebelumnya bangun malam nonton Piala Dunia. Jadi makanya karena beberapa hari kemarin tangi terus, yuk pagi ini ada alarm tangi sendiri deh.
1: Besok mulai semifinal Rabu Kamis.
0: Tanggal 16 toh. Ya, ini finalnya.
1: Hari Rabu Kamis finalnya. Oh. Berikutnya lagi hari Minggu atau Senin gitu kalau lupa.
0: Oke. Okay. Pak Eko Tanah Mas, info Sigar Bencah ya. Sigar Bencah, Tembalang dan sekitarnya tadi saya melintas di arah turunan sepi, tanjakan ramai lancar, pertigaan berjajar 3W juga lancar katanya Pak Eko. Pak Eko Tanah Mas.
1: Oke.
0: Nah, setelah Pak Eko lancar, Tanah Mas, ada Pak Eko Chandra.
6: Audio report di Siboli alias Kendalan T2 aman.
0: Oke, baik, matur suwun. Pak Iwan, berangsong cuma perbaikan marka dan pembatas jalan, tapi kedua lajurnya berarti sudah bisa dilewati normal katanya Pak Iwan.
1: Iya, ini berarti penyelesaian akhir ya Pak.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah, mantap. Nih, selain Pak Iwan Kendal, ada Bulia juga. Kalau tadi Bu Nini Herawati Semarang Pekalongan Pak Spor, Nek Bulia numpak mobil.
1: Iya,
0: Semarang Pekalongan lancar. Jaya.
1: Cuaca cerah jaya.
0: Betul sekali Semarang Pekalongan. Ya. Pekalongan ini soalnya sudah disambut sama Pak.
1: Pak Agus Soro, kawan yes. Kita yang ada di Pekalongan, Karang Jompo.
0: Assalamualaikum, sehat dan selalu ya guys. Dari Pantura Pekalongan, Desa Karang Jompo, Pekalongan cuaca cerah dan desa jalan desa kering.
1: Jalan desa kering, nggak ada rob ya Pak ya.
0: Yes.
1: Syukurlah.
0: Pak Abdul, ini Pak Abdul juga menyapa dari Rembun.
1: Aman.
0: Situasi lancar. Di Rembun aman lancar, cuaca cerah ya. Berarti kalau beda wilayah harus mutasi ya Mas buat kendaraannya. Oh betul. Betul, betul.
1: Rembun itu mana Rembun?
0: Rembun ya Pekalongan toh.
1: Pekalongan ya.
0: Pak Dodo Sulistiono.
7: Dari Pak sama mau nyalakan ke Dieng.
8: Bung, izin info untuk jalur dari KIW ke Jepara.
0: Semarang Jeporo lancar, Pak.
1: Lancar, Pak.
0: Gak ada kendala signifikan.
1: Sayang kering, Pak.
0: Tadi mengenai informasi truk yang terguling itu di tol, itu arah Semarang ya.
1: Jadi kalau Anda ke arah Demak lancar.
0: Yes, nih Bu Cindy Natalia juga lagi antre nih mengenai truk yang terguling di tol interchange Sayur. Tol Demak, bukan Tol Sayur.
1: Iya, di Tol Sayur.
0: Di interchange Tol Demak arah menuju ke Semarang. Bukan di interchange Sayung ya, tapi di interchange Demak Ngawarasika yang arah menuju ke Semarang. Betul toh? Di simpang susun yang Demak, bukan simpang susun
1: dari
0: Sayung.
1: Dari lingkar Demak masuk ke tol.
0: Yes, dari gerbang tol Demak Ngawarasika posisinya di jalur arah Sayung atau arah menuju ke Semarang.

0: Rasika FM. Toko Emas Supermase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase Pekalongan.
1: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh guru,
3: kamu kenapa?
4: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
8: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
7: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
9: Paket.
7: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Tapi jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
10: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
7: Nah, iki baru mantap, Bu.
8: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini lorong.
1: Lah lorong apa sih?
2: Lorong tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Latvia full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota, Rasika.

0: FM Raskia Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Nih kalau katanya Pak Abdul, Rembun ki perbatasan Pekalongan dan Pemalang, Bang. Katanya Pak Abdul dari Rembun.
1: Kira Reban, Reban sing itul.
0: Ya, Reban kan juga perbatasan dengan Pekalongan tapi sama Batang. Iya enggak sih?
1: Reban meh podo.
0: Kemudian untuk situasi di kawasan Pekalongan, tadi aku langsung mengcopy laporannya Bu Lia aja ya, Semarang Pekalongan udah bus lancar kok. Langsung aja Semarang Pekalongan lancar, berarti sepanjang jalurnya tersebut Kendal, Batang, Weleri bus lancar kondisinya Kak Warasika. Permintaan seragam sekolah di tahun ajaran 2026-2027 ini membuat penjualan kain batik di Pekalongan meningkat loh kawan. Dari pantauan di beberapa pengrajin batik, meningkatnya kebutuhan seragam sekolah menjelang tahun ajaran baru menjadi berkah bagi pengrajin batik dan produsen di kota Pekalongan, Jawa Tengah. Permintaan kain batik dari bukan hanya di wilayah Pekalongan dan sekitarnya aja, tapi hampir di seluruh pulau Jawa itu mengalami peningkatan dibanding hari biasa. Menurut Kontan Kawarasika, tingginya permintaan kain batik untuk kebutuhan seragam sekolah yang diterima oleh produsen dan juga pengrajin batik di Pekalongan meningkat hingga 30%.
1: Wow.
0: Just
1: pokoknya untuk yes. Ibu apa,
0: kawan-kawan semuanya ya.
1: Mamani.
0: Saat ini di Pekalongan sendiri kain batik yang dipasarkan untuk seragam sekolah rentang harganya sekitar Rp25.000 per meter batik di Pekalongan. Dimana produk Pekalongan saat ini masih banyak diminati konsumen dari berbagai wilayah karena seragam batik dan juga identitas ke seragam itu kan nggak sama semua ya. Nah, maka dari itu mereka mencari batik yang khusus, kemudian juga bentuk-bentuk yang berbeda gitu kan. Salah satunya jujukannya ya ke Pekalongan itu tadi. Peningkatan musiman ini menjadi momentum positif bagi pelaku industri batik Pekalongan sekaligus mendukung keberlangsungan usaha di mana menjelang tahun ajaran baru tuh memang peak season-nya penjualan batik di wilayah Kota Pekalongan.
1: Memanis, boy.
0: Yes, apalagi tahun ini yang meningkatnya sampai 30%, luar biasa bukan? 30% loh Kawarasika, batik Pekalongannya yang beredar bukan hanya di Jawa Tengah tapi hampir di seluruh provinsi di Pulau Jawa.

0: Segala kota.
1: Pak Hari, Kudus ke Semarang lancar nggak ya?
2: Lancar ya, Pak.
1: Lancar-lancar,
2: ya.
1: Pak Hari. Cuma tadi kita dapat informasi di tol Semarang Demak seksi 2 setelah gerbang tol Demak itu ada truk terguling, pickup terguling, betul. Ada pickup terguling, nggak waras cuma untuk roda 2 sih, mobil pribadi terutama masih ekor roda 2.
2: Masih bisa
1: roda
2: lewat 4. Untuk mobil kecil.
1: Ya, untuk roda 4 mobil sih masih bisa lewat. Tadi kita dapat info pickup terguling di setelah gerbang tol Demak, arah menuju Semarang. Ini coba biar dijawab sama Pak Hari nih. Pak Hari dari Pati toh.
3: Selamat pagi Mas Suda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi Pak Hari.
3: Semua melaporkan perjalanan ke Lanak Kota saya dari Pati pukul 07.30 Mas Suda, Bung Jamal. Ini sudah sampai Polres Demak pukul 08.34. Untuk perjalanan Pati Kudus kedua arah terpantau lancar, Kudus ke Demak saya lewat dalam kota Demak. Karena kenapa saya sering lewat dalam kota Demak, saya suka sekali jalannya lurus, lengang, dan satu-satunya kota yang lampu merahnya cuma sedikit, cuma satu saja dalam kota.
1: Oh gitu.
3: Cuma di kota Demak, enak jalannya. Begitu Mas, informasi yang baru saya lewati ini langsung melanjut ke arah Bandara Ahmad Yani.
2: Matur suwun. Okay. Terima kasih.
1: Matur suwun. Pak Hari laporannya.
2: Dina ke bandara.
1: Yes, dari Pati loh tuh kawan Rasika. Dan update-nya tuh dari kawan-kawan di tol Semarang Demak seksi 2, untuk lajur sudah aman. Posisi truk pickup sudah berdiri.
2: Evakuasi.
1: Betul. Cepatnya.
2: Terima kasih ini.
1: Kita tadi dapat info 8.20, ini 8.50 sudah, iya, sudah clear.
2: Ya setengah jam lah sudah oke.
1: Betul. Tuh ya kawan, update mengenai truk pickup yang terguling ngawaras sih kah di kawasan jalan tol.
2: Nihil antrian.
1: Betul, di tol Semarang Demak seksi 2 setelah gerbang tol Demak arah menuju Semarang dan perkembangan jam 8.50. Lajur aman, sudah terkondisikan dan nihil antrian.
2: Istimewa.
1: Bravo. Mantap sekali, cepat sekali, cuma 20 menit penanganannya. Matur suwun Pak, Pak lagi kawan-kawan di tol ya. Tol Semarang Demak seksi 2. Pak Satya, pagi Mas, aku sudah ngantar anakku. Untungnya Jeporo pagi ini cerah sekali cuacanya. Katanya ya. Pak Satya.
2: Kalau enggak cerah kan harus pakai kerudung-kerudung berdua ya.
1: Kerudung-kerudung apa? Mantel. Nah, ini cuma ada dari Pak Tohir. Pak Tohir bilang gini. Selamat pagi Pak Tohir, Pak Tohir Brunei ya. Saya tidak bisa ikut program ini karena saya masih berjuang di negara di luar negeri. Justru ini malah bentuk tanggung jawab yang luar biasa juga kan.
2: Ini mengantarkan dengan perjuangan dan doa. Nah, secara finansial.
1: Nah, betul sekali ya. Enggak usah ini ngawarasika ya, enggak usah sedih atau enggak usah gimana-gimana. Memang ada gerakan, ada imbauannya betul. Cuma ketika Anda tidak bisa tapi karena untuk keperluan yang lain dan sama lebih aja penting untuk keluarga, sama kok luar biasanya Anda para bapak-bapak
2: malah harus berjuang dengan jauh dari keluarga.
1: Lah ya.
2: Rasa kangen dan rasa rindu terhadap keluarga itu.
1: Bisa menahan itu tuh salah satu bentuk perjuangan yang juga luar biasa enggak sih? Instead of mengantar sekolah, ya mengantar sekolah cakep, bekerja pun juga lebih cakep lagi.
2: Iya, sama-sama. Untuk kepentingan anak dan keluarga.
1: Betul sekali. Salam dari Ungkaran ya Pak Tohir ya. Loh, kemarin Idul Fitri nggak jadi kesini toh Pak Tohir. Katanya mau ngambil stiker. Padahal sudah tak siapkan gantungan kunci, sudah tak siapkan kaos.
2: Nanti di Brunei dipasang di mobilnya kan pada ditintin sama Sultan Brunei.
1: Lah ya makanya kan kemarin itu kayaknya Idul Fitri Pak. Nanti kalau pas pulang ke Salatiga mbok mampir ke Rasika. Iya. Nah, lah enggak di mampir-mampir Pak Tohir kan sibuk ya kalau pulang ke Indonesia.
2: Sibuk ya di rumah keluarga.
1: Lah iya. Udah tak siapke lho Pak Tohir stiker gantungan ya, kunci kaos.
2: Lebaran tahun depan.
1: Atau ini toh Christmas pulang enggak Pak Tohir?
2: Tahun atau pas libur apa pulang itu nanti kabar.
1: Yes. Pak Widayat Prasetyo, selamat pagi. Tadi waktu saya lewat di tol Semarang Demak seksi 2 tuh truk tergulingnya posisinya melintang arah Semarang ya. Tadi waktu Pak Widayat lewat juga kan waktu masih jam 8 tuh masih anyar-anyare. Dan untuk saat ini situasinya sudah lancar lagi dan sudah penanganan. Betul. Dari tol Semarang Demak seksi 2 kita menuju ke Meranggen ya. Bagaimana pantauan terbaru di Meranggen? Pagi hari ini ada Pak Eko HS yang ngasih info di Meranggen Demak arah Semarang.
2: Kita lihat.
1: Sudah enggak ada. Oh, sudah nggak ada, guys.
2: Sudah berhasil dievakuasi. Jalurnya sudah aman.
1: Rasika sudah menyala, beberapa hambatan sudah nggak ada. Wis, menyenangkan bukan?
2: Truknya sudah nggak ada di lokasi.
1: Iya, betul sekali. Pak Eko HS matur suwun. Meranggen kawan, truk yang nangkring di atas sudah median jalan lancar. Sudah tidak di lokasi. Lalu lintasnya lancar sudah.
2: Dievakuasi kok, diakuisisi.
1: Lah, aku bilang dievakuasi toh.
2: Lah iya, ini tulisannya sudah diakuisisi.
1: Oh, tulisannya Pak Eko. Ya. Ya wis sip, Tol Semarang Demak udah baik, evakuasi truknya yang terguling, truk yang nabrak median jalan di Meranggen Demak juga sudah ditarik. Sudah tidak di lokasi.
2: Terima kasih, terima kasih.
0: Assalamualaikum, Sugeng Enjang, Mas Jamal, Mas Yuda. Oke, alhamdulillah niki radio sampun lancar. Jadi Rasika sudah lancar didengar, Mas, ini. Menginformasikan, Mas, tadi saya melintas di tol exit Banyumanik, saya tidak lewat kanan Jalan Tirtagung namun kiri lewat Jalan Mula Warman, Mas, karena Tirtagung padat sampai di ujung Tirtagung Jalan Prof. Darto. Nah, ini akhirnya lewat Mula Warman lancar sampai di Fakultas Hukum Undip lancar, terus saya meneruskan perjalanan ke Undip Leburan di bawah itu saya lewat Jangli, terus Jalan Kasipa sampai lewat di Jalan Tanah Putih, terus sampai di Fakultas Hukum Undip Leburan lancar, tidak ada keterkendatan, Mas. Matur, Mas, matur nuwun. Jangan lupa tanggal 25 Juli hari Sabtu, Sabtu siang sampai malam ya, Mas, di Gor Wucil, Gor Pandanaran, Wucil Ungaran. Matur, matur nuwun. Salam rahayu dan sehat selalu.
1: Terima kasih Pak Warsito. Wah, dari undip ke undip ini ya.
2: Dari atas ke bawah kayaknya untuk pasca sarjana kayaknya ya.
1: Oh gitu. S2, dan ini Pak Anggit Wika juga nih. Pak Anggit Wika, selamat pagi Rasika, mengikuti umumnya pagi ini ya. Ayah mengantar anak pagi ini Jalan Mula Warman Bulusan lancar, cuaca cerah, belum ada kegiatan menonjol.
2: Cepat nih anaknya.
1: Gemes sepak, pengen diantar sekolah, ora tahu. TK ya Pak Anggit ya?
2: Iya kayaknya nih masih PAUD TK.
1: Oh iya. Ya wis, ini juga Pak Anggit Wika juga feelingku udah perjalanan ke Fakultas Teknik paling.
2: Nih.
1: Ya habis nganter toh, udah nganter tadi jam 7.
2: Ibu-ibunya nunggu
1: di luar. Seperti ceritanya kawan kita tadi. Bapak-bapak ini langsung udah cabut ya, bapak-bapak ini sing doni kono.
2: Nunggu sih. Durung tegel langsung.
1: TK betul sekali. Lah ini Pak Adi Nugroho juga udah sampai kampus toh? Udah sampai visip. Ya wis nih geng, geng Undip sudah pada sampai semua nih. Iya, Pak Warsita, Pak Adi Nugroho, Pak Anggit Wika
2: dan kawan-kawan lain yang di Undip, selamat melanjutkan kegiatan pagi hari ini.
1: Aduh, oh ini memvideokan food truck-nya Undip ini.
2: Oh iya nih.
1: Pak, mbok ditambah, jangan 500 Pak, mbok 1000 Pak Adi Nugroho. Mesake sing do rebutan lho Pak.
2: Gak enak gitu.
1: Iya jadi Undip tuh kayak punya food truck-nya gitu untuk mahasiswa-mahasiswinya makan gratis. Cuma ya kuotanya terbatas.
2: Oh, iya.
1: Tambah lagi lah Pak Adi Nugroho, tambah 1000 lah Pak, banyak yang rebutan lho itu. Kalau aku buka di media sosial ya, pada rebutan makanan food truck-nya Undip.
2: Food truck Sinca.
1: Karena warnya dari jam 12.00 tuh banyak mahasiswa-mahasiswa yang buka SSO tuh sejak jam 12.00 tuh sudah melek gitu untuk rebutan kuotanya food truck di Undip.
4: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
5: Jam 9 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Krisis air bersih akibat puncak musim kemarau kini mulai mengancam 18 kabupaten kota di Jawa Tengah. Hingga saat ini, 8 daerah seperti Demak, Sragen hingga Kota Salatiga sudah resmi menetapkan status siaga darurat kekeringan. Menyikapi kondisi ini, Sekretaris Komisi B DPRD Jawa Tengah, Soleha Kurniawati, meminta Pemprov memperkuat mitigasi jangka panjang melalui konservasi hutan, serta mendorong pembuatan sumur resapan agar bisa memanen air hujan. Sementara untuk jangka pendek, BPBD segera mempercepat dropping air bersih ke titik terdampak, sekaligus mengedukasi warga agar lebih bijak dan hemat dalam menggunakan air. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi kewajiban penggunaan bahan bakar biodiesel B50 yang baru saja diluncurkan oleh Presiden. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan wilayahnya siap mengawal kebijakan strategis nasional tersebut. Untuk tahap awal, penerapan B50 di Jawa Tengah akan difokuskan pada sektor pertanian, seperti yang sudah mulai digunakan oleh PT Kubota di Kota Semarang, sebelum nantinya merambah ke sektor perkapalan dan transportasi umum. Program bioenergi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi daerah, sekaligus menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun, karena Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor solar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Eh Bu, sekarang Posyandu masih buat balita sama ibu hamil saja ya?
2: Waduh, itu sih dulu. Sekarang Posyandu sudah wajah baru.
1: Loh, ganti cat tembok ya?
2: Bukan, layanannya saja yang makin lengkap. Sekarang Posyandu mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sampai pelayanan sosial.
3: Posyandu bidang kesehatan kini dilaksanakan melalui integrasi layanan primer atau ILP, mulai dari tingkat RT, desa, hingga kecamatan.
1: Oh, berarti pas hari buka Posyandu, semua yang berkepentingan bisa datang ya?
2: Betul, layanannya serentak untuk seluruh siklus hidup dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Bahkan di luar hari buka Posyandu ada kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dengan puskesmas pembantu.
3: Ayo datang ke Posyandu, karena Posyandu sekarang semakin dekat, semakin lengkap, dan semakin bermanfaat untuk seluruh keluarga. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Kenapa ya? Ada apa ya? Kok lancar ya? Maksudnya ini juga jadi salah satu tanda yang baru sih bagi kita ya, Ngawar Rasika di Kelana Kota Rasika, karena ya ini hari pertama libur panjang anak sekolah ya. Kemudian juga ya Senin lah Ngawar Rasika istilahnya di Kota Semarang, kok iso lancar ya? Kenapa ya? Tadi kita sempat dapat satu sih cerita dari kawan kita ya, karena gerakannya ayah sih yang mengantar, tidak gerakan ibu ya, makanya lautasnya lancar karena langsung satset lah gitu kalau yang nganter bapak ya. Tapi kayaknya kita butuh sebuah explanation yang lebih deh, kenapa kok Kota Semarang terutama di momen-momen yang krusial seperti ini kok lancar terus. Ya yang bikin kita heran ya, 3 minggu yang lalu waktu pagi hari mendung dan gerimis itu, pagi hari mendung gerimis tapi ya padat sebentar, wes habis itu lancar juga setelah jam 7. Terus hari ini ya Ngawar Rasika, nanti coba aku tanya, aku mek tekon Pak Yunaldi dari Kasat Lantas Polrestabes Semarang, Pak kenapa kok lancar Pak? Tadi masih ada informasi di bawah jam 9, aku mau munculkan dulu deh. Ini Pak Wahyu juga tadi sempat ketemu sama apa, sama insiden yang di Tol Semarang Demak Seksi 2 ya, tapi untuk ketika Pak Wahyu lewati sudah clear ya, sudah lancar, sudah mengalir, posisi truk yang tergulingnya juga sudah terkondisikan gitu tadi waktu Pak Wahyu lewat. Oke, kemudian yang di bawah jam 9 lagi tadi ada Pak Alex, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda. Selamat pagi kawan Rasika. Ini perjalanan dari KIW menuju Pemalang. Ini sudah sampai di Polres Kendal. Kondisi perjalanan tadi ramai lancar ya, kedua arah. Gitu aja update terkini arah ke barat, Mas Yuda Bung Jamal. Selamat pagi.
1: Pagi juga Pak Alex, matur suwun sekali. Brangsong berarti cuma tinggal ini ya, cuma tinggal finishing di pembatas jalannya aja, atau berarti lanjutnya sudah tidak ada yang tertutup?
2: Melanjutkan perjalanan Mas Yuda, ini sudah sampai titik. Kondisinya yang arah Semarang lancar ya, walaupun yang sebelah kanan itu ada pemasangan gorong-gorong, tapi yang arah Semarang ini cukup-cukup lancar. Gitu Mas Yuda, selamat pagi.
1: Oke, matur suwun, selamat pagi juga Pak Alex, laporannya dari kawasan industri Wijaya Kusuma. Loh, ini tadi Pak Alex ngasih infonya sekarang sudah sampai Gringsing. Tadi keluar dari kawasan industri Wijaya Kusuma, Brangsong 8.50 lancar. 9.20 udah sampai Gringsing, lancar juga. Cuaca juga cerah sekali ya kawan di sepanjang perjalanan dari Kiu-Kiu sampai dengan Gringsing Batang. Terus satu lagi ada Pak Edi Harjono.
3: Siang Mas Jamal dan Mas Yuda.
1: Siang Pak Ed.
3: Aku absen saja ya.
1: Presensi.
3: Mas-mas berdua tak monitor dari darat.
1: Matur suwun. Matur suwun. Absen berarti nggak hadir loh, berarti Pak Edi Harjono loh, ayo. Rumah ke apa, ayo. Dengar Radio Dangdut ya pasti ya. Presensi pun Pak Edi, matur suwun. Yus, kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini?
4: News Flash. Pemerintah Iran mengeluarkan peringatan keras kepada negara-negara di Timur Tengah agar tidak meminjamkan wilayah atau ruang udara mereka untuk melakukan operasi militer Amerika Serikat. Teheran juga menegaskan bahwa negara yang memfasilitasi serangan Amerika Serikat akan di kategorikan sebagai kombatan perang dan otomatis menjadi target sah armada rudal serta drone mereka. Demikian News Flash.
1: Pak Christian Raharjo.
5: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal. Tepat pukul 9 melintas di kawasan Lingkar Demak untuk perbaikan jalan yang ada di Jembatan Katilanggu, ini di sebelah kanan berarti arah Kota Semarang. sudah dimulai di lajur kanan. Jadi buat rekan-rekan yang melintas dari arah Demak atau Jepara Kudus menuju Kota Semarang, ambil lajur kiri. Sementara masih belum tersendat, masih lancar. Aturun.
1: Oke.
5: Okay. Dengan perjalanan saya dari Semarang menuju Jepara, sudah sampai Lingkar Demak, aman, lancar, tanpa hambatan. Los. Baik, 923 sudah sampai Trengguli, Mijen, menjelang Walahan. Ramai lancar. Los.
1: Wah, mantap sekali. Itu ya Kang Warasika, cetro welo-welo banget update-nya Pak Christian Raharjo loh. Di sepanjang Semarang, Trengguli, Velahan. Untuk yang questioning di jalur Semarang, Demak, Jeporo, kawan. Cuma memang sudah mulai ada tanda-tanda tuh. Di Jalan Lingkar DMK, alias Jalan Lingkar Demak yang sudah mulai. Ada tanda-tanda pemeliharaan jalan di Jembatan Kadilangu, Demak, arah menuju ke SMG, alias menuju ke Semarangnya. Sip, thank you Pak Christian Raharjo. Gak perlu khawatir S ya. S baik kok, gak ada genangan, gak ada hambatan-hambatan signifikan di S kedua arahnya. Kalau jam segini ya sudah tidak di S lagi ya guys, tapi di kawasan Genu, yang sejak jam 8 pagi tadi sudah mulai rapet situasi jalurnya di sana. Pak Dono, nah betul nih Pak Dono Sulistiono juga mau ke Jeporo kan? Di depannya Pak Dono ada Pak Christian Raharjo tuh Pak Don, udah sampai Welahan. Tapi kayaknya feelingku ya kok Pak Dono udah sampai Demaan kono gak sih? Coba nih.
6: Bunda nih, Herawati, aku melaporkan dari dalam...
1: Wah. Pejuangku bro, mangat ya. Masih ada 9 bulan ke depan lagi. Gak kerasa loh, kita sudah berjibaku dengan Kubro dan sekitarnya udah 3 tahun loh Kawarasika. 3 tahun sudah kita berjibaku dengan Kubro. Dan sudah tidak terasa lagi, hampir udah gak ada setahun Kawarasika. 9 bulan kita menuju ke April 2027. Dimana nanti April 2027 kita perkirakan akan bebas ya, karena tol Semarang Demak seksi 1 sudah jadi. Termasuk juga peningkatan mutu jalan di Jalan Kaligawe Raya Kota Semarang juga nanti jadi akhir tahun kawan. Wah, sudah 3 tahun kita berjibaku dengan Kubro. Ada cerita apa di Kubro Ngawarasika selama 3 tahun ini? Atau tenang-tenang saja? Matur suwun lah ya Pak Dono Sulistiono, situasi di Kubro Kota Semarang ya padat sih, tetap padat ya pasti ya Kawarasika. Cuma kalau dari beberapa laporannya Kawarasika sih kepadatannya masih cukup ya normal lah ya untuk ukuran Kubro selama 3 tahun ini. Pak Khairuddin Fahri, selamat pagi.
7: Pagi Mas Yuda, Mas Lalinku dari Kudus menuju Semarang ya. Ini habis mendampingi MPLS.
1: Ih gemes banget, ditunggu nih Pak Fahri MPLS-nya. Ih gemes banget, ini berarti definisi bukan cuma Bapak nganter saja ya, tapi Bapak nunggu nih guys. Di kegiatan Gemar hari ini, Gamas hari ini, gerakan anak mengantar sekolah hari pertama. Lancar Pak Fahri, Kudus Semarang gak ada kendala, gak ada hambatan, lancar-lancar kok. Tadi laporan dari itu, aku mengkopi laporannya Pak Christian Raharjo yang sudah sampai Trengguli ya Pak Kris. Pak Fahri. Nggak ada kendala, lalu lintasnya lancar secara umum. Cuma memang di Jalan Lingkar Demaknya sudah mulai ada gludak-gludik itu. Sudah mulai ada persiapan-persiapan untuk pemeliharaan jalan di kawasan Jalan Lingkar Demaknya yang arah menuju Semarang di Jembatan Kadilangu tadi. Nanti kita cek perkembangannya bagaimana, soalnya saat ini masih lancar. Pak Andre, selamat pagi Mas Yud, menginfokan dari kantor Karanganyar Solo ya, streaming video dari Solo Karanganyar aman, gak ada kendala, sehat selalu ya, salam dari Andre 1199 Dukun. Ayo sah, aku tak iklan lah, ada yang nonton aku kok. Ada yang nonton aku mau iklan lah, Pak Reza Pahbrit ya.
8: Mungkin bisa jadi Mas, di hari pertama itu masih banyak yang pada mengantar anaknya ke sekolah, berangkat kerjanya agak terlambat pada izin. Jadi mungkin agak sedikit longgar ini saja, saya itu baru berangkat Mas karena izin masuk siang ibu dan saya. Sekalian ngantar anak tadi, nungguin sebentar karena hari pertama masuk ya Mas yang kecil.
1: Gemes sepol, pengen diantar sekolah. Matur suwun ya Pak Resep Afditi ya. Tadi jalan RM Hadi Sugiono berarti juga lancar toh Pak Rasep, waktu pagi jam 6 jam 7-an gitu. Pak Puji Harsono.
9: Selamat pagi Mas Yuda. Saat ini jam 9 lebih 25 menit. Melintas di sekitar tanjakan Sading Gunung Padi. Terpantau lalu lintas ada ketersendatan sedikit. Ada rabas-rabas pohon di sekitar Sading Gunung Padi. Terima kasih.
1: Oke, dikopi laporannya Pak Puji Harsono. Lalu lintasnya pripun Pak Puji? Adakah antrean, adakah kepadatan kah? Soalnya kalau aku lihat dari fotonya kok koyone menutup satu jalur dan harus buka tutup iki. Betul ya Pak Puji, buka tutup toh? Tapi karena sih karena lalu lintas yang nggak disampaikan ya aku mengkategorikannya masih lancar loh Pak Puji. Nanti kita pantau lagi di kawasan Jalan Raya Sading, Gunung Pati, Kota Semarang yang ada kegiatan rabas-rabas pohon di sana. Pak Nathanael Dwi Nugroho, selamat pagi, menjelang siang saya melaporkan dari sekitaran depan Grand Dian Pekalongan, ada kegiatan pekerjaan gorong-gorong. Ini di kawasan Jalan Pantura ya Pak Nathanael ya, betul nggak? Di titik yang Anda sampaikan ini di depan sebuah hotel. Oh iya betul, Pekalongan, Pantura. Oh, oke, baik-baik, dikopi laporannya. Ini di sekitar Jalan Pantura, Pekalongan, Pemalang ya Kang Warasika. Di depan sebuah hotel yang masih ada kegiatan pekerjaan pemeliharaan jalan dan pemasangan gorong-gorong. Yang sedang dikerjakan yang arah ke mana ki Pak Nathanael? Aku dilengkapi mbokan infonya. Ini yang arah Semarang apa yang arah menuju arah menuju ke Pemalang ya? Aku sedang menebak-nebak ini. Kalau aku tebak kalau ini arah ke Pekalongan ya Pak, betul nggak? Nathanael yang melaporkan informasi dari Jalan Pantura Ahmad Yani, Pekalongan yang sedang ada kegiatan pekerjaan gorong-gorong yang kegiatannya itu memakan lajur sebelah kiri. Tapi masih mengalir ya lalu lintasnya. Oh, arah Pemalang. Wah, sip. Matur suwun. Pak Nathanael laporannya dari kawasan Pekalongan. Nah, ini Pak Nathanael kan perjalanan darat nih. Sampai dengan mana? Sampai dengan Jalan Ahmad Yani Pekalongan. Perjalanan darat. Sementara laporannya cuma di sekitar depan Hotel Grandian Pekalongannya itu tadi kan, yang ada pekerjaan gorong-gorong. Nah, Bu Nini Herowati sudah sampai Pekalongan nih tadi. Perjalanan lewat darat juga, cuma di atas rel. Bu Nini juga sudah sampai Pekalongan. Kondisi lancar ya, cuaca cerah, agak dingin sih, walaupun mataharinya panas melorot sekali di kawasan Pekalongan. Matur suwun ya, Bu Nini Herowati sama Pak Nathanael. Ini melaporkan dari kawasan Pekalongan, yang satu dari Pantura, yang satu kok ini baru keluar stasiun nih, kok ini Bu Nini. Pak Puji Harsono.
9: Masih sedikit
1: ketersendatannya
9: mas.
1: Oh, masih sedikit aja.
9: Cuma beberapa mobil aja sih.
1: Oke lah, ya wis kalau gitu alhamdulillah kalau lalu-lalu masih kondusif. Ya wis melengkapi sesi potret tadi ya, biar Kang Waras.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Kok tima edewe lare wangi renti mbak?
5: Mbak Siti pok?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Terhambat ya, berarti masih digenuk ya kawan Rasika, arah menuju ke Terboyonya yang merambat di sana karena masih ada jalur menyempit karena pekerjaan saluran limbah terpadu, kemudian juga putar balik di Padi Raya lah, kemudian juga jalur lambatnya di Jalan Kaligawe Raya juga sudah ditutup sudah satu bulan ini kawan Rasika ya, untuk pekerjaan apa pemasangan pembatas saluran air untuk peninggian Jalan Kaligawe. Pokoknya Kaligawe Kubro saat ini ya masih ada tantangan ya kawan Rasika semuanya. Nah ini ada Pak Budi nih, berarti istilahnya Pak Budi kan tiap hari bekerja di kawasan Pasar Kubro kan, dari tanah lemah digerong-gerong sampai dengan saat ini sudah berdiri jalan yang nanti akan jadi tol Semarang Demak Seksi 1, berbagai ceritanya kan berarti Pak Budi ngalami toh 3 tahun ini. Ya kan, wah gak kerasa banget loh kawan Rasika, sudah less than a years kita menuju ke April 2027 dimana Kaligawe Sayung sudah akan kita lewat tantangannya nanti setelah April 2027. Pak Budi,
3: Pak Yuda, itu yang berjuang Kubro cuman 3 tahun ya. Nah, kalau saya dari tahun berapa itu Mas Yuda, waktu studio Rasika masih di
2: ya Allah ke tahun ini dulu Pak.
3: Ada banjir yang tinggi, ada kemacetan yang parah. Pokoknya asik banget loh pejuang Kubro. Begitu Mas Yuda. Tapi kalau nanti tolnya sudah jadi dan berfungsi, wah bersyukur banget. Kalau yang lo ambil ayam dari arah utara atau arah barat atau arah selatan, itu kan mestinya lewat tol ya, keluar tol sudah lancar, begitu hasil tol Mati Harjo nyampe pasar, begitu
2: midun tol langsung pasar Kubro ya,
3: cepat jadi tahun 2027 ya. Nah sudah, ini untuk biara limbangan ya, lewat Simongan jadi barang ijen limbangan, posisi di tel Kalipancur ya, yang dekat dengan SPBU Kalipancur, yang dari Untung Surapati mengarah ke bawah, mengarah ke Semarang ke bawah, ada antrian panjang ya, sudah mencapai di depan apa itu Aneka Jaya ya, yang mengarah ke bawah Semarang. Untuk yang mengarah ke Mijen lancar.
2: Oke, sip, matur suwun Pak Budi laporannya ya dari Pasar Kubro. Maksudnya 3 tahun itu 3 tahun sejak pertama kali tol Semarang Demak Seksi 1 dibangun ya, dan wis mulai tahun 2023 itu kan sudah mulai duar ya kan, pekerjaannya sudah mulai masif ya kan, kemudian jalan arterio Sudarsnya juga sudah mulai
1: 88,9 FM.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Komitmen tersebut disampaikan usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan yang digelar Jumat malam. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD secara bulat menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selain itu, rapat paripurna juga diisi dengan penyampaian rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027, serta penandatanganan fakta integritas antara Bupati Pekalongan bersama DPRD Kabupaten Pekalongan. Persetujuan terhadap raperda pertanggungjawaban APBD tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam laporannya, Badan Anggaran menyimpulkan bahwa secara umum realisasi APBD tahun anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang baik, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Meski demikian, DPRD meminta pemerintah Kabupaten Pekalongan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, serta terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Haji Abdul Munir mengatakan, meningkatnya tingkat kehadiran anggota Dewan dalam rapat menjadi salah satu indikator meningkatnya keseriusan DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
2: Yang pertama, tingkat kehadiran meningkat sesuai harapan dan himbauan panjenengan semua. Ini kami kerja keras bagaimana agar kehadiran meningkat. Kemudian yang kedua, pembahasan detail pertanggungjawaban bupati ini ternyata semua fraksi secara total menerima, karena dipahami bahwa turunnya WTP itu tidak berarti bersih dari OTT, kan gitu. Bisa jadi WTP tapi kena OTT kan kena. Nah, kita memang ada kinerja yang perlu diperbaiki sehingga turun dalam pengelolaan.
1: Selain memberikan persetujuan terhadap pertanggungjawaban APBD tahun 2025, DPRD juga menegaskan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah akan terus diperkuat. Untuk mendukung hal tersebut, DPRD Kabupaten Pekalongan berencana meningkatkan kapasitas seluruh anggotanya melalui pendidikan dan bimbingan teknis mengenai mekanisme pengawasan serta penyusunan anggaran.
2: Karena itu fungsi pengawasan ini kami nanti akan melakukan pendidikan, bintek bagi anggota kami, dan mekanisme pengawasan, penyusunan anggaran. Kami akan bintek terus agar anggota ini punya kapasitas, punya kemampuan.
1: Melalui penguatan kapasitas tersebut, DPRD Kabupaten Pekalongan berharap fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lah rewangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV, ben turune koyo pengantin anyar.
6: Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Jalan kabupaten yang rusak parah sepanjang 300 meter di Desa Goto, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, diubah warga menjadi area memancing lele dadakan. Aksi unik ini digelar sebagai bentuk protes karena jalur vital tersebut sudah 25 tahun terabaikan. Salah seorang warga, Lasno misalnya, mengungkapkan kekecewaannya karena jalan ini sudah melampaui beberapa periode kepala daerah tanpa perbaikan, hingga sering memicu kecelakaan akibat dilalui truk tronton tambang galian C. Kondisi jalan akan berubah menjadi kubangan lumpur saat musim hujan, namun berdebu saat cuaca kering. Melalui aksi ini, masyarakat menagih janji anggaran pembangunan tahun 2026 dan mendesak PLT Bupati Pati segera melakukan perbaikan total. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini tengah mempercepat penyusunan desain teknis atau DED untuk mempercepat perbaikan ruas jalan Provinsi Kunduran Blora. Langkah ini diambil karena sejumlah titik, seperti di Desa Trembul Rejo, mengalami kerusakan parah serta berkontur miring hingga membahayakan pengguna jalan. PLT Subkoordinator Wilayah 2 Balai Pengelolaan Jalan Purwodadi, Andila, menyatakan pihaknya sedang menyelesaikan gambar desain dan rencana anggaran biaya. Salah satu titik yang akan diprioritaskan adalah Jalan Agil Kusumadia yang belum tersentuh betonisasi. Pemprov Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran sebesar 14 miliar rupiah melalui APBD Provinsi. Anggaran ini ditargetkan untuk membiayai perbaikan sepanjang 1 kilometer pada titik kerusakan paling parah. Bendungan Jelanteh di Kecamatan Telobo, Kecamatan Jatioso, Kabupaten Karanganyar, diresmikan Presiden Prabowo. Infrastruktur yang didanai sepenuhnya oleh APBN ini diyakini mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjadi pengendali banjir di wilayah Jawa Tengah. Sekda Jawa Tengah Sumarno bilang, bendungan ini mampu mengairi 1.500 hektar lahan pertanian serta mendukung 229 hektar sawah baru. Dengan pasokan air yang terjamin, produksi padi diproyeksikan meningkat hingga 27 ribu ton per tahun. Selain irigasi, bendungan juga akan memasok air baku serta dikembangkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Kok timah dewe lah rewangi renti mbak?
5: Mbak Siti pok.
4: Iya Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat duhur.
2: Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam.
2: Jam 12 siang, waktu dirasikan.

0: untuk kita semua.
1: Ketika Umar bin Abdul Aziz dinobatkan menjadi khalifah, dia meminta nasihat dari tiga orang ulama, yaitu Salim bin Abdullah, Muhammad bin Ka'ab, dan Raja bin Hiwah. Masing-masing dari mereka memberi nasihat sebagai berikut. Salim bin Abdullah berkata, "Ya Tuanku, jika Tuan menghendaki kelepasan dari azab Tuhan, hendaklah Tuan puasa menahan diri dari dunia ini. Jadikanlah buka puasamu itu berarti maut buat Tuan." Muhammad bin Ka'ab berkata, "Hendaklah Tuan menjadikan ayah orang Islam terbesar, menjadikan saudara orang Islam menengah, dan menjadikan anak-anak orang Islam kecil. Maka besarkanlah ayah Tuan itu, muliakanlah saudara Tuan itu, dan cintailah anak-anak Tuan itu." Raja berkata, "Hendaklah Tuan mencintai orang Islam seperti mencintai diri Tuan sendiri." Betapa sejahteranya masyarakat di zaman kini bila pemimpin-pemimpinnya senantiasa meminta dan melaksanakan nasihat ulama dan orang-orang bijak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan Hakikat Zikir. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعدى عدو نفسك التي بين جنبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Nerasaken dhateng pengaosan ingkang sampun kelampah wonten ing mriko sampun dalem kawula aturaken pinten-pinten dedhawuhan ingkang sampun dipun dawuhaken, dipun aturaken dening para ulama-ulama sufiyah, ulama-ulama tariqah, al-arifun, al-wasilun ila Allah subhanahu. Ringkesipun dawuh menawi estu menawi temen dipun temeni ing dalem angsalipun mangawula dhateng ngersanipun Allah ing dalem angsalipun jumenengi netepi dateng hak-hakipun Gusti Allah ingkang sampun nuntun ingkang sampun nyitik-nyitik ingkang sampun jrentengaken genahaken zohiron wabatinan dateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala tentunipun bakal timbul uwoh ing dalem zikir kula lan panjenengan, ing dalem ibadah kula lan panjenengan, ing dalem berjuang kula lan panjenengan dateng ngersanipun Allah. Nopo ingkang dipun uwohaken timbulipun raos ajrih wedi dateng ngersanipun Allah. Nopo tandane uang niku cinta dunya? Duduk seneng, duduk kepingin

kuasa Allah Ta'ala niku dilomer lurukno. Gimana pembetin? Pun betin ketonton. Kita modeli omongan ngeten niku gampang, betin gampang, betin kurangan kok. Senajan uang niku ilmune akeh numpuk. Barang ngadepi wong sugih kaya ngono, tapi barang ngadepi wong gak patek sugih ngono. Ayo nggih napa mboten? Nggih ta? Barang ngadepi wong sing gak patek pangkat ngono, barang ngadepi wong pangkat ngono. Nggih ta? Barang ngadepi wong duwe kedudukan jabatan ngene. Nggih ta? Tapi barang ngadepi wong sing gak duwe jabatan kok kaya ngono. Mek diomongno kon kaya ngono iki lho. Kon mulyakno wonge apa mulyakno kedudukane? Mboten ngaku. Pancen tipis pancenan. Ayo, niki kathah napa mboten? Niki lho. Mboten krasa niki. Nggih ta, cuma ketoke jelase niku napa? Ya apa mek kon ngadepi uang sewalikane? Ambek uang gak duwe, ambek uang gak duwe kedudukan iku ya apa kon? Lah kok ngono? Gitu. Tapi barang ambek uang duwe kedudukan, lah kok ngono? Besok nek Gusti Allah sing bakal ditakokne kapa napa? Lisanul hal. Apa sing ana-ana ing jerone atine? Niki kadang-kadang penyakit kaya ngeten niku. Gitu. Enten setunggalipun rencang niku. Terus pun diai menawi ngeten niku ngadepi wong-wong sing ngeten niku kula jawab kita ngadepi wong-wong sing duwe pelungguhan kedudukan kaya ngono kita terus wong sing model iku cukupe kaya ngono wong akeh wong sing kaya ngono ku akeh sing lali karo Gusti Allah anggepen wong ngono iku wong lara ngene apa mboten. Uang loro niku perlu diendung-endung, perlu digendong, dilus-lus. Gita, mek uang ngadepi teng guru-guru toriko, mek dilus diendung-endung. Gita, digendong terus, didulang terus. Niku kudu diilingi, ojo sampai mergo kula kersa sama niki uang loro. San pingin dadi uang loro napa uang waras? Nen? Mek wong waras niku mboten enten kepengin dindung-endung niku mboten enten. Mboten enten wong waras niku kepengin dilemelem, kepengin dilus-lus, kepengin dimanja-manja. Mboten enten. Tambah diladeni tambah ngamuk. Nggih napa mboten? Aku tak berangkat dhewe. Kemalan. Lah ngeten ta. Hati-hati mek permainane wong-wong toriko apa maneh mek guru-guru toriko. Aja gampang sumbar. Aku karo guruku dingene hati-hati. Kanok critane wong gelek disambang niku mek mboten wong teng rumah sakit. Niki lho. Napa akhire wong sing kaya ngeten niku macet teng Gusti Allah. Napa macete niku cuma melok legoe cara zahir, guru-guru niku cuma dijilok cara jasad. Gak lego aku mek gak ketemu, gak lego aku mek gak dipanggi, gak lego aku mek gak anu. Sik cara do cinta rindu niku mboten ngenteni ketemu, tambah mboten ketemu tambah nemen nyuwun teng Gusti Allah. Ngeten mustine. Wis gedhe kok jaluk digendong. Nggih ta, makane bener Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an niku mek kedayawan niku ditakokno sapa sing teka murid apa duduk murid murid panjenengan Kanjeng Syekh kongkon mulih sapa sing teka sanes murid Kanjeng Syekh malah setunggal ini pun niku tiang sing agomo ini ku benten kok kon mlebu dibelek no ayam kita dindung-endung kita tanglet murid niku teng Kanjeng Syekh lah kok ngeten panjenengan Kanjeng Syekh ya pancen ngono iku mek muridku iku minangka anakku mek minangka anakku iku

0: cukup cara ruhani. Cukup cara ruhani wis ketuntun menyang ngersanipun Allah. Tapi mek dudu anakku iku cuma bangsa lahiriah. Mangkane uwong niku nggih mboten saged kenal karo waliyun min aulia illah. Uwong sing kangelan iso ngerti karo waline Gusti Allah niku uwong telu. Siji keluarga. Nomor loro kanca. Nomor telu pembantu. Mergo sing dikitok niku zahire tok. Nggih padha mbek Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipaedo. Nggih napa mboten? Mergo mboten iman dhateng Rasulullah, mergo sak dereng niku ingin percaya mek Kanjeng Nabi niku al amin. Napa sampean kok mboten percaya kali Kanjeng Nabi? Ditung matematika cara zahir, mosok iku nabi. Wong mangan ngombe ini padha karo mangan ngombeku. Mosok iku nabi. Wong sik keluyuran nok pasar. Lho coba. Niki lah. Ben tandane uang napa? Cinta gantung no dunya. Dunya niku minangka segalanya, kenek penyakit takabur. Gita, sinten no mawon pun penyakit niki niku mboten dilok wong bodoh, masih wong alim mek salah resep. Gita, iblis niku napa kurang alim ta? Mampacen salah resep. Gita. Ya napa? Mboten krasa dekne. Gita pinter-pinter alim, salah resep kena penyakit. Wong alim lah kok mangan sabu-sabu kira-kira ngeliang apa mboten nggih ta padha mawon cuma niki mboten krasa niki nggih ta ben lajeng ingkang nomer kalih apa akibate uang cinta gantung no dunya melihat dunya niku segalanya al-hasadu gampang kena penyakit iri hati. Ngeta. Napa sih kawitane wong iri hati niku napa? Gampang nakokno, gampang mempersoalkan kesenengane, kesuksesane wong. Kok galak balak-balik ganti. Lah ngeta. Wingi sarung sama renda saiki iku. Lah mulai niki. Kita niki mek mboten kuat dawa ngene iki napa maneh niku kanca sampean keweton nok cangkem niku kok apik sarung sampean modele niku mboten takon oleh takon mergo asale nakok nakokno kita pinter niku regine mulai niki somong-omongan larang iki lho boleh sombong sing ditakokno tambah mangkel. Larang iki, kon gak kuat tuku, lah mulai. Cok sombong-sombong po, mulai hasute bangkit. Ngeta, mpun tak, ngen apa beten? Man aku ni mawon mpun, padha wong pasaran kok niki. Ngeta, yo jok ngono po, iyo iki, tak tukun di kon gak ono, tak kabure, tambah loro hati. Ngeta, dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mek ana wong iri hati mbuktekno nyatakno iri hatine sampe diomongno nang wong liya diceritakno karo wong angel tambanane min syarri hasidin idza hasad wong iri niku repot. Pertama penyakit termasuk penyakit kuno sing digawa oleh iblis takabur hasud. Maka nih wong kena penyakit hasud niku napa oleh mboten waras-waras tambah wong niku ngadepi ketidaksuksesan mesti dilokno ngaku dekne napa rasakno kon apa kualat aku bro coba duwe kualat nggih ta lho niki lho sampai uang sing dihasuti niku mati disyukuri. Niki lho penyakit hasud. Ben? Ingkang nomor tiga, apa sing bakal timbul uang cinta senden karo dunya? Wal hikdu. Unek-unek mawon, mboten enten marini. Nggih ta? Napa cara wong Jawa unek-unek niku napa? Nen? Napa? Nen? Apa? Sing banter ta? Grundel. Sing digrundel niku napa? Iki lho, mboten enten marine. Niki lho. Lah tandane uang niku unek-unek niku mek wis nemen. Niki napa? Cuma siji tok gak iso syukur, gak iso trimo. Mek pun uang niku mboten iso syukur, mboten iso trimo, uang sing kaya ngeten niku napa? Bakal dawa angen-angene. Wangun-wangun tok sinok ngarepe moto gak ketok. Nggih ta? Wis temen-temen elek muntang-manting baras wis hasil kari mangan kari nyukuri mboten ketok. Males dik anu dik. Iblis niku nggih sing paling seneng. Sing paling seneng iblis niku penyakit niku napa? Siji mek ana uang mati gak nggawa iman. Na'udzubillah min zalik. Nomor kali uang sing podo uang islami podo mukmini paten pinaten. Gita. Ing mongko pinten-pinten hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampun dawuhaken ojo mane rusak edunyo, gitu. Sampai Ka'bah Baitullah daipun Kanjeng Nabi, mulyane agunge oleh dihargai karo Gusti Allah, sekala karo kemulyanane keagungane imane uang sing mukmin. Enteng dunyo niku daipun Gusti Allah tak gawe kiamat tak gawe rusak enteng. Tapi sing dadi berarti Gusti Allah mek ana wong mukmin mateni wong sepadane wong mukmin. Saman dira pinten-pinten hadis. Niki sing disenengi iblis. Nggih. Niki coba diangen-angen niki. Nggih ta? Niki gawane wong-wong kelompok biasa niku mboten sadar. Nggih. Ingkang nomor 3 napa? Uang sing dawa angen-angen. Gitu. Mboten enten mari ini angen-angen niku pek mboten ditarik karek nurul ilm. Mboten mari ini ocul mawon. Nggih napa mboten? Nggih ta? Napa sih sampean jiro akibate wong kedawan angen-angen niku? Sing akeh niku cuma siji tok ngelemprek. Mek pun ngelemprek seneng ijen seneng turu dhewe nglamun bayangno sing ndak-ndak sing gak ana tujuane. Nggih napa mboten? Kesel karepe dhewe. Niki wong dawa ngenangen. Nggih. Lajeng ingkang nomor sekawan sinten sing paling disenengi karo iblis? Uang-uang sing dihantui kefikiran. Saman kali kula niku ya ojo sampai fakir, ojo sampai gak duwe, ya sing duwe sing soge, tapi ojo kena sifat dihantui kemelaratan. Mek uang niku dihantui kemelaratan, kuatir melarat tok, ojo mana uang melarat, masih ya uang soge, gak iso ngerasa no seneng. Napa tanda ni disimpen kabeh, gitu. Ngelencer mawon dihitung kapan senengnya kapan? Wong pun hitung-hitung. Gitu. Saman sakniki sama mlebu warung, durung apa-apa pun sampean catet ST 2000. Kira-kira gitu. Manu sakmene anu ki mlebu temen, mboten tumaknina, didilok bor. Loh, wis tak bayangno 2000, 2500, ngredeg. Ing mongkon duwe-duwek lho sakjane niku. Niki lho seneng ditumpuk-tumpuk-tumpuk anake sing guyu. Napa dungane anake? Lang mati, Pak. Tak waris. Niki mboten krasa sehadza lisanul hal. Niki lho. Pun nggih, aja dihantui melarat ngene lho, mek sampean becen ahli manajemen nggih sampean toto iki kanggo celengan ngeten, iki kanggo aku, iki kanggo ngene, iki kanggo anak, iku kanggo nglencer lho ngeten, mek sampean temen-temen pancen main hitung-hitungan nggih ta bon lajeng malih napa. Uang niku mek pancen cinta dunya. Napa senden digantungi karo dunya niku napa? Gelek gampang murang-muring. Kita gampang tersinggung. Niki lho, dianu titi anu sakjane gak apa-apa anu. Nggih napa mboten? Enten mawon pokoke pokok niku nggih. Serba napa? Serba murang-muring terus. Niku gawane wong sing cinta dunya. Lah mek pun ngeten dos pundi? Napa? Pun medhite, bakhile, kumete, mboten mari-mari mpun niku. Nggih ta? Wong kadang-kadang saking sogene. Napa? Wong sing montore niku saking hebat-hebate. Napa? Enten wong ngamen, kari njogokno 100 mawon jek angel. Kita. Mboten angel kula yai. Napa? Mboten angel tapi tego. Kita. Napa tandane tego niku? Wong mboten dipikiri, mboten dadi pikirane, mbok siapno. 10.000 didadekno 100-100 kira-kira niku rong dina entek. Nggih, sampean nguyu niku teng pundi? Teng Plaza lak 500. Kita niki lho. Disiapno. Kadang-kadang kena penyakit mergo mboten disiapno, diganggu karo setan. Nggih napa mboten sing njaluk rada maksa. Nggih ta? Sak niki mboten trima nyuwun gitaran. Nggih ta? Dicongok. Montor niku dicongok. Bingung sampean. Gak ngei ya apa? Ngei ya apa? Tetep kepaksa mari 500 dipingno. Nggih ta? Saking senenge sing diparingi niku dadi gagah. Sing maringi ngomel. Gagah lalu. Lha ngeta entek kabeh ganjarane gak oleh, duweke ya kalong, napa wateke dadi duwe akhlakul mazmuma diwada karo Gusti Allah. Kata kaya ngeten niku, niki permainan nafsu kabeh niki. Mangkane mumpung sampean durung kena penyakit kaya ngeten, siapno. Hei, sing basa numpak motor kita, wong 10.000 bae, nggih napa mboten? Ayo siapno. Alah. Ben nggih, ben. Napa? Niku napa? Penyakite cinta karo mulai kok wis kadung gawane niku supaya ketok uang, supaya didelok uang, akhire akhir supaya di nomor siji no karo uang. Mulai seneng nopo, seneng lunggu no ngarep, seneng jadi pemimpin. Gini apa mboten? Tandane uang jadi pemimpin, tandane uang lunggu no kepemimpinan, tapi oleh lunggu merpo panjen gak krono Allah. Gak nopo tandane uang sing koyok ngeten. Duwe penyakit siji atos atine. Gak bakal tanggap kita. Jadi ketua sosial, jadi ketua kesejahteraan, jadi menteri sosial, berangkat nang kantor. Dilok uang melarat, dilok uang gak duwe, dilok uang susah, oleh sengsara koyok ngono, dodol es dorongan tua-tua, gak nyentel blas ono ing jerone atine. Ayo, niki kata napa mboten? Gak nyentel, malah sibuk maca koran nok njero montor. Niki kadang-kadang mboten dirasakno niku. Nggih tak niku jenenge padha mbek napa? Uwong pikirane jalan tapi atine macet. Niku cocok dateng dawuh-dawuh niku napa? Ingkang dipun dawuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa? Lajeng yuki dipun dawuhaken Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, sing tak kuwatir iku ana wong pinter tapi munafik. Matur kula Kanjeng Nabi, lah kok enten wong alim wong pinter kok munafik? Dipun jawab dening Kanjeng Nabi, alimul lisan munafikul golb, alim lisane, maju pemikirane, wacanane, wawasane, tapi munafik atine. Niki lah. Kita gelak kula niku menawi teng kepanggih para pejabat-pejabat niku kula omongi, sempat nota Pak, wong kari numpak montor, montore adem asian, berangkat nang kantor. Kita mbok sampean sempat ojo maca koran, mbok sampean niku tolah-toleh. Sing sampean tolah niku sinten? Niku amanat saking Gusti Allah. Niku besok sing bakal nuntut sampean kabeh niku. Niku lho, kabeh niku napa nyeleng-nyelengi. Nggih, senajan awake melarat, dikober-koberno nyelengi. Nyelengi damel napa? Damel mbayari sampean Pak Menteri. Niki lho. Niku ditakokno niku. Kita gak disempatno. Niki ya napa niku? Kira-kira kathah napa mboten? Nen? Nen? Sampean kok ngomong kathah napa mungkin sampean dhewe? Kita hati-hati. Niki alus. Mboten krasa niki mek mboten uang niku napa meneliti menghisap dirinya sendiri. Mboten krasa pancenan. Gitu. Pun ya napa mek uang pun atos atine niku. Mpun. Napa dah mboten gampang tanggap napa atine dateng napa no, dateng napa napa. Lah mek pun wong niku atos atine diunggakno maneh penyakite karo Gusti Allah. Kenek penyakit napa? Kasar lisane. Gak kenek dijak rembuk, gak kenek dijak ngomong. Sing diugul-ugulno niku napa? Cuma bandane dunyane kedudukan. Kedudu aneh. Lah apa kon jamelok melok? Aku lak bosmu. Nah. Sadek sak nyek oleh nopo, oleh ngomong mutusi wong li wong liya. Niki lah. Ben niku kabeh niku nopo? Duduna nopo? Penyakit-penyakit sing bakal timbul mergo cinta dunya, mergo senden gantung no dunya, dianggap dunya niku segalanya. Tak takon. Sampean urip sak niki kali kula niku lho. Sampean niku beto pokok pinten? Nen? Coba sampean niku lho. Kok tak takon malih. Sampean niku wong urip napa wong mati? Nen? Kesuwen. Dialusi gak paham-paham. Saman kali kula sak niki niki wong urip napa wong mati? Wong urip. Bon nggih ta. Mergo kula kali sampean niku wong urip sing dadekno kula kali sampean dadi wong urip kaya ngeten niku sampean nggawa pirang perkara. Ayo, mek sampean mboten jawab pun buyar pun kula luwe. Ayo coba. Nen? Nen? Beto tiga, nopo mawon? Nen? Tunggal? Awak? Nomor kali? Ati? Nyowo? Loh, niki lah. Eh, jadi gawan kula kali sampean niku mboten enten malih. Cuma nggawa telung perkara, nggih pun balak-balik kula omongno, napa niku? Nggawa awak, nggawa ati, nggawa nyawa, kira-kira ana awake, gak ana nyawae, ya napa? Batang. Ono nyowo, gak ono awake. Kira-kira napa? Jerangkong. Gak ngerti tak? Bun, kali napa? Kali sing nomor telu. Ono awake, ono nyowo nih. Tapi gak ono atine. Berarti wong sing ngoyok ngeteni kumboten ketuntun dateng ngersani pun om. Kabeh niku minangka napa? Minangka para jurit. Rojoi awak ni kuati, gita. Buat nenten kok uang ni ku sinten mawon. Awak ing lakoni nopo nopo, tapi kok ati ni gak weruh ni ku buat nenten. Gena apa buatin? Mangkane kentek ni ku nopo. Buatin kena dibujui. Bun gak? Bun. Muka muka pinaringan jawa umur. Pinaringan istiqomah tumak ninah napa fi ta'atillah wa ittiba'i rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Kok tima IDW lare wangi rendi mbak?
5: Mbak Siti pok?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol maneh, Pak.
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah dhewe lare wangi rendi, Mbak.
2: Mbak Siti, Pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ne loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa Digoda, Digoyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun Digoda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: 150 batang.
1: Ya, alhamdulillah ya.
0: Ya, amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
0: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: Ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum biosapan sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
0: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
0: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Tetes di sendok. Pinten tetes?
0: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
0: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
0: Pagi sama sore.
1: 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nek ning atas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
0: Alhamdulillah
1: nggih.
0: Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
0: Alhamdulillah kadar gula saya
1: 158. Sampun turun banget nggih dan bapak sehat ngeten nggih.
0: Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena yang sudah merasakan kesembuhan nggih, mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
0: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras tugas kados kula. Nggih, ngeten ta, Pak?
1: Nggih, alhamdulillah, nggih, Bu, nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
2: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
3: Dek, ini disebut enggak?
4: Iya mas, sebut aja.
3: Oke.
2: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio7 dibayar tunai.
5: Gimana saksi?
6: Sah!
7: Bio7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
8: Bio7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081 666 7222.

0: Bio7, double formula, double khasiatnya. Bio7.
1: Selamat pagi, Ibu.
2: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
1: Iyalah, kan minum Bio7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
2: Iya.
1: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
2: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
1: Oh.
2: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
1: Iya,
2: udah sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio7.
3: Memang benar. Bio7 dari Bioactiva Series. Double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara.

0: seperti daun sirsak, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
1: Bio7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
2: Inspirasi Upseris. Sahabat Upseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
4: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
3: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan itu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya. Alhamdulillah sudah sembuh
4: ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
3: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sudah boleh kembali.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseris. Salam sehat bersama produk-produk Upseris. Dapatkan Bio7 di apotek, Gerai Sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyuwun sewu kalian Bu sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo tundo semangu.
1: Jolo tundo
2: semangu.
1: Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi? Nggih.
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku pun kotekan ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate.
3: Dokter kasiatnya.
4: Assalamualaikum Bu Dalmi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terus nggih jenengan Bu Dalmi?
5: Terus.
4: Oh nggih. Bu Dalmi panjenengan usia pinten?
5: Sampun 61, Mbak.
4: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
5: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
4: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
5: Leres.
4: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
5: Sampun 3 tahun.
4: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten Bu?
5: Nggih sampun.
4: Sampun nggih. Ngeten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritane pripun?
5: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali pakai tiga pakai sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat pale kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
4: Oh, ngaten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, gitu. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
5: Sehat.
4: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngaten nggih. Nggih, pun nek ngaten mugi-mugi tetap sehat nggih, Bu nggih.
5: Nggih.
4: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
5: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
4: Nggih.
5: Terus sak mangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
4: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Sak niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol? Wata.
5: Rumiyen niku kula lempakne niku kon kali menas boten.
4: Kali menas botol.
5: Sak niki juga pun kula kincar.
4: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis duwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
5: Sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
5: Nggih. Nggih, dinten-dinten sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal Mbak
6: Tio Seven, sebatas tinggal-tinggal salah sakit itu.
7: Assalamualaikum
8: Pak Nurdoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bagaimana kabar panjenengan Pak?
8: Baik, Bu.
6: Sehat nggih?
8: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Kalau boleh saya tahu, panjenengan ini usianya berapa, Pak?
8: Sekitar 70.
6: 70 tahun.
8: Iya.
6: Alhamdulillah. Tapi masih sehat ya, Pak ya?
8: Amin.
6: Keseharian berprofesi sebagai apa, Pak?
8: Sebagai petani.
6: Petani.
8: Iya.
6: Di kawasan Punco sini ya, Pak ya?
8: Iya.
6: Alhamdulillah.
8: Iya.
6: Dan di sini saya tindak wonten dalemi panjenengan.
8: Iya.
6: Dan saya mendapatkan informasi,
8: iya,
6: panjenengan ini adalah konsumen dari produk Upseries yaitu Bio 7.
8: Iya.
6: Dan kalau boleh saya tahu, panjenengan ini sudah habis berapa botol, Pak?
8: Tiga botol,
6: Pak,
8: masih
6: ya?
8: Masih sedikit.
6: Oh, masih sedikit, berarti iya, tiga botol jalan.
8: Tiga botol jalan, iya.
6: Oke.
8: Iya.
6: Dan kalau boleh saya tahu juga, sebelum mengkonsumsi jamu tetes Bio 7, panjenengan ini mempunyai keluhan apa?
8: Wah, banyak sekali.
6: Banyak sekali?
8: Iya.
6: Bisa cerita, Pak?
8: Darah tinggi.
6: Waduh, terus?
8: Terus apa, kolesterol.
6: Aduh, diborong, Pak ya.
8: Iya.
6: Terus
8: asam lambung. Iya.
6: Keringgingan. Waduh, ini berarti diborong sendiri sama,
8: iya,
6: Pak Nurdo. Borongan ya.
8: Pemborong ya.
6: Faktor usia benar. Nah, setelah mengkonsumsi jamu tetes Bio 7, apa yang Anda rasakan, Pak?
8: Alhamdulillah, ini badan semakin sehat, semakin kuat, aktivitas
6: lancar.
8: Alhamdulillah.
6: Okay. Itu karena berkat jamu tetes Bio 7. Alhamdulillah.
8: Ya, ya.
6: Ini tahu nih jamu tetes Bio 7 dari mana?
8: Ini sering mendengarkan radio.
6: Waduh.
8: Setelah mendengarkan radio, kita mencoba. Itu.
6: Penasaran ya, Pak?
8: Ya, penasaran, penasaran.
6: Terus mencoba.
8: Akhirnya kita mencoba tiga botol. Ini habis dua botol, tinggal satu botol, ya sudah kalong.
6: Iya, berarti habis ini mau beli lagi ya, Pak? Ya,
8: ya harus, alhamdulillah. Biar sehat.
6: Dan mungkin ada saran, Pak, kagem rencang-rencang, tetanggi-tetanggi, derek-derek, sanak kadang, dan mungkin pendengar yang mungkin mendengarkan acara ini. Ya. Monggo.
8: Iya. Kita mungkin kepada lingkungan kami,
3: inspirasi
8: mungkin yang mengeluh
3: sahabat Upseries. Berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesembuhan.
6: Kesaksian panjenengan piyambak. Jadi ini cerita dari Pak Mudoko yang mana
7: Ibu
6: beliau ini
7: Sri
6: awalnya banyak sekali peluangnya di borong sendiri.
7: Tapi
6: setelah mengkonsumsi jamu tetes Bio 7 24
7: penyakit pista
6: jadi sehat seperti ini.
7: Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi, sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
3: Berapa lama panjenengan menderita penyakit kista itu?
7: Udah hampir 3 tahun lebih.
3: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
7: Habis 8 botol.
3: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa panjenengan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista, Mbak Nuryani?
7: Botol ketiga. Ya, dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.
3: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
9: Assalamualaikum, Mbak.
10: Waalaikumsalam
9: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
10: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
9: Nggih, matur nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
10: Awalnya sih ceritane cetitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobatan pun dimawon. Proses iku paru-parune lagi flat, nampun pengobatan terapi 9 bulan, tapi nembe 6 bulan pun boten turun rasakan ngombe obate betul usaha mali ben boten patuk-patuk mawon. Nah, terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko dinten 3 kali lah. Okay. Alhamdulillah wonten perubahane. Okay.
9: Dinten pun pinten botol iki terasa?
10: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone okay. Teng kamar mawon mboten okay. Purun sosialisasi lah niku nggih. Okay. Rasane iki pun saged medal.
9: Alhamdulillah.
10: Pun purun tenggene putune nggih mlampa-mlampa. Imamnya pun kata alhamdulillah.
9: Ya, nanti saya punya soalnya bapak kan pinter banget.
10: Iya, kira langkungnya belum dosaan lah.
9: Iya, belum dosaan. Nah, niki kagum masyarakat sing tasi ragu-ragu pripun mbak sarane pun.
10: Iya, anu ampun sileng, ya ampun nopo nggih. Cobi mawon kali ibu seven lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah naik niate tengah tini kok nyuwun obat makai pasrah kali kustal, insya Allah menangi tombo.
3: Nantikan kisah menarik lainnya. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
11: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Iya, betul dengan Ibu Siti?
11: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika. Didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern. Ye, ya, ye. Tetap karoan dila-dila gastro penyiar pujaan bangsa, tetap didukung manis oleh Bio 7, jamu tetes herbal modern. Jaga kesehatan secara baik karena sehatmu menentukan kualitas hidupmu. Nah, hidupmu besok dijalui pertanggungjawaban. Congasi sampean kok malah loro, tidak bisa beraktivitas apalagi beribadah, ndak judul leci loko mencit. Mulak no, jaga kesehatan secara baik dengan hidup secara sehat setiap harinya. Jangan lupa minum Bio 7 ya, hidup secara sehat ini penting. Tur meskipun dilanggel dino menyarankan pola hidup secara sehat yang paling gampang bu okwi ya, sambal mungkin itu kok ya orang ngerti-ngerti juga. Ojo diapalke. Jadi hidup secara sehat itu seperti ini. Ora usah diapalke. Tapi dimatke bae, ya. Hidup secara sehat itu dengan tidak usah merokok, ya. Awong saiki ki wong dong rokok ki apalah entelecek, ya. Duite jarene ora iso ngrokok, kaya ora pak urip. Ha. Syukur mangan daripada orang ngerokok. Itu ada dan banyak mungkin orang-orang yang seperti itu. Nah, tubuhmu yang satu-satunya itu dirawat, dijaga kesehatannya. Ojo mok rusak sendiri dengan tidak tahu untuk menjalani gaya hidup secara sehat, ya. Ngerokok enggal dino, ora tahu mangan buah sayur, uripe gur melek ngerokok, ngopi, kerja. Ah, wala wale gur ngerokok ngopi. Ha, sampean gelis tamat nek kaya kuwi. Ha wong do njaluki uripe adawa berumur panjang kok ya tidak menjaga kesehatan. Taruhlah dikei umur panjang temenanan. Setidaknya dengan berumur panjang tapi sehat. Ojo umure dawa loro terus. Ya, mengko bunuh diri di bawah pohon ciplukan. Angilah, yo. Njaluk mati. Yo mangkle sampean ndonga dhewe njaluk dipanjangkan umurnya. Nek wis njaluk mati, plin-plan jalukane iki aja plin-plan yo. Nek njaluk panjang umur, dikei sehat walafiat. Nah, itu tadi. Dengan menjalani hidup sehat tidak usah merokok, ya, sering-seringlah dirimu makan buah dan sayur, nggih, dino. Sayur dan buah yang ada di sekitaran kita itu banyak. Yang paling banyak itu adalah pepaya alias gandul. Kuwi sampean mangan gandul, wijine nek mangan, nek sampean mangan gandul, wijine aja dipangan. Yo. Yo. Aja dipangan sampean suka dibrukke nang latar ngomahe sampean kuwi. Nek dipangan ra apa-apa wijine nek sampean mencret-mencret dikatani angel makan biji pepaya. Sak sendok dimakan koyo nguntal pil pirang-pirang. Nah itu nanti mencretnya itu bisa berhenti, ya, tapi nek isi orang mencret parah, ojo mangan wiji pepaya. Sebaiknya ditabur aja di depan rumah, di samping rumah, di belakang rumah. Oh, rasa kapak-kapak ke tukul, ah, rasa dadak tuku. Sekilo nih wolong ewu ya mene. Dan buah pepaya itu khasiatnya banyak untuk kesehatan. Ya dia komplit vitaminnya, ah, itu buah pepaya. Yang di sekitaran kita buah buah pisang, jambu, terus apa ho sing sekitaran kita iki apa le? Sirsak, nyong dhewe sirsak oh. Bisa sirsak wae siji. Kembuang iki pirang kembuang nyenengke. Ora tau dadi rontok terus ketika suatu hari saya melihat bijinya itu jadi sirsak cilik, yo cilik kae, yo sandok. Alhamdulillah, seneng apa wet sirsakku wo, yo tak keni-keni mesti tak linguki nggih dino nek nyong liwat tak linguki yo. Akhirnya aku akan merasakan sirsak dari pohonnya sendiri. Nah Rendy saya tanpa sengaja ketika nyong isih pak ngundur ke motor tak delok sirsakku kok warnanya kekuning-kuningan ora ijo. Tapi wis setengah kuning, kuning lah wis ora ijo maneh yo. Yo, akhirnya mandek motor kita cengkal, tak meilah kok empuk. Ya Allah, tak me empuk. Tak apa iso prodol sisan untung urung tiba kuwi nek urung ora konangan cok tiba. Ya iso empuk yo tak pangan enak tralala yo. Nandur. Nandur sir-sir koyo sirsa ya. Itu enak, enak apa ya matang pohon. Sampean begitu, aku pin dewet gandul. Ketika berbuah itu saya makan nek pas do kuning abang ngono tak pek itu enak. Jadi makanlah buah-buah yang mudah kamu dapat aja. Nek dananya itu ya dana-dananya itu cupen beli aja buah yang lagi musim apa? Lagi musim lo ya. Salak lagi musim yo murah sekilone. Salak nek sik larang sekilone cok 18.000 nek sik larang. Tapi nek murah ndeprok-ndeprok regane. Kemudian pengkoang. Nek sik larang sekilone 16.000. 17.000 aleman regane. Nek sik murah ndeprok juga. Makanya perbanyak makan buah sayur ya. Kemudian olahraga, rutin aja dibikin rutin sendiri sak bisamu ya. Terus minum air putih harus cukup, minimal 2 liter per hari. Jangan stres, jangan lupa bahagia, tidur yang cukup. Tapi aja turu terus lek kaji. Besok nek mati sampean turu terus ditakoki umurmu nggo gawe turu totok, kaya umur sudah tahun sedina turune 8 jam. Lah nek ditotal diakumulasi rak kowe turu 20 tahun. Lah urip kok 20 tahun nggo turu tanpa ngapa-ngapain. Rugi. Maka dari itu waspadalah, waspadalah. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Mangga-mangga. Yang ingin bergabung langsung di Godar ini silakan SMS WA di 0856 4773 1111. Oke ya. Hari ini Dila bakal membahas seputar orang yang terlalu banyak apalah pikiran ya. Saiki iki wong sing akeh pikiran ku akeh. Turah-turah. Bahkan ketika sholat pun dia tidak menanggalkan dunianya. Masih aja Allahu Akbar. Otake sik mubeng mikirin macam-macam. Ya kan? Ayo ngaku. Ya, banyak pikiran itu sebenarnya ndak bagus karena untuk kesehatan dampaknya kurang bagus, nantinya muncul penyakit-penyakit tuh ya. Mulane aja kaken pikiran kecuali sampai sik melaksanakan ujian nasional ya. Utawa sik tes CPNS banyak pikiran apa ora, orang kudu mikir. Tetapi di luar itu jangan terlalu banyak pikiran ya, karena ada penyakit nantinya. Jadi penyakit akibat terlalu banyak pikiran dapat muncul saat Anda stres dan beban mental menumpuk, lalu mengganggu kesehatan fisik maupun emosional tanpa disadari. Ya, jika tidak dikelola, kondisi ini bisa meningkatkan resiko gangguan tidur, kecemasan hingga penyakit kronis yang serius. Hati-hati ya. Berbagai tekanan hidup ya, mulai dari tuntutan pekerjaan, masalah keluarga hingga dinamika sosial dapat membuat pikiran Anda terasa penuh dan sulit istirahat. Dalam jangka panjangnya, kondisi ini tidak hanya mempengaruhi emosi saja, tetapi juga bisa memicu perubahan pada sistem saraf, hormon, dan juga daya tahan tubuh. Oleh karenanya, penyakit akibat terlalu banyak pikiran bukan sekedar keluhan psikologi saja, melainkan kondisi yang bisa berdampak nyata pada kesehatan fisik dan mental. Ya, jadi ada beberapa penyakit loh ya. Akibat terlalu banyak pikiran Anda ya, akibat terlalu Anda itu terlalu banyak pikiran, dan ini paling sering terjadi. Penyakit apa saja kah itu? Di antaranya yang pertama adalah gangguan kesehatan. Jadi gangguan kecemasan maksudnya. Jadi gangguan kesehatan yang bisa muncul jika Anda terlalu banyak pikiran, yang pertama adalah gangguan kecemasan. Ditandai dengan rasa cemas berlebihan dan sulit dikendalikan meski sebenarnya tidak ada ancaman nyata. Ya, penderitanya sering merasa gelisah, mudah panik, otot terasa tegang dan jantung berdebar. Ya ini rungoke ge, sekarang ini banyak orang yang tidak bisa tidur. Malam ini ku tak dapat tidur sebelum memandang wajahmu sahur-sahur. Banyak lo ya yang tidak bisa tidur. Nah, kenapa? Nah ini rungoke yo. Jadi biar bisa mengatasi kecemasannya ya. Jadi penderita yang lagi cemas tidak bisa dikendalikan, sering merasa gelisah, mudah panik, ototnya terasa tegang dan jantung berdebar-debar. Jika berlangsung lama, kecemasan dapat mengganggu konsentrasi, kualitas tidur, serta aktivitas sehari-hari. Kondisi ini tentu berkaitan erat dengan respon stres yang terus aktif pada sistem saraf. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gangguan suasana hati. Jika Anda itu banyak pikiran, ya, stres berkepanjangan dapat mempengaruhi keseimbangan zat kimia di otak yang mengatur emosi Anda. Akibatnya, seseorang bisa mengalami perubahan suasana hati ya, mudah tersinggung, merasa sedih berkepanjangan, atau kehilangan minat terhadap hal-hal yang sebelumnya menyenangkan. Dalam kondisi tertentu, gangguan ini dapat berkembang menjadi depresi yang membutuhkan penanganan khusus. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara emosional, tetapi juga pada hubungan sosial dan produktivitas. Ya, nanti kalau depresinya berlebihan, sampean kudu ning dokter sakit jiwa. Mengko nek merono, dikirane sampean edan, padahal pengin konsultasi saja, tapi orang itu dipukul rata. Kae mending kenter kae koran rumah sakit jiwa, gundul halus ya. Justru nek wis tanda-tanda diri Anda itu stres berkepanjangan itu yang paling mudah itu nantinya goreng dokter jiwa, tapi resikonya urung kayak gini sampean diarani kentir metu dek kono wes lulus kae dek rumah sakit jiwa. Aduh ya, kesannya itu nek badhe rumah sakit jiwa ora apik kabeh. Mula jangan stres berkepanjangan, cemas yang berlebihan. Lah satu-satunya ring dokter jiwa, mengko nek sampean tanggo mungkin nek krungu sampean goreng dokter jiwa munine stres edan kae setengah pak edan kae. Ya boleh. Kok kuwi. Ya sembrono. Dipukul rata totok go dokter jiwa ngene. Mending Pak Edan sih kae wingi goreng dokter rumah sakit jiwa gundul mualus sing edan kowe. ya, hati-hati, makanya jangan terlalu banyak pikiran. Mulane Dila kan ngomong nek terlalu banyak pikiran suka ning laut, ngonek-ngonekke ombe. Wis kok ki bae. Tumpahkan segala penat rasamu itu. Gembur-gembur napi ngira tapi lurusnya sepi, joreng kisik saiki rame. Terus bayare mundak nemu ulek, mana patangnya ulek. Ayo. Terakhir aku mrono ki mlebune mbare patang ewu. Wingi dina setu mrono, mundak nemu ulek. Aduh, wong iso mbik akeh kalau yo. Kisik kok yo rame laris manis Tanjung Tirta ngono ya mulono sampe nek pingin ngonek-ngonekke ombak sing gon sepi tapi aja bunuh diri ndak arek konangan oh kan suka bunuh diri tapi konangan agenah ana sampean bunuh diri rak konangan dikirane sampean lunga ning Kalimantan rak bali-bali ya padahal dipangan iwak. Aduh ya oke ya jadi itu yang kedua. Yang ketiga, jika Anda terlalu banyak pikiran, akibatnya apa? Yang ketiga mengalami gangguan tidur, seperti sulit memulai tidur, sering terbangun di malam hari, atau tidur terasanya tidak nyenyak. Pikiran yang terus aktif membuat tubuh Anda sulit memasuki fase relaksasi yang dibutuhkan untuk tidur berkualitas. Ya, jadi kurang tidur dalam jangka panjang dapat menurunkan daya tahan tubuh, memperburuk suasana hati, meningkatkan resiko gangguan kesehatan lainnya. Oleh karena itu, masalah tidur sering menjadi tanda awal stres yang perlu diperhatikan. Nah, mulak nongkrong kok di gudang kalau dina karo Dila. Nek mbokan sampean banyak pikiran mek tertangani. Dampak yang keempat jika terlalu banyak pikiran adalah terjadinya keluhan fisik akibat stres. Jadi stres ini tidak hanya mempengaruhi pikiran saja, tetapi juga dapat menimbulkan keluhan fisik loh ya. Beberapa gejala yang sering muncul itu meliputi sakit kepala, nyeri otot, gangguan pencernaan, ya seperti mah, diare, seperti kena penyakit lambung, serta rasa lelah tanpa sebab yang jelas. Hal ini terjadi karena hormon stres ini mempengaruhi kerja organ tubuh Anda loh ya. Nah, jika dibiarkan, keluhan fisik ini bisa muncul berulang dan mengganggu kualitas hidup. Mulanya ada orang yang bilang, "Mbak, oh, awalnya itu Nyuki kena penyakit lambung." Nah, bukan lambung tetapi mah mungkin. Ya, ini stres yang tidak hanya mempengaruhi pikiran saja, tetapi juga dapat menimbulkan keluhan fisik seperti itu. Yang kelima, jika Anda terlalu banyak pikiran, terjadi masalah konsentrasi dan daya ingat. Jadi, beban pikiran yang berlebihan dapat mengganggu kemampuan otak untuk fokus dan mengolah informasi. Seseorang mungkin menjadi mudah lupa, sulit konsentrasi, merasa pikirannya kosong saat beraktivitas. Nah, kondisi ini sering berdampak pada perform kerja atau belajar Anda. Dalam jangka panjang, gangguan konsentrasi dapat meningkatkan resiko kesalahan dan menurunkan kepercayaan dirimu. Ah, tidak bagus ya. Terus yang keenam, dampak beban pikiran terlalu banyak ini adalah terjadi penyakit psikosomatik. Ini terjadi ketika masalah psikologis memicu keluhan fisik tanpa penyebab medis yang jelas. Gejalanya bisa berupa nyeri perut, nyeri dada, pusing-pusing atau sesak napas ya, meski hasil pemeriksaan tampak normal. Ketika sampean periksa seluruh tubuh, medical check up, normal. Tapi gejala nyeri perut, nyeri dada, pusing, sesak napas, padahal normal. Nah, itu stresmu itu begitu. Stres dan emosi yang terpendam ini berperan besar dalam kondisi ini. Penanganan biasanya memerlukan pendekatan menyeluruh pada kesehatan mental dan fisik. Mulanya sampean itu sudah beban pikirannya banyak, ya, nek goreng on dokter sakit jiwa. Ngomong aja lo guys apa adanya, jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangi, jangan ditutup-tutupi. Nanti penanganannya jelas, ngono ya. Yang ketujuh, resiko adanya penyakit kronis. Jadi stres berat yang tidak terkelola ini dapat meningkatkan resiko penyakit kronis lo ya, seperti tekanan darah tinggi, sakit jantung, penurunan daya tahan tubuh ya. Aktivasi hormon stres secara terus-menerus dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular dan metabolisme Anda. Akibatnya apa? Tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit jangka panjang. Inilah sebabnya mengelola stres semenjak dini sangat penting untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh ya. Jika penyakit akibat terlalu banyak pikiran dibiarkan saja tanpa penanganan, nantinya bisa muncul gangguan yang lebih serius lagi. Di antaranya depresi berat atau gangguan suasana hati yang menatap, ditandai dengan perasaan putus asa, kehilangan minat, penurunan fungsi sehari-hari. Kemudian terjadi gangguan bipolar dengan perubahan suasana hati ekstrim antara episode depresi dan mania atau hipomania. Terus terjadi gangguan psikotik seperti munculnya pikiran tidak logis atau persepsi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian penurunan fungsi sosial termasuk menarik diri dari lingkungan, kesulitan bekerja atau belajar, serta konflik dalam hubungan interpersonal. Ini sampean ki biasanya terjadinya seperti itu. Kemudian gangguan tidur kronis yang berdampak pada konsentrasi, emosi, dan kesehatan fisik secara keseluruhan. Terus peningkatan resiko ketergantungan pada alkohol, obat penenang, atau zat aditif lain. Ini sebagai bentuk pelarian dari stres psikologi sebenarnya ya. Terjadi resiko penyakit fisik kronis ya, seperti hipertensi, penyakit jantung, gangguan metabolik, dan penurunan daya tahan tubuh ya. Atau bisa munculnya pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau keinginan bunuh diri. Ini yang merupakan tanda darurat kesehatan mental Anda. Bunuh diri, rasa bunuh diri pengen kaya mati-mati dhewe ya, repot-repot bunuh diri. Jadi kelola emosimu, kelola segala beban pikiranmu secara baik ya. Jangan dipendam sendirian ya. Oke ya, jika kamu tidak bisa curhat kepada orang, curhat saja sama alam ya. Meskipun di situ tanpa tidak ada jawaban, tapi tidak apa-apa. Setidaknya bebanmu itu keluar. Jadi jangan terlalu banyak pikiran, karena banyak pikiran mengganggu kesehatan Anda. Oke. Nah, kalau banyak pikiran minum Bio 7 boleh Nadil? Boleh saja. Banyak orang yang tidak bisa tidur, minum Bio 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtiar minum Bio 7, semoga daya tahan tubuhnya kuat, semoga penyakit tidak bisa tidurnya itu bisa tertangani. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah. Ya, penting itu ikhtiar pengobatan. Meskipun Anda itu judulnya stres lagi banyak pikiran, enggak apa-apa. Minum Bio 7 saja agar daya tahan tubuhmu kuat, terutama kemudian fungsi organ tubuhmu itu berjalan dengan atau bekerja secara maksimal. Wes sudah, lepaskan semua bebanmu. Kalau tidak bisa, awes kue mencurahkan semuanya, jangan pada orang, jangan pada binatang juga. Oh, kucing rasa ditendang-tendang, dipepes, tidak seperti itu. Kamu tumpahkan ke alam ya, ke laut boleh. Nek omahmu kecedak nang hutan, yus nang hutan, kok ngumpur-ngumpur, awo. Aduh. Jadi orang utan, jadi otan. Nggak apa-apa. Yang penting tidak menyakiti siapapun. Dan emosimu, beban pikiranmu terlampiaskan, sudah keluar semua bebanmu. Ring alas, boleh. Tapi ring alas, hati-hati ya, nek ono anaconda, saiki anaconda kuwi mangane wong. Ha, cangkeme semono apa bisa mlebu wong. Aduh, biung. Sudah ya. Mulane jangan lupa bismillahirrahmanirrahim, minum Bio 7 selalu setiap hari. Jikapun Anda sekarang ini banyak stres, permasalahan Anda banyak, jangan beban pikiranmu menumpuk, tetapi bismillah ikhtiar saja dengan minum Bio 7, rasakan manfaat dan khasiatnya. Sing paling penting, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Kemudian beli selalu di Radio Rasika Pekalongan ya, atau ke pusatnya Bio 7 Pekalongan, yakni di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan Persis ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang senantiasa Dila sebut, Dila rekomendasikan saat siaran. Oke, terima kasih udah bergabung, udah pada SMS WA begono ya. Jangan lupa ya, untuk Anda yang suka madu, sekarang sudah ada Vitosa Madu Pahit yang bisa Anda jadikan solusi untuk diminum sehari-hari untuk kesehatan dan juga untuk pengobatan, boleh. Vitosa Madu Pahit ini komposisinya itu lengkap loh ya. Ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, akar pasak bumi, ini bagus untuk diminum. Buat kesehatan bagus, untuk pengobatan juga bagus ya. Nah, terutama juga untuk Anda yang punya keluhan sakit di mata ya, ikhtiar pengobatannya dengan minum Ainuker ataupun Netraker, kapsul untuk kesehatan mata. Silakan ya, yang kemarin-kemarin di daerah Selagi Anda cari di apotek Manjur habis, sekarang sudah ada. Yang sekarang cari di apotek Wonosari kemarin habis, semalam sudah ada. Jadi stok ready semua di sana ya. Di Ulu Jami silakan Anda bisa beli, di apotek Tasik Sehat di Tasik Rejo, dan di apotek Melati Farma di Kaliperahu ada. Nah, kalau bingung keras sikap Pekalongan aja dong, dekat dengan Ulu Jami ngono lo. Iya ya, paijo. Cuma arep mantau ceritane jaliteng sing gawe petengkaku iki, karo arep takon gaya-gaya jrit jare jaliteng sing apik nek bar tukaran kok. Lah wis muk praktekke durung, sepenting iki sudah dipraktekkan belum? Aja ngrungokke toto. Ah, yo. Ah, iki jaliteng mungkin sibuk kok ya, wayah-wayah kaya kiye nek yamen iki mungkin jaliteng sih Pak ngrewang ibu apa wis mangkat dodol ora paham. Kayak biasa dianiaya bojone gelem Randy ya. Mari mana si Dora Jo hadir Mbak Nana seoh wene campur atis ngantuk ide dine, tapi aku semangat tok Pak Kerjo. Yo wes Pak Wadul kok kita Mbak. Oh yo. Oke. Mbak Titik nang kedengune. Biasane nek wis kebangetan dorogol kocok karena kurang banyu. Jalok disiram kue gedang kebiarku. Wai gede-gede alhamdulillah. Sering tak sirami. Apa gede-gede ya? Coba dong fotonya dijajar ke karoan sendok Mbak Titi. Nek dewean kata gede-gede kudunya ada saingan lagi. Tapi nek menurut Adila iki rong patio gede ya. Biar aku sendiri kayak Mbak Mbak kok gede banget. Iki foto dikirimannya Mbak Titi dijajar karo sendok. Jadi perbandingannya sendok dengan gedang kebiarmu seberapa besar ya. Mau pi aku tuku gedang kebiar apa-apa tak oh. Urung tak masak nyusin dua gedang sobong gunung di Mbuator budi-gudi sih loro arendu sih tuku sok cengke kudinya pak tuku orang cengke bingung pak tak jalan lagi ngendi asalnya lebih oke nang kulkas sarak kebek dewean gede temenan gede sak gedeng kebiar yo nak kok kemana kalau bakul rungo no Mbak Titi ya oke Badrun Kewaringan Sido Mulyo Kecamatan Kesesion Drun alhamdulillah cuaca es krim sekali Bu Kaji ya enggak mau anggomu ke sessionnya nanti si Domulyo ke Kewaringan nanti yang DPR apa mau jelas kono Kewaringan si Domulyo ke session aku rapa paham juga yang ngerti ini ke sesi ini singgone kae apa singgone ikan water ngarep kali ngarep bendungan kae ayo kono kae sing nek sambil huha arti ini kono ke session ya. Oh iya Bu Kaji, aku Pak Wadul iki. Maesok pada geger di desa Sidomulyo telah ditemukan mayat mengapung di kali si Bu Kaji ya. Mengapungnya di kali, bener dong Dren. Kalau mayat mengapung di kali, jangan di kamar mandi. Ayo. Kamar mandi saya ini cili-cili mengapungnya angel. Ayo. Bahkan kamar mandi zaman saya kira ono nekolai ono ember ono karo ciduk. Aduh. Zaman saya iki wong serba praktis. Nek zaman biyen kolai gedhi, ya nek nggon Dila kolai gedhi. Kena nggo silem kok. Nek kolai nggonku biyen no. Saiki sih ono di awal tapi omah iki singgone masku dadi nyuruh tak mlebu kolai mana. Kolai WC karo kolah kamar mandi itu ya dadi siji dene budi dawa, mbok kena nglangi nyabriang gitu. Nek kon kasih kolah nyeblong kawereng kolah. Karo nglangi ro nyabriang yo. Kolah zaman biyen kon nang masjid e kon nang musala gedhi, kolah nggonku gedhi kuwi yo. Dadi di kamar mandi bisa nyabrang ning ngene WC, kolah WC maksudnya yo. Sedongal dongol dikuras ya. Masa kanak-kanak yang begitu ceria yo. Ditemukan mayat mengapung di kali sih Bu Kaji kronologinya durung jelas. Terima kasih Bu Assalam lagune Bidia dari Surga Bu Kaji dari Jepri. Wani pira dren. Lah kok kronologi durung jelas sih? Takoki sama mayatnya, jajal dia bisa bicara pande. Soan mengapung totok jebulna si urip si ajaran nang jebulna kuwi. Lah enggak mau mayat mengapung di kali-kali sing gedhe kuwi, Pak ya. Kali ngendi? Kali kono ki bendungan apa rane? Bendungan ngendi ya kono rane Nyoklalen. Ya sing arepe nggone Pak Mader ki bendungan apa rane Nyoklalen. Ya pokoknya sing mengko lurus ana Taman Senja. Ya. Oke, dia terima kasih Dren yang semuanya saja ternyata sudah jam 13.59, satu jam sudah Dila bersama dirimu. Tak koma dulu, tak setelkan lagunya ke Roir saja. Ya, thanks untuk semua saja. Jangan lupa kalau mau beli Bio7, beli selalu Bio7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tak dapat tidur.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
2: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
1: Nggih, matur nuwun. Sin diceritakan apa niku, Mbak?
2: Awalnya sih ceritane cetitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terusnya iku paru-parune lagi ratiplek, nampun pengobatan terapi 9 bulan, tapi nembe 6 bulan pun boten purun rasakan ngombe obate, betul. Usaha mali ben boten patuk-patuk mawon. Nah terusnya wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
1: Pun pinten botol iki terasa?
2: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasa niki pun saged medal pun nggih pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
1: Nggih, nanti sewu yo sono Bapak kan tenan Bang.
2: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
1: Nggih, 8 dasoan nggih. Nah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak sarane pun?
2: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo.
0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, dengan Ibu siapa ini?
4: Sri Nuryani.
3: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
4: Penyakit kista. Ya terganggu terutama pada waktu menstruasi, sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
3: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
4: Udah hampir 3 tahun lebih.
3: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
4: Habis 8 botol.
3: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
4: Botol 3. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paringasma sinten?
2: Bang Edo.
1: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
2: Saking Lasem.
1: Lasem. Yuswanipun sampeyan pinten, Ji?
2: 43.
1: 43 tahun. Jeneng kita enom kaya sapa ke jenenge Raffi Ahmad kalon Ji Bang Edo menika. Ji, menika keluwanipun napa menika?
2: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
1: Ini berapa tahun menika, Ji?
2: Hampir 2 tahun ya.
1: 2 tahun. Nah, menika sing diraosne napa jantung?
2: Ya sesak. Napas sesak.
1: Bukane sesak
2: iya. Ji. Terus aktivitas nggak bisa, Jee. Pokoknya nggak bisa semua tuh.
1: Jee.
2: Alhamdulillah, saya minum madu Vitosa sekarang enak.
1: Oh, ngaten ngunjuk sinten kaping pinten?
2: 3 kali.
1: 3 kali pagi, siang, malam. Jee. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
2: Kalau 2 botol ya, 2 botol udah terasa. Sekarang udah hampir 4 botol.
1: Jee. Niko Bang Edo sudah merasakan, tapi ada obat dokter nggak yang diminum?
2: Nggak ada, nggak ada.
1: Hanya Vitosa Madupahit.
2: Hanya Vitosa aja.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Amin, amin, amin.
1: Ini nyun sewu 43 tahun, biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih, daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
2: Oh iya.

0: sakit itu seperti apa?
1: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
0: Ya. Boleh tahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
1: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
0: Boleh kembali.
1: Sudah boleh kembali.
2: Nantikan kisah menarik lainnya. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Ibu Dewi, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang, Kang Saren. Sakit kolesterol. Ya keju-keju gitu loh. Ya dianjurkan enggak boleh makan santan-santanan gitu, 1 tahun.
3: Nah, terus Ibu sudah mengkonsumsi Bio7?
4: Sudah, 1 bulan. Ya bagus, ini ya agak lumayan, baik. Ya saya ya terima kasih, sudah sembuh ini total. Ya terima kasih.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi.
5: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
6: Nggih nyun sewu kalian Bu sinten?
7: Bu Mas Rika.
6: Dalemipun pundi Bu?
7: Jolo Tundo Semangu.
6: Jolo Tundo
7: Semangu.
6: Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
7: Nggih.
6: Pirsa saking pundi?
7: Saking radio.
6: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
7: Kaku.
6: Kaku-kaku ten pundi?
7: Niki cingklok.
6: Ten suku nggih.
7: Nggih, dengkul iki
6: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
7: Mboten.
6: Napa?
7: Cuma kaku
6: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
7: Sadi lumayan.
6: Sampun wonten perubahan nggih.
7: Sampun.
6: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
7: 3.
6: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
7: Nggih.
6: Rutin pun telas pinten botol?
7: Sekawan.
6: Sekawan rutin nggih.
7: Nggih.
6: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
7: Nggih.
6: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit.
7: Nggih.
6: Matur nuwun Ibu.
7: Nggih, sami-sami.

0: Ayo tetap goyang bos.
1: Di Goyang Dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika. Didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern ya. Pokoknya tetap jaga kesehatan secara baik dengan hidup secara sehat setiap harinya. Tidak usah merokok, makan berimbang gizinya, perbanyak makan sayur, buah, wajib enggak dino lo ya. Olahraga yang rutin, minum air putih cukup 2 liter, jangan stres, jangan lupa bahagia.

0: istirahat yang cukup, kalau perlu minum Bio7 ya, biar enggak stres. Jika stres sudah mulai melanda, minum Bio7. Yang paling penting juga beli selalu Bio7 yang ada tulisan KTT di kemasannya ya. Bagi penyuka madu ataupun yang ingin mencicipi rasanya Vitosa madu pahit buat tubuh itu seperti apa, mulai sekarang beli Vitosa madu pahit yang asli, yang komposisinya ada madu hitam, habatus, sauda, bunga rosella, perwoceng, tribulus, juga akar pasak bumi. Hanya di Radio Rasika Pekalongan atau di pusatnya Bio7 Pekalongan, yakni di gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3, nomor 2, Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan, lor jembatan tol Pekajangan persis ya. Atau Anda bisa beli di apotik-apotik yang Dila sebut, Dila rekomendasikan setiap harinya. Ya, ya, ya. Ini sudah pada cocok menggunakan Vitosa madu. Ya. Terusan buat yang sakit di mata. Monggo-monggo, keluhan penyakit mata itu macam-macam. Tapi jangan dibiarkan saja, mata itu penting, mata adalah jendela dunia. Jika sakit di mata itu sudah menggejala, apalagi sudah cukup lama, jangan dibiarkan saja, bismillah. Ikhtiari saja dengan minum Netra Care kapsul untuk kesehatan mata atau Ainu Care kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan, lor jembatan tol Pekajangan persis ya. Atau Anda bisa beli di apotik-apotik yang Dila rekomendasikan. Nanti wow, Agus Mustofa Sengon subuh hadir beri. Cuaca nang subuh panas cetar, tapi nang awak ijik kerasa atis ape yo. Atis kabeh ta, Gus? Enah bojone ari onta nak kampir ngomongi persiapan go aring ndieng. Kuwi kan nganggo sarung tangan, sarung kaki, kupluk, sepatu, oh iya. Karena sekarang ini ndieng masih cuacanya dingin, bahkan membeku menjadi es. Ya ini Dila menyarankan saja. Nek orang nganggo kuwi ya ta ora apa-apa, Mbak Ena. Saran dari saya yang saya dulu pernah di sana ya. Tapi nek misalnya biasa-biasa aja merasanya ndak begitu dingin ya ndak apa-apa. Ndak seperti itu ndak apa-apa. Ya cuma Dila menyarankannya, jangan lupa sarung tangan, kaos kakinan, sepatunan ya. Nek kupluk orang ora masalah, mbuan jaketnya sono kupluk ya, terserah lah pokoknya. Di solusi ini sendiri, dingin itu harus diapain lagi, ngono lo ya. Sepatu wah. Kalau sepatu itu buat Dila, karena Dila itu kakinya dingin enggak tahan, jadi sepatunan ya. Lah ari ontak wiran deh sepatu biasa, Mbak Kaji. Pernah naik kon nganggo sepatu bot ki priye, Mbak Kaji? Jare sampean nyaman ora nang kono. Gimana ge? Nyaman ora tergantung sing biasa nganggo, Mbak Enak, ngono lho ya. Nek panganggo apa lah sepatu bot kan nangkone yang gue gawe naik ring sikuner priye kuwi, dilader-lader tau ro sikuner. Tapi dikirimi foto Kakang Prabu iso apie mana, tapi jare munggah-munggah, tapi munggah tanda seringnya tidak jauh ya, cuman munggah rodok ketip mungkin ya priya Adila ra paham, belum pernah lihat ya. Pokoknya mengko nek apa lah do ngempos yo dakian karoan sopo Baim kon gendong. Gantian tak gendong kemana-mana kok iya. Baim
1: nang dian emang ono himbauan persyaratan kuwi lho.
0: Persyaratan apa? Sarung tangan. Sarung kaki kan jare manuk ada himbauan kon nganggo sarung tangan, kaos kaki, sepatu nale yo. Karena masih musim dingin. Nek nanti musimnya sudah tidak dingin, biasanya kan musim dingin itu terjadi mulai bulan Juni, Juli, Jupri. Mulai Juni itu bahkan untuk tahun ini itu sudah membeku. Udah keluar embun upas esnya. Ngono ya. Tapi di luar bulan itu, bulan Juni, Juli, Jupri, selain bulan itu enggak apa-apa, dinginnya dingin biasa aja. Nek awannya mana panas ya, tapi nek yamene iki bulan-bulan sekarang kayak gini, awan-awan panas jepat, jaketan nang kono. Atis. awan-awan po jam 11. Dile waktu ke sana itu ya pas di bulan Juli itu kan wayah dino Jumat. Itu mau Jumatan di masjid aja orang mau Jumatan itu kan panas. So. Tapi pada sedakep kabeh tuh nganggo jaket kenceng-kenceng anu ya begitu. Mundur nang masjid wah mak terat se. Untune lino kabeh. Mundurnya cok dikliwat-kliwat ke koyan adus dikliwat-kliwat ke jare adus cok dikliwat-kliwat ke aku nonton nang HPB tulisannya adus nawono sobo iso adus so adus nganggo tangan-tangan kliwat banyu nih sentangan kliwat kliwat nanti aneh pripat tetap dikucek lorong banyu ala gundel tapi ya menghiburnya aku baru postingan kok kiki gugu ada senang kok langsung kliwat tangan kliwat sengki wong kliwat saya semripatnya dilutik dan orang nggak cendek kliwat tangan aku gugu ngakek ngakek tapi mas mas orang guyu. Nah buat saya sisi lucu itu sederhana. Aduh ngono Mbak Ena ya disarankan kalau saya diimbau nanti jangan sampai kedinginan ya. Pakai sepatu, pakai kaos kaki. Kelambi dirangkep aja telu. Dulu Dila tahun 2017 itu ya nang ngendi? Nang Batu Malang, di Kota Batu Malang ya. Kan kalau acara gathering Bio7 itu seringnya selalu bulan Juli. Ya. Selalu bulan Juli kalau gathering seluruh Indonesia Bio7 itu gathering-nya itu pas bulan Juli pasti ya. Nah, tahun 2017 itu gathering-nya itu di Malang, di Kota Batu sana. Bulan Juli bayangke hotelnya resortnya itu meskipun seluruh Indonesia di situ banyak sekali orangnya seneng pokoknya gathering kita ketemu dengan orang-orang seluruh Indonesia sing dodolan Bio7 gitu loh ya. Jadi nangkono kuwi AC-ne tambah atas di AC-ne atas AC itu dulu saya ya pakai baju itu rangkepan telu celananya juga rangkepi selimutan wah suatis itu malam pertama karena di sana itu gathering 5 hari. Malam pertama tidur enggak bisa tidur, tapi setelah sedino kuwi biasa-biasa aja malamnya biasa tidur aja nyenyak ya. Ah. Jadi apalah kita persiapan perubahan suhu di sekitar kita. Jadi memang nek di ketinggian memang anti semua. Sekarang di Gunung Bromo pun itu lagi laris-larisnya karena itu orang-orang suka melihat salju yang turun ketika musim dingin tiba di Bromo, di Magetan, di sekitaran Gunung Lawu, di Tawangmangu, ya. Ada yang Jawa Tengah itu di Dieng. Nah, mari kalau kita mau lihat, kita persiapan dengan membuat sehangat mungkin tubuh kita. Dila juga rencananya Pak Nggowo jasudan. Celana jasudan kah mung kepot anggo ngurang kapan jebul. Nek nyong ngatis nek ora ora tanggo ngatis. Tapi aku panggowo kuwi. Barangkali nganggo celana sing otatis, panggowo jasudan. Nah, go anget anget dile waktu ring ndi yang naik motor sama mas-masan rodok itu jasudan tanggo langsung anget tok. Ngono Mbak Ena. Jadi cara sampai nyaman norak nangkono. Yo takok iki karo sing nganggo. Aku juga durung tau nganggo sepatu bot. Iki aku WA bojoku lagi ora dengerin isi bubuk. Sing marai dinese wis mulai sih. Kesuwen makasih. Oke Mbak Ena. Sigit Kilian Londo. Kanti maneh. Bocah semprol. Sigit Kilian Londo Samsudin Said Mas-masan adine Pasar Ungu nang Sulawesi Menengah yonde rendo mau esuk ana mobil kodok ijo alum-alum blara liwat ngarep nggon kuki Pak dosen Mas-masan apa udumi ngarang mau sudinonan dila sekalian terus karoan Mas-masan no. seia sejoli yo. Ya apa bleka seia sejoli yo. Ratiku Pak dosen Mas-masan Pak Mangkat mulangok nang jurusan IPS alias ilmu peremasan sekolah gundul mundu. Kolae makane priti sinta gedi ombo tangandel kolah kok kena gue gendean yo sumur B didadahi seng mubeng wene layos nopo kaya pak ana hajatan ora. Lah kok jenggalan pak ubengi seng pak ora ubengi seng kan karep-karep sing di sumur ndo Anek kolae peri iki nang kos tah koyone sak kolah iwak. Diciduk pisan banyune metune res-res isan tek banyune. Ah ngarang maneh. Nek kolae Candra biyen bar manten ombo gedipoo sat nggal dino simi. Padahal kan londo sapa si Candra kan mending minion si ndo. Ane atus kan orang ngentek-ngentek ke banyu kula cok ya. Aku saking kerep ya cok. Kula ya bapak, sat nggal dino. Sekalinya blong, sisan kelep karo adik-adik ya. Apa ya? Orang tahu no apa, ane kendi orang no kabar ya. Ya si rambut emping ya. Dria, kue cukur katok kenteng kaya Ustaz Solomet dria. Wesra kaya emping so. Candrane ora tau katok. Nduh, anteng saiki karo adik. Ayo, coy bojone sing meteng maneh, nduh. Apa gawe putu maneh? Ayo. Aduh. Anak manis jalan cinta, obat lara hati opo ndre, Andre? Usul lagune siksa kubur. Gimana? Nah ngapa kowe? Obat lara hati ngose Andre metu sing saya teloki. Ndre kok siapa Ndre? Ah ramatu ki. Ora metu. Ora ya ki Ndre nek kok sing ngrungokke Ndre cok Andre sibuk berarti ki sel. Ya obat lara hati opo Ndre Andre? Usul lagune siksa kubur. Siksa kubur nggo kowe ya. Astro ya. Imbana humaruri ke session. Mayat yang mengapung itu orang kampung tersebut alias desa Sidomulyo. Karena penyakit epilepsi katanya sopo im. Katanya sel. Kuwi lara hati nang apa? Karo Gilang Wardono ora duwe dhuwit po. Yo. Kok lara hati sungguh pedih. Lara hati sepenting aja bunuh diri besel ya. Ndak ngakai gawane polisi nek bunuh diri. Repot toh karo sing urip melu-melu repot gara-gara wong bunuh diri. Ya nggo cek ade semuanya ya, aja dodoyan bunuh diri. Nek sampean pingin bunuh diri, nang isor kasur bae rasa dodo. Aduh, bunuh diri nang isor kasur bae rasa dodo. Aja njegur nang kali, aja njegur nang laut. Asing urip repot. Nek sampean bunuh diri nang isor kasur kan gara tarik bae tarik. Wah. Ngapain nangisor kasur? Anak lagi ah. Dewa Ut, absen badi, nunggu kata-kata ya sibuk kok dikejar-kejar saya sekolah. Beres deh. Alhamdulillah Rani. Isi bisa dikejar-kejar. Oke, thanks ya. Untukmu dan semuanya saja masih digoda, digoyang dangdut Rasika bersama Dila Dilgasro, penyiar bujangan bangsa. Ya, jangan lupa kalau mau beli Bio 7, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu di samping kemasan. Bio 7 tulisannya hitam kecil. Nek sampeane urung gojeki Bio 7 ini angel, tapi nek sampean gojek Bio 7 nang apotek misalnya di toko, nah samping kemasan kanan kiri dilihat, itu pasti jelas banget tulisan GTT-nya. Nek ndak ada GTT-nya ndak usah dibeli karena ada produk yang serupa tapi tak sama. Ya, oke ya. Terus yang suka madu pilih Vitosama Madu Pahit saja kalau mau beli. Yang sakit mata ikhtiar pengobatannya dengan minum Ainuker ataupun Netraker. Kapsul untuk kesehatan mata semua bisa Anda beli di Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Beri kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang nanti akan Dila sebutkan. Nek ora kelalen. Terima kasih yang udah SMS bergabung di 0856-4773-1111. Tak setel ke lagune opo gieho. Romy dan Yuli saja di Kemon Mario. Hewa.

0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum, Bu. Alhamdulillah, baik. Kulam yang jenengan sakit di Rinsa Safarium. Sampun di jenengan periksa akan teng mati. Sampun hasilnya kata pulih. Terus saya kangen operasi. Terus kalau juga kulit di sebelah saya kubat. Buat seven satu botol. Niku itu niku 15 tetes. Iya. Sore 5 tetes. Tengale cerah gelas. Iya. Tentang perubahannya kok. Tidak kerasa penak. Iya terus metu niku penyakit niku. Mana cinta bu? Super aktif, super. Langi jadi gede, berjob di Negoro. Berkat Joseven, alhamdulillah, pulau sampun waras. Terima kasih Joseven.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paring asmo sinten menika, Pak?
2: Kula, Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
2: 50 gangsal, Mas.
1: Saking pundi?
2: Saking Jawa Tengah Rembang.
1: Oh, Rembang.
2: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madupahit nggih.
2: Nggih sampun.
1: Gerai napa niku?
2: Lah niki lho, sikil kula kebas terus kaya kesemutan niku lho.
1: Oh, gringgingan ngono.
2: Gringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kata semutin sikil kula.
1: Lha kok kata semutin?
2: Lah duka tiba-tiba

0: Rambut, ayo tetap goyang bos.
1: Di Goyang Dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih di Koda, di Goyang Dangdut Rasika, didukung Bio 7. Jamu teteh sirup bala modern. Jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio 7 selalu. Jaliteng wis metu oleh kan. Ciyo. Jaliteng bojong. Siang buka jidila, juragan mas gelondongan, penyiar sugede sak negara koneha. Amin. Demit nang dhuwur pundak kiwaku berkata, manusia paling ruwet sak dunia kuwi kowe teng, kowe demit nang pundak kiwa. Sing paling ruwet sak dunia kuwi kowe teng. Jare nek ndungone njaluke sugih, giliran diparani petugas sensus ngakune melarat. Sungguh memalukan. Yo, demit senanggone pundak iwo ngomong ke kui. Nah iya, kadang-kadang nyong kui bingung kok karo negaraku tercinta kono haiki. Sing do korupsi pejabat. Sing di sensus rakyat. Iya dengok. Sing do korupsi pejabat, sing di sensus rakyat. Awane bar nyong di sensus, begini adalah berita korupsi jumbo. Wadah, apa ya? Duitnya setengah T. Ya, tak delok duitnya modelnya campur-campur. Ada duit Singapura, ada duit Hong Kong, ada duitnya Donald Bebek. Terus ada mas gelondongannya 74 kilo persis karoan berat badan ibu sih. Tang, lah bojomu dhuwure semono berat badannya angka temen 74 kilo. Aduh, ibu berarti saya jumbro. Ora gur jumbo tapi jumbro. Lah wong 74 kilo bobote ah. Ayo, jiwa miskinku semakin meronta-ronta. Apa ya? Cok enek nggon sampean diparani tukang sensus sing nyensus semaput ora bukasi. Emang enak apa? Awaro kekayaannya sampean kaya sing isi spiral nang berita TV kaya. Ya Allah Gusti. Ada-ada kai. Kok jeng iseng-iseng ke siteng ngawur kowe. Wingi nyong ditakoni tentang pendapatane piro, pengeluarane piro ge. Karo petugas sensus wa. Tak jawab. Apa ono neo? Kono langsung pak lungus siapa ya? Lah kok bisa? Penghasilan sebulan 3 juta. Pengeluaran di atas 5 juta. Nah, tapi sampean nganti seperti isi urip, Pak. Berarti sampean dudu wong sembarangan, oh. Beres, oh. Kue disensus, penghasilan sebulan 3 juta. Tapi pengeluaran di atas 5 juta. Tapi sampean nganti saiki isi urip, Pak. Oh, isi, ah. Tonek mumet tambah lucu. Sampe duduk sembarangan, oh duduk ah. Tak jawab, tak jawab pada. Nah itulah yang namanya seni bertahan hidup, Mbak. Tak waduli, ha, buka aja ya. Tukang sensuse ciwi-ciwi, awong loro, ayu-ayu mana. Ah, cok ewong kuliahan gak sih? Melaske casa sekolah di kongkon-kongkon di kongkong-kongkong. Pokoknya ditakonin ridil, bu onyongnya betah sih. Ah, mumpung rana ibu nopo. Terus mending seludak juga kok ya. Ditakoin ridil bonyongnya betah. Mumpung orang ibu nopo. Ibu aja itu. Ditakoin ridil petugas sensus malah seneng kok betah. Iki ibu aja orang kerungoknya. Mulaknya kok kerima bi ayam ini kok ibu maju kerung. Pinteran kok ya. Sui-sui. Interogasi kekayaanku. Tahu-tahu ono suara kerucuk-kerucuk. Suara watang ngelih sih ah. Tapi sumber suara ta dudu dek wong, dudu dek watangnya enyong. Seketika ciwi-ciwi mau kuwi do mesem isi nao. Pak nawani mangan kuwi berasian tak urung liwat. Aduh, pak nawani mangan berasian tak urung liwat. Aduh, kaku man. Ah, terus sing watangnya muni kerucuk-kerucuk mau, muni omon karo bolone. Embuh ki wetengku awet bengi kok kaya iki. Ngelesek kok kuwi padahal ta wetenge ngeleyoyo. Nek karang nyengkrungu wonge muni kaya kuwi, ya nyong ora diajak omon po melu nimbrung omon ah. Wetenge borae. Ana bae Andre. Wetenge borae lengal yon bae mbak. Dijamin mari wetenge. Anak iya tak jaloke nggon simbahe bojoku. Ayo wadah teman. Ora apa matur nuwun. Ayo ayo Pak Borel ngoliyon. Emangnya elu teng. Ngawur maneh iki. Terus wengi pamitan Pak Lungo. Sak durunge lungo, ciwi-ciwi mau de salim cium tanganku sih. Apa ngene nafkahi sih bukan. Kowe nafkahi ibu jare nang siji be kopior. Ya Allah, dah salim cium tanganku, pengine nafkahi, angga-anggaan kowe ya. Antara terharu karo sudih, enyong batin. Kok dah salim cium tanganku, pandengane wajahku kuwi, katok tua nemen pak, wedus. Iya kan, dah salim mah, kaya cimi-cimi mandangnya wong tua nemen. Dah salim cium tangan, kowe ini pengen nafkah ya angga-anggaan. Mulanya kowe wane ya mene ibu mau balangin di sana lapangan gak potongan. Sak durunge wongi lu kemana, wongi minta izin foto-foto keadaan dalam dan luar rumah sih. Barang wongi moto jerung omah, wongi wara pring petung gue gantar antena TV sing tau. Ngambrui ibu kaya terus omen pak. Kok ana antena nang jero omah kuwi tur ora ditaleni kuwi anek ngambruki anake sampean apa ora bahaya. Antena wis ngambruki bojone. Ora apa-apa mbak, iki antenane wis jinak kok. Lah wong wis njaluk korban nopo. Lagian iki pring petung nang jero omah iki wis tak anggap aku bumi omah iki sih ben seimbang uripe enyong. Sekirane ana wong sing gawe ruwet ndasku ora usah kakean drama ora penaan sisan wetenge tak leboni paku bumi mau sak tukang-tukange. Krungu kok ki wong langsung mlencing kaweden sih buru-buru nonton montor padahal kan nyong cuma copy paste kata-kata nang HP sih bukan. Anggap aku bumi yakin nyong wedi dilapor ke lurah sih bukan sih. Waduh so cangkem kene anu nyar-nyur. Aran cangkemmu. Karang cangkem bareng. Nek anu nyar-nyur, lah kok biasa nyar-nyur. Kelalen. Wah, seru. Aduh, kaku mana iki ya? Karang jali teng wane lah Nela. Predi rawaya so absen. Oke. Itulah absen Mbak Kaji, kanggo Mbak Enah. Bener Mbak Enah. Kui Mas Arine dijak ring dieng ngomongnya Jawa ben lancar ben aja mblekok-mblekok. Ha Mas Ari kan wong Betawi Mbak Ena. Lah nek nang dieng kok Mas Ari kon dodol kerak telur mesti laris ta Mbak Ena. Ha mung hawane si Atis. Ha wong aku mbiyen ring dieng kui 22 tahun yang lalu jaman pacaran karoan nyonyakun dari sekoncrong si kui bae numpake trek kok ah sing mburi ana tulisane ku tunggu jandamu sing gambare wong wedok eple-eple. Aku seneng dewa sing koyo kuwi. Anel-anel. Aduh, karo kundare sekoncrong gendeane ada juga deh sampeyan. Mbak Im, absen Mbak Kaji. Bengi aku dipaido wong sih Mbak Kaji. Ana wong loro moro ring omah, Pak daftar ring dieng sih Mbak Kaji. Yo tak tolak secara kejam mau. Aku ngomong wes pol. Awonge umuran jot si Mbak Kaji karo Maido. Jare Pak Piknik kok iklane mung rong dino tok tapi pesertane susah kebok. Ala pancen. Itu itulah istimewanya digoda bersama Dila Dil Gastro, penyerbu jalan bangsa. Ya Pak Im, Pak Piknik, iklannya gorong kali siaran saja, langsung pesertane kebek. Aiki aku wis nolak wong Pak Melu, wis ana wong limos sih, makasih. Lah mono, Pak mau tambahi dhewe Pak Lurok karo madamane ya kena Im. Nek kene gelem ruwet kaya jalindeng. Aduh, pingine nafkahi jare. Pinteran WA-ne 2:30 ibu kan lungone jam ijinan. Mek ibu ora krungu, kalang jalindeng aja mono Pak ana panafkahi nebarang. Kono dang. Atoy, Papa Den. Hadir mesti siang badil, siang toy. Nggo Mbak Ari Onta. Nek Pak nganggo sepatu bot ra apa-apa, Mbak? Enak. Bati nggo nang dieng melu panen kentang. Ah, beres ta. Gimana iki? Wes ah koyo ki bae, terima kasih. Oke toy. Kon melu kuwi panen kentang. Ah, member-member ah. Panjalu berarti ndieng kok lagune lara hati sel, ora bulan madu di atas lemari besel yo. Sing ngapi bulan madu di atas lemari ngono ya. Yeah. Mamanis di Karang Dadap. Ya Allah aku seneng nemen perimutan lagu Romi dan Yuli kiringan si gadis karo mantan pacar Edian. Beyes beyes ah. Demael absen berkaji, wes kok kira tu di? Okey deh. Bang Toyib Madono, tahun 2021. Bang Toyib nang sikunir dalan setapak ring puncak isu angel sih mbak kaji. Poyo mungkin kau sesuk JAD Prono dalan wes sapi ah, berkaji ni mana jolempo? Ayo, mudah-mudahan situasi dan kondisinya itu bersahabat, mudah-mudahan seperti itu Bang Toyib. Ini juga kita kandani ge nantinya ya. Sampean biar ndak selalu kencing di apa situasi yang dingin ya. Jadi dari rumah kuwi sampean wis ngombe dek bar marip kae bariso marip iso itu wis ngombe. Jadi mengko nek nang perjalanan kita berangkat kan jarane Pak Im kumpul di Rasika po jam 10 iki saya belum koordinasi tapi kumpul di Rasika sekitar jam 10 ya. Ah itu nanti pan Pak mangkat di Rasika Pak do mangkat Pak dangkat keren dieng sampean kencing lagi aja dihabisin. Jadi nanti sepanjang perjalanan atau sudah di sananya itu wis ora pak kebelet maneh, ora pak kebelet kencing karena kencing itu dingin ya. Mengkondak kelambinnya teles ya. Jadi ora apa-apa, seperti Dila kalau mau Dila dulu itu ya, kalau mau keluar kota, kalau Bio 7 itu kan sering acara gathering, kumpulan di luar kota. Itu kan Dila selalu naik kereta api senenge. Mengko di stasiun Dila dijemput tim Bio 7. Nah, Dila itu naik numpak bis peti ya, ini aku numpak sepur. Nah, itu selama perjalanan kan biasanya jauh, ono ning Surabaya, ono ring Malang, ono ning Kediri gitu kan. Nah, Dila itu naik nang sepur itu sungkan kencing di kereta meskipun bersih ya. Tapi kan yang kencing nang kereta kan kendrok-kendrok sepur karo jalan kita kencing. Itu dilagi sepanjang jalan misalnya ning Kediri ya. Taruh saya naik kereta itu berapa jam perjalanan misalnya ning Kediri pirang jam nyok lalen ya. Suwi pokoknya Kediri ning Malang ning Surabaya itu suwi karena naiknya kereta sekarang sih suwi-suwine kan paling enggak kan sekitar 4 jam gitu. Itu saya bertahan biar tidak kencing itu di rumah saya sudah minum haus, udah tak kencing-kencingkan lagi tubuhnya itu udah enggak kencing. Nah, selama di perjalanan saya cuma bawa buah. Biasanya buah saya siapa itu jeruk. Kalau enggak jeruk itu apel atau enggak salak. Ah, itu untuk menghilangkan rasa haus, tapi saya sudah enggak kencing-kencing lagi. Ah, itu resepnya seperti itu biar nanti di sana haur pingin ring Hong Nam. Ya kan? Atis-atis kepoyo-poyo. Ah, wala nang mono gara ngate kok jaran. Ana waduk angel. Yo. Ora apa enak e bos. Nah, pancen kenyataannya seperti itu. Jadi biar enggak haus, selama perjalanan tidak usah minum, di rumah udah diminum, udah dikenyang-kenyangin minumnya. Bawa aja buah. Jadi nek ngorong pakan buah aja sedikit ya. Sepenting biar tidak apa terkencing-kencing. Apalagi sampai mencet aja ngasih yo. Nandien kok. Kangene karo WC, aja ngasih. Teling-eling ya. Tapi mungkin sawan tak kangen karena WC pan awan besung kan ya. Jangan sih kangen karena WC ya. Nah mencret minum Bio 7 boleh, minum Fitosamadu boleh. Tapi kalau tidak punya Bio 7 dan Fitosamadu, sampean pakai teh kental aja, teh pahit, tidak usah dikasih gula ya, teh sepet itu yang kental kayak irong sendok teh bubuk. Kayak banyu secangkir dumbe, itu biasanya mampet, insya Allah. Panjalu hadir yuk kaji kacita, jare nek si dopak meluring dieng separo. Persiapannya udah sarung tangan, tapi sarung tinju. Angko pak ngoninju om dakian yuk kaji. Eyo, nek orang gak sarung tinju mbak enak nyolong mbak Harti. Mas langkah mbak Mas Chris John. Kayak kan udah sarung tinju angke, jare londo. Mbak I, Mbak Kajina, nganggo pempes bepok, ben rasa mudun kowe, ada kowe gelem. Nganggo pempes Pak Ora Taim, nek gelem ya. Kalau mau ya monggo, begitu saja. Duh, jamin tek iki ah. Sopo iki? Teng jari teng sido Pak nafkahi po teng, keinginanmu itu terlalu berlebihan muluk-muluk kowe. Karo bojone rawani piye enggak-enggak anak. Pengine nafkahi disalim tok. Karena bocah iki nek kedanung ora kebek ya kaya kowe teng. Ngerti bojone nang ngomah SMS-e, WA-ne awan-awanan. Ah, wes salam sehat bersama Bio.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Komitmen tersebut disampaikan usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan yang digelar Jumat malam. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD secara bulat menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selain itu, rapat paripurna juga diisi dengan penyampaian rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027, serta penandatanganan fakta integritas antara Bupati Pekalongan bersama DPRD Kabupaten Pekalongan. Persetujuan terhadap raperda pertanggungjawaban APBD tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam laporannya, Badan Anggaran menyimpulkan bahwa secara umum realisasi APBD tahun anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang baik, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Meski demikian, DPRD meminta pemerintah Kabupaten Pekalongan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, serta terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Haji Abdul Munir mengatakan, meningkatnya tingkat kehadiran anggota Dewan dalam rapat menjadi salah satu indikator meningkatnya keseriusan DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
2: Yang pertama, tingkat kehadiran meningkat sesuai harapan dan himbauan panjenengan semua. Ini kami kerja keras bagaimana agar kehadiran meningkat. Kemudian yang kedua, pembahasan detail pertanggungjawaban bupati ini ternyata semua fraksi secara total menerima, karena dipahami bahwa turunnya WTP itu tidak berarti bersih dari OTT, kan gitu. Bisa jadi WTP tapi kena OTT kan kena. Nah, kita memang ada kinerja yang perlu diperbaiki sehingga turun dalam pengelolaan.
1: Selain memberikan persetujuan terhadap pertanggungjawaban APBD tahun 2025, DPRD juga menegaskan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah akan terus diperkuat. Untuk mendukung hal tersebut, DPRD Kabupaten Pekalongan berencana meningkatkan kapasitas seluruh anggotanya melalui pendidikan dan bimbingan teknis mengenai mekanisme pengawasan serta penyusunan anggaran.
2: Karena itu fungsi pengawasan ini kami nanti akan melakukan pendidikan, bintek bagi anggota kami, dan mekanisme pengawasan, penyusunan anggaran. Kami akan bintek terus agar anggota ini punya kapasitas, punya kemampuan.
1: Melalui penguatan kapasitas tersebut, DPRD Kabupaten Pekalongan berharap fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu

0: Sallallahu Alaihi Wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Eh Bu, sekarang Posyandu masih buat balita sama ibu hamil saja ya?
2: Waduh, itu sih dulu. Sekarang Posyandu sudah wajah baru.
1: Loh, ganti cat tembok ya?
2: Bukan, layanannya saja yang makin lengkap. Sekarang Posyandu mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sampai pelayanan sosial.
3: Posyandu bidang kesehatan kini dilaksanakan melalui integrasi layanan primer atau ILP, mulai dari tingkat RT, desa, hingga kecamatan.
1: Oh, berarti pas hari buka Posyandu, semua yang berkepentingan bisa datang ya?
2: Betul, layanannya serentak untuk seluruh siklus hidup dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Bahkan di luar hari buka Posyandu ada kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dengan puskesmas pembantu.
3: Ayo datang ke Posyandu, karena Posyandu sekarang semakin dekat, semakin lengkap, dan semakin bermanfaat untuk seluruh keluarga. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
5: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi, Mbak?
2: Mbak Siti, Pak.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ne loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal dengan biaya ringan tanpa efek samping. Kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyampe kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
8: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol maneh, Pak.
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jam 4 sore, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: PT Mitra Anugrah Bumi Agung atau MABA menyatakan telah memenuhi tuntutan warga dengan memperbaiki 18 titik ruas jalan yang rusak akibat aktivitas tambang galian C di Dusun Banyurip, Desa Belik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Langkah perbaikan dengan metode cor beton ini dilakukan lebih cepat dari target awal jalur vital tersebut. Direktur PT MABA, Punadi, mengungkapkan selain merampungkan 18 titik jalan hingga wilayah Karanglo Beringin, pihaknya juga telah mengatur jam operasional truk serta rutin melakukan penyiraman debu.
2: Kita langkah cepat karena sebelum tanggal 12 sudah kita laksanakan perbaikan jalan. Bahkan perbaikan jalan yang kemarin itu menggunakan aspal ini kita cor biar jalannya awet. Yang tuntutan-tuntutan sudah kita penuhi semua, kendaraan juga sudah, terus jam anu juga sudah. Kalau untuk warga di Desa Ndelik jam operasional sebetulnya tidak masalah. Penyiraman juga sudah dilaksanakan dengan baik.
1: Sementara itu warga Dusun Banyurip, Sutarno, berharap momentum musim kemarau bisa dimaksimalkan oleh perusahaan untuk menuntaskan proses pembentukan lanskap lahan yang sempat mangkrak, sehingga potensi wisata religi maupun wisata alam di kawasan Banyurip dapat segera ditingkatkan dan berdampak positif bagi ekonomi masyarakat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan dukungan penuhnya terhadap langkah KPK pasca operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Hingga kini pihak Pemprov Jawa Tengah belum menunjuk pelaksana tugas Bupati karena masih memantau perkembangan hukum. Ahmad Lutfi menyatakan langkah tegas KPK sangat penting, terutama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Meski sang bupati telah ditetapkan sebagai tersangka, gubernur memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Sukoharjo tetap berjalan normal. Seperti diketahui, Bupati Etik Suryani terjaring OTT KPK di wilayah Solo Raya sejak 9 Juli lalu. Ia kini ditahan atas dugaan kasus pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah yang hingga kini masih terus didalami penyidik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
9: Delapan delapan poin.

0: Rasika FM. Toko Emas Supermase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase Pekalongan.
1: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Kok tima idewe lare wangi renti mbak?
4: Mbak Siti pok.
3: Iya mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
3: Lah loro apa sih?
4: Loro tumor mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
7: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Sekolah Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wira Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Asika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya Bagus AA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Komitmen tersebut disampaikan usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan yang digelar Jumat malam. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD secara bulat menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB tahun anggaran 2022. Selain itu, rapat paripurna juga diisi dengan penyampaian rancangan kebijakan umum APB dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS tahun anggaran 2027, serta penandatanganan fakta integritas antara Bupati Pekalongan bersama DPRD Kabupaten. Persetujuan terhadap raperda pertanggungjawaban APBD tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan Badan Anggaran DPR bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan laporan KPAH di Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam laporannya, Badan Anggaran menyimpulkan bahwa secara umum realisasi APBD tahun anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang baik, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Meski demikian, DPRD meminta pemerintah Kabupaten Pekalongan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, serta terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

0: Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Haji Abdul Munir mengatakan, meningkatnya tingkat kehadiran anggota dalam rapat menjadi salah satu indikator meningkatnya keseriusan DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
1: Pertama, tingkat kehadiran meningkat sesuai harapan dan himbauan panjenengan semua. Ini kami kerja keras agar kehadiran tingkat. Kemudian yang kedua, pembahasan detail pertanggungjawaban Bupati ini ternyata semua fraksi secara total menerima. Dipahami bahwa turunnya WTP itu tidak berarti bersih OTT. Kan gitu. Bisa di WTP tapi kena OTT kan kena. Nah, kita memang diperbaiki sehingga turun dalam pengelolaan.
0: Selain memberikan persetujuan terhadap pertanggungjawaban APBD tahun 2025, DPRD juga menegaskan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah akan terus diperkuat. Untuk mendukung hal tersebut, DPRD Kabupaten Pekalongan berencana meningkatkan kapasitas seluruh anggotanya melalui pendidikan dan bimbingan teknis mengenai mekanisme pengawasan serta penyusunan anggaran.
1: Karena itu fungsi pengawasan ini kami nanti akan melakukan pendidikan bintek bagi anggota kami dalam mekanisme pengawasan, penyusunan anggaran. Kami akan bintek terus agar anggota ini punya kapasitas, punya kemampuan.
0: Melalui penguatan kapasitas tersebut, DPRD Kabupaten Pekalongan berharap fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Kalau mendengarkan lagunya Dolly Parton yang You Are ini, awalnya bikin ngantuk aja.
1: Ngantuk?
0: Ya, ngantuk bikin.
1: Aduh, kok jadi ngantuk? Ya, wis. Tapi jangan ngantuk. Oh, masa sore-sore gini ngantuk udah
0: ya, bisa jadi, apalagi jam pulang kerja gini. Ah, waneonga, panggap ya. Tapi tetap harus fokus dengan asiknya. Yap. Sekarang kita ke kawan Rasika yang sudah berbagi informasi di 081-325-858-500. Ada siapa ini?
1: Pak Yusuf Sebastian.
2: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
2: Apa kabarnya?
0: I'm fine, good.
2: 16.20 Mas, bergeser dari Kanguru sampai di TL Ahmad Yani ini Mas.
0: Oke, okay.
2: Perempatan Gajah rame lancar, TL Milo juga rame lancar Mas.
0: Oke.
2: Ini di TL Ahmad Yani juga masih lancar. Matahari masih
0: cemerlang.
2: Terlihat jelas, memancarkan sinarnya Mas. Terima kasih.
0: Oke.
2: Seputar Simpang 5 sampai ke Pandanaran
0: lancar.
2: TL Panda, TL Mugas, kemudian TL di Bergota itu juga ramai lancar Mas.
0: Oke, okay.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Berputar Tugu Muda terpantau ramai lancar juga Mas Yuli.
0: Mm-hmm.
2: Seperti biasa jam pulang kerja kendaraan agak banyak ini menuju ke Sergio Pranoto arah ke barat dan arah ke timur terpantau padat kendaraan. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Oh, ada lagi. TL Madukoro juga sedikit krodit, Mas.
0: Nah, betul.
2: Karena kepadatan kendaraan yang melintas. Apa namanya? Yang dari Banjir Kanal, yang dari Kota Semarang, Sugio Pranoto yang mau menyeberang ke Madukoro. Kepadatan kendaraan, Mas.
0: Oke. Oh, ada lagi.
2: 1947 sampai di TL Bandara ya, Mas.
0: Oke. Okay.
2: Madukoro Semarang Indah ramai lancar.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Yusuf Sebastian informasi Anda. Jalan Prokotol Kota Semarang ini terpantau masih lancar di jam sore hari biasa antrean di setiap TL-nya. Karena jam pulang kerja sampai Madukoro juga agak ramai, tambah ramai. Sepeda motor mendominasi. Kemudian
1: Pak Budi, depan Sido muncul macet, ada apa ya?
0: Ada laka lantas, itu belum tahu yang terlibat, cuman yang terlihat itu ada truk, kemudian ada pickup, ada mobil pribadi warna putih juga. Itu dia yang bikin tersendat jalur ke arah Semarang dari arah Bawen. Untuk kendaraan yang melintas, ekstra sabar saja. Tapi ini sudah mulai terurai, sudah tidak tersendat lagi. Ya. Ini tadi Pak Budi menanyakan 1441. Ini jam 11. Kayaknya sudah.

0: Solo, ini 16-3 sudah masuk tol Bawen. Ada catatan itu di jembatan Bakalan, kalau dari arah Solo sebelum Ampel itu akan dibuat jembatan baru, judulnya Jembatan Kembar. Itu juga sekaligus pelebaran jalan Mas Dili Mbak Greta. Jadi agak berat ya, sampai terberat tapi agak melambat karena banyak material juga sebelah badan itu ditutup hek. Dimulai sih, tapi karena banyak pohon-pohon yang ditebar
1: memakan
0: badan jalan, akhirnya ya agak
1: ada kepadatan gitu ya.
0: Lancar semua Mas.
1: Oke. Baik. Informasinya terima kasih. Wangannya gede banget. Untuk di kawasan jembatan Bakalan ya, Kang Rasika, kalau Anda dari arah Solo sebelum Ampel, itu ada proyek kayaknya renovasi jembatan ya daerah Bakalan. Itu juga jembatannya sempit, kemudian dibuat lebar lagi. Nah, Bakalan tuh mah daerahnya ikutnya kayaknya daerah Tanduk itu ya, Tanduk. Oke, terima kasih informasinya Tanduk Boyolali. Dan Tanduk AM tambah lagi makan.
2: Makanya saya tak bingung daerah mana itu Tanduk.
1: Kemudian
2: Pak Awetri.
3: Selamat sore.
1: Selamat sore.
3: Mas Yuli dan Mbak Greta. Ini pukul 16:49 Mbak Greta dan Mas Yuli. Ini di sekitaran Tanjung Gombel.
1: Oke.
3: Yang dari atas itu udah batas sendatan ya. Ini yang di bawah ini masih
1: jalan
3: aman, lancar. Ini yang menuju ke atas ini juga ada batas sendatan sini.
1: Ya, biasanya cuma sampai.
3: Tapi masih cenderung jalan terus, nggak sampai berhenti. Mas, ini saya seperti biasa mau jemput di depan Semarang Royal Golf. Ini mau naik dulu, setelah naik turun lagi. Ini untuk sore hari ini, lalinya. Begitu Mbak Greta dan Mas Yuli.
2: Okay.
3: Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih. Berarti nanti putar balik gitu.
2: Mm-mm.
1: Oh, iya. Bisa masuk tapi ya. Situ ya. Ini di exit tol Krapiak ya. Ada ketersendatan, biasa antrian TL saja sih di exit tol Krapiak. Terima kasih Pak Awetri informasinya. Kemudian
2: Ibu Swastika menginfokan sedang ada proses evakuasi truk yang mogok di TL Jerakah. Lalin masih padat yang arah barat.
1: Oke, okay, evakuasi truk mogok di TL Jerakah, Kang Rasika. Ini terpantau cukup padat banget. Tadi pendek, sekarang nyambung di TL KIC, nyambung di TL Krapiak ke arah ke barat, Kang Rasika. Ini kondisi di TL Krapiak, efek truk mogok di TL Jerakah, Kang Rasika. Terpantau cukup padat banget, terutama Anda yang menuju ke arah barat atau ke arah Mangkang. Mulai antrean TL Krapiak itu sudah tersendat. Dan untuk exit tol Krapiak nambah panjang ya, sampai di gerbang tol Krapiak ya, kurang lebih 600-700an meter lah. Terima kasih informasinya Pak Pak lagi
2: Ibu Swastika.
1: Kemudian
2: sebentar, dari damkar ada tumpahan solar di Prof. Sudarto pas tanjakan Sigar Bencah.
1: Tanjakan Sigar Bencah, hati-hati kan Rasika, terutama Anda pengguna sepeda motor. Beh, enggak juga mobil, kalau mobil pas ngerem ya bisa langsung bablas itu. Sedang akan dibersihkan oleh Damkar Kota Semarang, hati-hati di situ tanjakan. Imam Suprapto itu kalau di
2: Prof. Sudarto, Pak.
1: Kalau di situ jalannya Imam Suprapto.
2: Oh, Imam Suprapto.
1: Di Sigar Bencah.
2: Tanjakan Sigar Bencah.
1: Kalau Prof. Sudarto itu hanya sampai dengan
2: Banjarsari itu.
1: Pertigaan. Sampai pertigaan Sirojudin. Sampai ini masuk ke dalam stadion itu, sampai dalam King Truck ke sana. Oke, terima kasih informasinya kawan di Damkar Kota Semarang. Kemudian
2: Pak Masindu.
4: Terima kasih untuk informasinya Mas Yuli. Dan dua diputar lagunya ya. Gak mau cerita-cerita perjalanan dari Leangan sampai Mekah tuh ada ketersendatan apa enggak gitu. Oh iya, fun fact, ini untuk Piala Dunia tuh yang sekarang masuk final tuh rank 1-4 loh di ranknya FIFA. Begitu, terima kasih.
1: Iya,
4: pasti. Lanjutin tentang Piala Dunia, ngomong-ngomong untuk ke peserta yang masuk semifinal nih, ada cerita-cerita unik nih di belakangnya. Jadi Prancis nih OTW final 3 kali berturut-turut.

0: berturut-turut. Kemudian Spanyol OTW 3 kali berturut-turut ngalahin Prancis untuk di semua pertandingan internasional. Kemudian kalau untuk Inggris versus Argentina, saya jagoin Inggris. Kenapa? Karena secara historical dulu waktu perang perebutan kepulauan Falkland itu Inggris menang mas lawan Argentina. Jadi saya jagonya mungkin Inggris lawan Prancis itu.
1: Yeah.
0: Urun rembuk. Terima kasih.
1: Iya, enggak apa, harus urun. Kalau enggak urun ya enggak
2: dirembuk.
1: Ya, itu dia. Jadi memang nanti finalnya ya kalau jadi ya sama Inggris itu mengulang perang. Yang namanya perang setahun gitu. Perang 100 tahun itu ada tokoh legendaris yang memenangkan Perancis yaitu Joan of Arc. Nah, yang dulu kalau film itu yang main si Jovovich.
2: Oh, Mila Jovovich.
1: Ah, itu dia. Yang main itu. Ya, Joan of Arc itu apa namanya? Yang memenangkan akhirnya itu. Karena semangatnya luar biasa, dia juga di ini disebut sebagai utuhan. Wah, ketangkap gitu sama Inggris, diadili di Inggris. Itu terus? Tuduhannya bid'ah. Bid'ah kalau di Eropa itu sesat.
2: Oh.
1: Nah, itu. Di luar biasa itu ceritanya itu. Kemudian juga perangnya perang 7 tahun. Wah, itu Amerika Utara dan India diperebutkan oleh Inggris sama Prancis. Nah, yang perang modern lah istilahnya, sudah modern gitu ya. Perang Revolusi Prancis. Nah, eranya Napoleon. Nah, koalisi Inggris Raya melawan Prancis. Kalah di mana tuh? Waterloo.
2: Nah, Waterloo.
1: Ini bagus nih kalau keduanya ini anu wah.
2: Rame ya.
1: Rame. Nanti juga ada Joan of Arc. Siapa? Mbak P. Kemudian
2: Pak Prayitno ini dari Krapyak ada Tronton Mogok macet sampai Kali Banten.
1: Tronton Mogok di ini yang tadi mana? Jerakah tadi ya.
2: Jerakah.
1: Ini yang bikin macet sedang proses evakuasi karena sih kau gede banget ini kayak muat semen atau apalah. Lalu lintasnya terpantau tersendat cukup panjang. Jadi mulai dari TL Jerakah sampai TL Krapyak ya Kang Rasika. Terimbas juga di exit tol yang tadinya normal saja sekarang tersendat. Kemudian
2: Pak Bowo Artanto
3: 1642 sampai TL Tanjung ya Mas dan Mbak ya.
1: Oke.
3: Okay. Final Prancis vs Spanyol itu Rabu dini hari, Argentina vs Inggris Kamis dini hari. Oh ya, audio report di Kudus suaranya Rasika masih kemresek ya. Maturun.
1: Maturun.
3: 1657 lintas di Pasar Gajah. Cuaca masih cerah untuk lalu lintasnya dari Kudus sampai dengan Pasar Gajah los maturun. Kiriman videonya kawan Christian Raja dibuka itu lucu itu mas mbak.
2: Iya.
3: 17:20 sampai jembatan Kali Kondang masih los.
1: Oke, terima kasih informasinya Pak Bowo Artanto, masih cukup lancar jalur dari timur Pantura Kudus sampai dengan Demak. Bahkan untuk Demak kan juga lancar, yang sedikit padat nanti di selumpat di raya aja. Tapi Pak Bowo Artanto kan belok ke Walter Mancini. Kemudian
2: Pak Christian Raharjo.
4: Baik, 1653 sudah lepas dari checkpoint Trengguli. Dari perjalanan Jepang menuju TL Trengguli aman ramai lancar. TL Trenggulinya juga lancar. Ini sudah masuk lingkar Demak. Untuk sebaikan jalan di Katilanggu, ambil rekan-rekan yang melintas ambil sebelah kanan ya untuk arah Kota Semarang.
1: Okay.
4: Sementara di sebelah kiri banyak beberapa mobil dan truk pun parkir. Oh, terkait untuk perbaikan jalan di jembatan Katilanggu. Sementara masih lancar. Maturun.
1: Yep.
4: Aku punya video bagus Mas Yuli Mbak Kereta. Okay. Ini aku mau kenalin sama Mas Yuli Mbak Kereta. Dia bertugas di TL Amantis arah Kota Semarang. Ini rekan-rekan, ada rekan dari mana?
5: Dari Demak.
4: Demak, oh ya, keren. Okay. Ya, guys. Ya,
5: terima kasih.
4: Ya, sukses ya. Oke. Okay.

0: Pendunnya nancep lah. Bagus ya. Modal ini.
1: Iya.
0: Bagus ini. Padahal cuma bandu aja. Bandu ganti gitu aja gitu.
1: Aduh jangan dong. Ah nanti pada takut nanti. Serem kan itu bandunya.
0: Iya bagus ini.
1: Bandunya. Iya serem bandunya.
0: Ya kan membuat hiburan.
2: Buat Pak Buwartanto, Pak Wendy, Pak Rizky Septa, dan semua rekan-rekan Jalur Timur, kalau di Lingkar Demak mepet kanan hati-hati, nanti dicolek sama Mbak Kunti loh.
1: Mbak Kunti.
2: Mas pakai softlens bareng loh.
0: Iya. Modal banget soal ini.
1: Itu cowok apa cewek ya?
0: Cowok.
1: Oh.
0: Pencewek.
1: Pikir cewek yang pakai pakaian itu.
0: Enggak, cowok. Orang juga sama, jalan juga sama. Siap. Ada. Kemudian
1: Ibu Erni, sepanjang jalan Siliwangi yang arah ke Jeraka padat banget melebihi HTN yang Rabu, ada truk mogok di lajur kiri Pasar Jeraka.
0: Sebelum pasar, sebelum TL Jeraka lajur sebelah kiri, sedang proses evakuasi untuk truknya, jadi ekstra sabar saja. Lawan Rasika yang mengarah ke barat, ke arah Mangkang, ke arah Kaliwungu Kendal. Lalu lintasnya terpantau tambah panjang saja, mulai dari pas turun dari flyover Kalibanteng, belang sampai di jalan utama Siliwangi, itu disuguhi ke tersendatan. Lolos ke tersendatan itu sampai dengan ya TL Jeraka lah. Semoga segera terevakuasi. Terima kasih Bu Arni. Kemudian
1: Dokter Ido.
0: Dokter Ido.
3: Halo Mas Yuli dari Saudi tuh. Kok enggak ketemu saya Mas?
0: Wah.
3: Melaporkan jam 5 dari TL atau Bang Jo mau masuk Tol Kaliwungu. Sore ini tadi ada petugas di sub berjaga di situ.
0: Nah?
3: Karena sore kemarin hari Jumat saya terakhir lewat itu Bang Jo itu untuk putar balik dam-dam truk gede sehingga mengakibatkan kemacetan. Jadi untuk sore ini mau masuk dan keluar Tol Kaliwungu bagaimana jalur saya di depan? Penggaruhi. Terima kasih.
0: Oke. Baik, terima kasih informasinya Pak Dr. Arif. Di mana tadi yang di
1: ini jalur Pedurungan ke arah Pedurungan.
0: Kalau tadi TL Kaliwungu ya itu ada dijaga sama petugas di sub tuh karena memang sering buat putar balik dan bikin macet terutama dam-dam truk gitu. Dam-dam truk, dam-dam truk.
1: Jalurnya gimana?
0: Lancar. Sampai masuk Tol Krapyak ini terpantau ada kepadatan hanya di pintu timur KIW biasa antrian TL saja. Kemudian TL ya masih normal saja sih untuk TL Jeraka, TL Krapyak. Oh iya, Jeraka ini sudah mulai lancar ya, maksudnya normal gitu meskipun masih ada antrian. Cuman memang TL Krapyak ini yang panjang sampai dengan depan Kerkhof. Masuk Tol Jasa Marga ABC lancar. Jaya sampai eksil Gamsari tidak ada ketersendatan, lanjut menuju ke arah timur tengah, ke arah Manggani juga lancar. Kemudian
1: Ibu Listiani, Mas Yuli udah siaran lagi, Mbak Gri jadi banyak ketawa. Enggak lah, ketawa.
0: Iya, Dewi biasanya ketawa kok Bu.
1: Nah itu dia. Pak Faisal Ramadhani.
4: Selamat sore Mbak Greta.
0: Selamat sore.
4: Mohon info ya Mbak, seperti biasa ada air enggak di sekitaran yang biasa ada airnya. Demikian Mbak, mohon infonya. Matenun.
1: Cepet-cepet.
4: Ada Mas Yuli ya.
1: Tadi
4: iya, pagi itu baru tak batin loh. Suwe rak
0: krungu suarane Mas
4: Yuli. Alhamdulillah sore-sore muncul suarane Mas Yuli.
1: Oke.
0: Mulai ana kedutan. Kelek ku. Oke, Pak Faisal, jalur Anda
1: biasa sayung mau
0: sayung
1: ke arah
0: Gunung Pati. Gunung Pati.
1: Pulangnya ke UNES dulu.
0: Ya, ke UNES.
1: Habis ke UNES
0: jemput.
1: Terus ke Patmon.
0: Patmon.
1: Tapi
0: ya.
1: Dari Demak, bukan dari Kudus.
0: Demak, bukan dari Kudus.
1: Dan biasanya menanyakan
0: biasanya
1: sayung.
0: Itu sayung berair apa
1: kalau sayung berair? Kalau berair mau masuk Konggurawe, tapi kalau enggak berair
0: aman. Ke ya, berair ya selokannya.
5: Rasiga M. Toko Emas Super Masih Bank Kebelas. Kini kami hadir di Kalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elektronik.

0: elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, tidak rugi. Harga nilai emas Anda ikut naik, cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko emas Supermase, Pekalongan.
1: Ada yang mencapit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase, banjir hadiahnya. Datang segera juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, bisa cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase_official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Kok tima EDW lah rewangi renti mbak?
3: Tipo?
2: Iya mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah ri.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedu Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Es magia.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus baik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid sekalian, kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian sang kuda-kuda dulu. Nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Letik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyampe kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semangat lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Oke.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengalih lanyar. Lho piye to ki jare promo kok metune koyo kiye bange.
8: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik online sembarangan, tuku nang Haji U.

0: Mar Grup Kajen Bae ditelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kuas jelas, gane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Grup Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman dam, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock baik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di Inspirasi KFM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
3: 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya salat Maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Mazdikir dan Maulid Rasul Muhammad SAW Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 17 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah Sari Tirto Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 24 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi salam alaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi

0: acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyacar tiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, suatu mengobati insya Allah bisa disembuhkan tanpa
4: pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal dengan biaya ringan tanpa efek samping kanker, amandel, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Toko Emas Supermase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
5: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
6: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
6: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
5: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Supermase.
8: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh, guru.
8: Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Semarang memproyeksikan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2027 mengalami penurunan tajam sebesar Rp399,89 miliar. Total pendapatan hanya tercatat Rp1,92 triliun atau merosot sekitar 17,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Bupati Semarang Esti Nugraha menjelaskan anjloknya anggaran ini dipengaruhi oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Tengah. Imbasnya belanja daerah 2027 kini ikut dipangkas menjadi Rp1,94 triliun.
2: Kita juga masih menunggu kepastian nanti untuk dana transfer daerah tahun 2027 nanti berapa. Kemudian juga silpa tahun 2026 ini kita juga sangat rendah. Karena apa? Karena kan pengurangan dananya cukup tinggi. Ya, yang wajib mengikat seperti UHC ini, kemudian sekolah-sekolah yang rusak parah ini kita juga prioritaskan, termasuk beasiswa ini juga menjadi perhatian kita, terutama untuk anak-anak SD SMP ya, termasuk juga yang untuk anak yatim piatu itu juga menjadi prioritas kita. Kemudian pelatihan apa ini jahit yang saat ini sudah berjalan juga tetap kita anggarkan walaupun nanti ada pengurangan anggaran misalnya gitu.
1: Meski telah diefisiensikan pada belanja operasi hingga modal, APBD Kabupaten Semarang diprediksi tetap mengalami defisit sebesar Rp20 miliar. Pemkab rencananya akan menutup defisit tersebut dengan memanfaatkan dana silpa tahun anggaran 2026. Kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan atau PRPP Jawa Tengah kini mulai dilirik banyak investor asing. Sejumlah investor dari 3 negara, yaitu Brunei Darussalam, China hingga Australia, diketahui sudah melakukan penjajakan intens kepada pemerintah provinsi. Kepala Biro BUMD dan BLUD Jawa Tengah, Agus Prasetyo, mengungkapkan minat investasi naik pasca adanya kepastian hukum status lahan yang rampung pada tahun 2023 lalu. Saat ini Pemprov Jateng tengah menyiapkan revitalisasi kawasan seluas 40 hektar tersebut dengan kebutuhan dana mencapai Rp2 triliun. Meski masih mencatatkan kerugian kumulatif sebesar Rp23 miliar pada tahun lalu, pihaknya memastikan operasional PRPP dan Grand Mairo Koco tetap berjalan normal tanpa PHK. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung kebangkitan koperasi di Jawa Tengah. Menurut Sumarno, keberhasilan membangun koperasi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Pihaknya berharap momentum peringatan Hari Koperasi ke-79 menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun koperasi yang kuat dan mensejahterakan anggota. Pemprov Jawa Tengah juga mendorong transformasi koperasi agar semakin adaptif, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Masih kita tampung kawan Rasika yang ingin berbagi informasi atau menanyakan kondisi arus lalu lintas, ditampung.
1: Nah,
0: ini
1: ditampung.
0: Ada Pak ini. Daripada nganggur Paknya, kita tampung. Ya. 081325858500. Ada siapa ini?
1: Pak Dwi Wijatmoko.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Barakallah. Welcome home.
0: Welcome home.
2: Sampai rumah langsung siaran. Jos. Mas Yuli.
0: Ya. Yeah.
2: Tak tekoni Mbak Mas Yuli wae Mbak Kri.
1: Heeh.
2: Sing jawab Mbak Kri.
1: Yeah.
2: Jalurku seperti apa? Apakah kata ya ada ketersendatan ya?
0: Enggak,
2: sampai ngimbas ke Siliwangi ya, Noman enggak Mas?
0: Enggak, udah Yuli. Lancar.
2: Mohon info-info.
0: Udah lancar.
2: Terima kasih. Ini saya baru keluar.
0: Wah.
2: Ngantri di CL. Ada.
0: Aman.
2: Gitu. Terima kasih.
0: Lancar. Sampai dengan Pamularsi juga lancar. Kali Garang juga lancar. Pamularsi hanya antrian TL saja. Siliwangi ke arah Hanuman juga lancar. Ngendengke.
1: Ngendengke.
0: Kemudian
1: Pak Isnan, ini enak lewat Jati Barang atau Prof. Hamka?
0: Itu maksudnya?
1: Mau ke arah
0: mana ini Pak?
1: Pak Isnan mau ke arah Boja.
0: Oh, lewat jalur biasa aja Pak. Sudah lancar kok. Sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Antrean TL Krapia yang dari arah Hanuman itu hanya pendek saja. Sebelum pengadilan aja pas di halte BRT itu Pengadilan Negeri Semarang. Naiknya juga lancar Prof. Hamka. Kepadatan biasa menjelang Permata Medika sampai dengan BSB aman, lancar. Pasar Mijen, Pasar Aceh sampai dengan Cangkiran sampai dengan Boja is okay, lancar. Kemudian
1: Pak Adi Nugroho, bismillah insya Allah juaranya Prancis. Saya jagoin Prancis lawan Argentina. Oke, lagunya Karavan.
0: Oke, Pak Adi Nugroho ya. Yeah. Cuman ada cumannya. Rekor Spanyol di bawah asuhan

0: dunia. Nah, ini sejak si Luis de la Fuente ini ngambil alih kursi kepelatihan di awal tahun 2023 lalu. Mengawali rekor api ini bermain imbang 3-3 dengan Brazil laga persahabatan sampai pokoknya nggak pernah kalah di 36 laga. Wah, ini yang patut jadi catatan untuk Prancis. Wah, bisa jadi nanti Spanyol yang menang.
1: Ya, saya nggak ngerti kalau bola.
0: Saya juga ngerti bola ya, bunder.
1: Maksudnya permainan sepak bola.
0: Ah, gampang, isinya 11 orang.
1: Iya.
0: Rebutan bal siji.
1: Betul.
0: Masukkan ke gawang. Lawan.
1: Pak Ali Fatin, info jalan dari Demak mau ke Semarang, apakah ada ketersendatan?
0: Oke, untuk jalur Anda Demak mau ke Semarang, adakah ketersendatan? Is oke, lancar. Tidak ada ketersendatan, wah tambah malam tambah sepi. Yang tersendat itu yang ke arah Demak, kalau kawan Rasika itu dari arah bandara, dari arah pelabuhan via Yosudarso. Itu ujung proyek Tol Semarak itu tersendat mulai dari pas mau turun, pas turun di jembatan Tambak Lorok ya, sampai nanti di ini Kubro baru nanti lancar. Kemudian
1: Pak Didik Setiawan.
0: Pak Didik Setiawan.
2: Halo, selamat sore ya Mas Juli.
0: Selamat sore.
2: Salam aja buat Pak Christian Rajo.
0: Iya.
2: Kalau nyetir jangan melamun ya, Pak. Tadi yang klaksonin itu saya. Terima kasih.
0: Oh. Iya iya iya. Oke oke oke. Kemudian
1: Pak Agus Purwanto ini yang disiben tadi ya, tumpahan solar tadi.
0: Ya. Hati-hati pengguna sepeda motor ya. Banyak apa enggak sih?
1: Itu di
0: belum kelihatan.
1: Itu dikasih, oh, ya, dikasih pasir-pasir gitu.
0: Pasir-pasir. Loh, mana damkarnya? Belum
1: apa
0: ada damkar.
1: Apa sudah kali ya?
0: Nah itu masih ada itu. Ini tadi jam 17.17.
1: Iya, mungkin damkarnya belum meluncur kali tadi. Mungkin lo ya.
0: Tapi ini masih tadi jam berapa? Jam 5, sebelum jam 5. Ini sudah lancar si Gerbenja. Tadi mungkin pas dibersihin gitu, pas damkar lagi bersihin. Kan kalau ada truk di situ, truk damkar kan harus berhenti dulu. Sekarang sih sudah lancar ya untuk turunan Sigir Bencah. Kemudian
1: Pak Iwan, ada Mas Doni.
0: Iya.
1: Minta info jalurku dong Mas, terima kasih.
0: Baik. Iya, gimana? Jalur Anda lancar, Karangjati sampai dengan entry tol Serondol, sampai exit tol Krapiak. Lanjut ke arah Kendal via Kaliwungu. Di lingkar Kaliwungu ada ketersendatan. Di sebelum rumah makan Sakinah itu ada SPBU. Nah di situ gak tahu ada apa itu. Pokoknya di jalur yang pelabuhan Kendal itu, pertigaan itu, kemungkinan truk-truk aja. Setelah itu aman, lancar, agak padat nanti di ujung TL Kaliwungu, lingkar Kaliwungu, berangsong. Lancar sampai dengan Patebon, ini juga lancar via Tentara Pelajar Kendal. Gitu Pak Iwan. Kemudian
1: Pak Fikrul.
3: Assalamualaikum Rasika.
0: Waalaikumsalam.
3: Mohon petunjuk perjalanan dari Jepara ke Semarang, apakah ada ketersendatan dan titik-titiknya di mana ketersendatannya?
0: Ada titik.
3: Mas Anton, Mas Opi, info. Terima kasih Rasika.
0: Mas Anton, Mas Opi, kirim kabar dong. Lancar dari Jeporo sampai dengan Cangaan, Cangaan sampai Kalinyamat, TL Gotri juga antrenya enggak ada antrean panjang. Di TL Kalipucang itu juga antreannya normal saja, tidak panjang juga. Sampai dengan Mijen, Welahan, Mijen, Mijen Trengguli, untuk TL Trengguli juga antreannya pendek aja. Lancar sampai dengan lingkar Demak, meskipun hati-hati masih ada pengerjaan di jembatan Kadilangu ya. Tapi aman, lancar, tidak tersendat. Mau ngetol atau lewat jalur konven, itu juga lancar. Exit tol Sayung juga lancar, tidak ada rob ya. Aman untuk dilewati sampai batas Demak pun juga lancar. Sampai dengan Semarang, masuk kota Semarang. Bahkan untuk yang bawah jembatan tol Kaligawe sampai perlintasan rel kereta api Kaligawe, itu lancar. Kemudian
1: Pak Wahyu, Semarang Sayung lancar.
0: Semarang Sayung ini terpantau lancar. Informasi dari Pak Wahyu.
4: dari Semarang menuju

0: Bella, oh mau ke Walahan.
1: Dari Semarang sampai Sayur.
0: Lancar, oke. Okay. Terima kasih Pak Wahyu, kirim kabar lagi. Ini sudah sampai di Linggar.
1: 17 lebih 35 menit sudah exit tol.
0: Oh iya, di Linggar.
1: Tadi langsung teman ini sedikit saja.
0: Hanya padat aja, tidak sampai berhenti grek ya di Kadi Langgiu. Terima kasih Pak Wahyu informasinya, jalur ke arah Walahan ini juga sangat lancar, tidak tersendat. Kemudian
2: Pak Faisal Ramadhani,
3: memang Mas Yuli kayaknya kesulitan mengeja ya. Saiful Faisal, Saiful Faisal, Saiful Faisal, coba diulang 100 kali Mas.
0: Saiful Faisal, Saiful Faisal, Saiful, gampang. Cuma membedakan itu loh. Soalnya munculnya ini berbarengan. Pernah itu berbarengan itu.
2: Benar.
0: Berurutan maksudnya. Dari Pak Saiful dulu, Pak Saiful Anis, baru Pak Faisal. Ataupun Pak Faisal dulu, baru Pak Saiful Anis. Jalurnya juga berlawanan. Jadi saya kadang bingung gitu. Ya alhamdulillah sekarang sudah enggak bingung. Kak,
2: iya.
0: Karena memang ya pinter sih.
4: Mas Yul.
0: Ya.
4: 1739 ya. OTW-nya udah masuk tol Mutiarjo. Tadi mulai dari Padiraya sampai bawah jembatan arah kota
0: lancar.
4: Lancar ya Mas, tidak ada antrian sama sekali.
0: Azeh.
4: Mulai dari Sayung Kaligawe masuk ke Tol Mutiarjo lancar sekali dan Sayung juga kering jalannya di kedua arahnya. Begitu Mas Yuli, matur nuwun.
0: Kenceng banget nih. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cakep. Cepat, lebih
2: bagus.
0: Ikan kakap, ikan gabus, banyak cakap, putak bagus.
2: Bagus. Terus kok bagus-bagus semua?
0: Ya enggak apa-apa toh. Ikan kakap, ikan senangin. Banyak cakap masuk
2: angin.
0: Ikan kakap, ikan lele, banyak cakap bertele.
2: Tele.
0: Buah duku, buah pepaya sudah dulu. Ya. Buah duku, buah kedondong. Udah dulu
2: dong. Dong.
0: Kemudian
2: Pak Ernawa Sindu.
0: Pak Ernawa,
5: update perjalanan tetangga dan Mbak Gri. 1748 ya, udah sampai SPBU Karangjati.
0: Cepet banget.
5: Isi-isi BBM dulu. Wey. Untuk perjalanannya recap tadi dari Mertoyudan dan Magelang sampai SPBU Karangjati ini lancar banget ya, nggak ada hambatan yang berarti. Isinya cuma ketemu truk-truk pasir aja gitu ya, termasuk kelaka yang di depan jamunya orang pinter itu juga udah nggak ada ya, udah ya. Sepi sih gitu, lancar. Terima kasih.
2: Orang pinter.
0: Okay, ya sudah terevakuasi tadi itu. Ada truk pickup sama mobil pribadi gitu. Emang pickup bukan mobil pribadi?
2: Iya mobil pribadi, nah, tapi ya. Kan dia mobil barang.
0: Pickup. Kamu dia.
2: Pak Christian Raharjo.
6: Baik, 1735 sudah sampai di bawah jembatan tol Kaligawe. Tadi perjalanan exit Lingkar Demak sampai jembatan tol Kaligawe ramai lancar, tidak ada ketersendatan. Saat ini sudah mengarah ke Kota Semarang via Kota Lama. Sementara masih antri sedikit di rel kereta Kaligawe.
0: Oke. Okay.
6: Sementara aman, lancar.
0: Asik.
6: Baik, 1750 sudah masuk Kota Semarang, melintas di Kota Lama seperti biasa, ramai lancar, cukup meriah, banyak turis-turis.
0: Beh, apa tuh?
6: Lokal.
2: Oh, turis lokal.
6: Sementara ini menuju Tugu Muda, berarti sebentar lagi hampir sampai di rumah. Matur suwun buat Mas Yuli, Mbak Krita yang sudah mengawal.
0: Matur suwun.
6: Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat
0: happy
6: malam.
0: Weekday.
2: Oke. Pak Agus Panji.
7: Selamat petang Bapak Ibu. Ini pukul 17.55. Saya dari Semarang ya, keluar dari Serondo tadi mau arah ke Salatiga. Udah masuk tol, kondisi aman, lancar, terkendali. Agak ramai ini kelihatannya, tapi tetap lancar. Terima kasih, semoga nanti di Bawen juga lancar sampai
0: Salatiga
7: lancar. Terima kasih, begitu yang bisa kami sampaikan.
0: Keluar tol Bawen sampai Tangtung, kemudian Lopait, Blotongan, masuk Kota Salatiga, ini lancar. Oke, Pak Agus Panji, terima kasih informasinya. Kemudian
2: Pak Bagus Aditya.
8: Selamat malam Mas Yuli, apa kabar Mas Yuli?
0: Baik, sehat. Sehat, alhamdulillah.
8: Mbak Kri, menginformasikan ya, arah ke Demak, biasa ke Jatenglen, ada sedikit ketersendatan di lampu merah Genuk ya.
0: Oke.
8: Itu ada insiden mobil nabrak belakang truk ya, depan bempernya mobilnya
0: dilusup
8: remek kayaknya. Itu lagi diskusi di sebelah kiri jalan ke arah Demak ya. Lalu lintas tadi agak sedikit tersendat. Okay. Karena insidennya yang ditubruk dari belakang adalah truk gede, truk trailer yang nubruk mobilnya mini, kecil. Ya,
0: yes. Ya, kerasa.
8: Bareng atas kok disundul. Kabar lanjut, Mbak Kri, Mas Yul, OTW, Jatenglen, matur suwun. Okay.
0: Baik, Pak Bagus Aditya, jalur Anda masih sangat lancar sampai dengan Jatenglen. Oke, hati-hati kan Rasika, jangan ngelamun, jangan ngantuk, apalagi Anda posisinya agak lancar gini, itu cukup bahaya sebenarnya. Kalau tersendat itu malah nggak bahaya. Bahayanya hanya nyundul sedikit. Kalau lancar itu nyundulnya bisa bikin remek. Apalagi yang disundul truk. Kemudian
2: Pak Bawa Artanto,
9: 1803 sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya. Mas ULI dan Mbak Greta Putri, menyenangkan sekali hari ini perjalanan dari Kudus sampai dengan Semarang, dari Terban sampai Sambiroto ditempuh kurang dari 2 jam, yang menandakan bahwa lalu lintasnya los. Untuk Mas Yuli dan Mbak Greta, selamat melanjutkan tugas siaran. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun,
0: terima kasih Pak Bowartanto sampai rumah ini. Kemudian
2: Ibu Sylvia Dewi.
0: Bu Sylvia Dewi.
10: Selamat sore. Mas Yuli, Mbak Greta, boleh komen ya terkait seragam?
0: Seragam.
10: Oh, saya sih sekarang kayak seragam yang pokok ya, identitas kayak yang biru putih, abu putih, merah putih. Itu di online banyak sih,
0: iya,
10: ya, diarahin ke toko mana, di online banyak. Cuma kalau beli di online ya, kita
0: nggak bisa
10: lihat reviewnya aja. Kalau bagus ya bagus. Memang kita agak susah sih nyari yang sesuai ekspektasi, yang plek gitu, kadang agak susah. Terus sekarang kan memang sekolah nggak menyediakan seragam ya, suruh nyari sendiri. Ada plus minusnya loh, minusnya kita jadi pu yang beli di mana yang sesuai model yang ini gitu. Apalagi kalau seragam identitas kayak batik, topi bordir, dasi bordir, sapu, itu kan susah ya. Mending kayak kaos olahraga, batik identitas, perintilan-perintilan itu mending disediakan sekolah deh. Tapi dengan harga yang maksudnya wajar lah gitu. Kalau masalah baju kayak pramuka yang tadi abu putih, biru putih, merah putih, di luaran banyak, online banyak. Tapi kalau misalnya disediakan sekolah, asal harganya wajar, nggak selisih jauh dari luar, atau bahkan sama atau lebih murah sedikit, menurut saya lebih praktis di sekolah. Kita nggak puyeng tahu beres gitu. Ya itu tadi, sekolah sebenarnya nggak apa-apa sih memfasilitasi dengan syarat harganya sama lah dengan
0: jauh,
10: harga yang di pasaran luar.
0: Kalau bisa terpaut murah juga.
10: Mungkin sedikit lebih murah. Gitu loh maksudnya. Itu Mas Yuli, Mbak Gerta. Jadi masalah tadi penyediaan seragam ya, ada plus minusnya menurut saya. Tinggal gimana kita menyikapi. Gitu aja. Mas Yuli, Mbak Greta, terima kasih.
0: Ya, pokoknya kalau seragam nasional SD, SMP, SMA jelas warna putih bawahan atasan putih, bawahan merah SD. Emblemnya juga yang coklat, ada gambarnya kartun siswa dua, ya kan? Sama dengan pakai bendera itu. Ya, emblem bendera di sebelah kiri yang ada kantong sama emblem untuk ini SD itu. Topi juga sama, yang cewek juga sama, ya kan? Dasi, kalau yang dasi cowok itu yang lancip, kalau yang dasi cewek itu yang nggak lancip. Kenapa ya? Ya, beda dengan SMA. Kalau SMP masih sama, yang putra itu dasinya lancip, yang cewek itu dasinya nggak lancip. kalau dasi yang SMA itu sama, baik cewek maupun cowok itu lancip semua. Kenapa ya?

0: Okay. Dan untuk melengkapi info jalan Anda kawan, kita menuju ke info cuaca.
1: Info cuaca.
0: Tersambung dengan kawan forecaster BMKG, Stamet Ahmad Yani Semarang. Bu Rizka, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
0: Gimana kabarnya, Bu Rizka?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuacanya tambah kering, tambah panas saja. Mungkin ini sudah mulai puncaknya
2: iya.
0: Musim kemarau. Bagaimana, apakah di Semarang dan Jawa Tengah ada potensi hujan? Siapa tahu ya. Silakan, Bu Rizka.
2: Ya baik, terima kasih. Baik para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku untuk malam ini hingga esok pagi. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan untuk angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 sampai 20 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 75 sampai 95%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, tetapi harap diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Bu Rizka informasinya.
2: Selamat,
0: selamat malam.
2: Malam.
1: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG. Rasika FM.
3: Pok, tima idewe, lare wangi renti mbak.
4: Mbak Siti, pok.
3: Iya, Mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
3: Lah, loro apa sih?
4: Loro tumor, mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
7: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
8: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
7: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
8: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
7: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
8: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
7: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
8: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
7: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
8: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, Hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
7: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
9: Hanya di Supermase.
10: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
11: Baik guru.
10: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
12: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
10: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
12: Aduh guru,
10: kamu kenapa?
12: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
13: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
14: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Oke.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
8: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mane, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: Pok, timah IDW, lare wangi rendi mbak.
10: Mbak Siti, pok.
9: Iya, Mbak Siti.
10: Mbak Siti ini loro.
9: Lah, loro apa sih?
10: Loro tumor, mbak.
9: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
11: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
12: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
11: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharso nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Delapan delapan koma sembilan FM.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Maijen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

أمرت به ورسله لا نفوق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

0: bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
0: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh ya Bio 7.
3: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
4: Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
8: Jam 7 pagi, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Tempat pemprosesan akhir atau TPA Landoh di Kabupaten Rembang kini berstatus darurat akibat rusaknya satu-satunya ekskavator tua di lokasi tersebut. Akibatnya aktivitas meratakan dan menimbun 80 ton sampah kini lumpuh total. Kepala Bidang Pengolahan Sampah Agus mengungkapkan krisis ini kian diperparah karena unit dozer pendukung juga sedang rusak di bengkel. Demi mencegah sampah membludak hingga menutup jalan desa, pihaknya kini bergerak cepat meminjam alat berat milik DPUTR sebagai solusi darurat. Volume sampah yang terus mengalir tanpa henti membuat proses pinjam pakai ini menjadi langkah utama sambil menunggu perbaikan. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Syarif Abdillah mendesak pemerintah daerah segera memperbaiki tata kelola persampahan pasca kebakaran hebat yang melanda TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang. Peristiwa itu menjadi peringatan keras bahwa metode open dumping atau pembuangan terbuka sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Menurut Syarif, tanpa pengelolaan yang baik, proses pembusukan sampah organik akan menghasilkan gas metana yang mudah memicu bara api di bawah permukaan lahan, terutama di tengah puncak kemarau. Selain sulit dipadamkan, asap dari pembakaran sampah plastik tersebut sangat berbahaya karena mengandung zat beracun yang mengancam kesehatan pernapasan masyarakat. Oleh karena itu, Pemda diminta segera menyusun langkah mitigasi yang komprehensif guna mencegah terjadinya bencana serupa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.